0: Bentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia, perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
1: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang underinvoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gustur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyo Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
3: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli sapinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang sapi ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jembatan, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
8: Yang takdiran 90, ya, harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecin Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
9: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
10: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
9: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
10: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
9: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Hari Musna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Hari Musna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim H. Haris Muslim.
12: Kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kita dia rutin minum apa minum obat penahan diri gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
13: mendengar Chris penambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan bahwa
12: ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana

0: baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
2: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self-reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
3: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya,

0: lipstik efek di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstik atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Chemnitz pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Canggih.

0: selamat pagi. Anda masih bersama Pro Sotera di Jambi. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Jambi menyapa di opini publik kembali hadir untuk menemani Anda semua. Dan topik yang akan coba Nana angkat untuk kebersamaan kita, yang mana baru dilantik belasan Kepsek di Muaro Jambi, kompak mundur. Loh, kenapa? Nah, untuk Anda semua yang mau bergabung, Nana nantikan di line telepon 0811-670-788-50. Pendengar, dunia pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi ini mendadak diguncang gelombang pengunduran diri kepala sekolah. Ironisnya, para pejabat pendidikan tersebut baru 2 hari dilantik sebelum akhirnya memilih melepaskan jabatan yang baru saja mereka emban. Sebanyak 13 kepala sekolah jenjang TK dan SD ini resmi mengajukan pengunduran diri usai dilantik oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, atau yang akrab disapa Jun Mahir ya, pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Dan fenomena ini sontak memunculkan tanda tanya besar terkait mekanisme penempatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, yang mana sejumlah kepala sekolah ini mengaku keberatan dengan lokasi tugas baru yang dinilai terlalu jauh dan juga memberatkan. Salah satu yang memilih mundur adalah Rashidi SPDI. Ia mengaku tidak sanggup menjalani penempatan di SD 036 Rondang karena akses menuju lokasi dinilai ekstrim dan memakan waktu panjang. Sebelum dilantik sebagai kepala sekolah, Rashidi diketahui mengajar di SD 121 Mekarjaya. Ia mengaku sebenarnya sudah nyaman menjalani profesinya sebagai guru. Rashidi juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme penempatan saat proses pengangkatan kepala sekolah berlangsung. Karena menurutnya dirinya hanya menerima keputusan pelantikan beserta lokasi penugasan tanpa proses komunikasi sebelumnya. Ia juga menyebut dirinya menjadi orang kedua yang menyerahkan surat pengunduran diri. Saat itu menurutnya sejumlah kepala sekolah lain ikut melakukan hal yang serupa. Ya, bagaimana komentar Anda di opini publik kita pagi hari ini, yang mana beberapa maksudnya belasan Kepsek di Muaro Jambi kompak mundur, baru saja dilantik ya, karena mereka merasa keberatan dengan lokasi tugas yang dinilai terlalu jauh dan juga memberatkan. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, dinantikan di nomor telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa opini publik pagi hari ini. Dan selamat pagi juga untuk pendengar yang saat ini baru saja stay tune di FM 88,5 MHz, dan juga untuk yang baru tiba di tempat aktivitasnya dan mengepaskan frekuensi di FM 88,5 MHz ya. Terima kasih untuk Anda, dan juga yang saat ini masih dalam kondisi yang kurang fit dalam masa pemulihan, Nana doakan semoga disegerakan lebih baik lagi keadaannya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, Bang, di pintu. Ya,
0: selamat pagi. Selamat pagi, silakan, Bang J.
1: Ya, besok ini ya salah satu yang harus diingat untuk ini ASN ya. Mereka siap untuk di
0: letak kampus ini,
1: depan jual saja dari Sabang sampai Merauke. Artinya, ya mungkin ini persoalannya kenapa mereka tidak mau ya? Karena lokasi kan mereka sudah siap untuk menjalani sumpah ini. Kalaupun ada persoalan lain, itu mereka bisa ini mengajukan lagi ya persoalannya apa kan? Harus siap. Tapi memang di daerah Kuala Tungkal itu, Kuala Tungkal itu memang daerahnya kan memang tidak seperti daerah kami, banyak daratan gitu kan? Ini tuh masa aneh juga. Artinya mereka lebih tidak usah di pegawai negeri aja kalau tidak siap ditempatkan di mana di bumi Indonesia ini. Nah, tapi persoalannya kita tidak tahu sesungguhnya persoalannya apa kan gitu? Maunya para yang guru ini harus ini komplain lah, kesannya apa? Kalau mengenai lokasi sudah dijelaskan di Sabang sampai Merauke, untung masih diletakkan masih di, kalau sekarang diletakkan ke ini ke daerah Irin Jayasan lagi hangat-hangat itu macam mana?
0: Iya.
1: Artinya kurang konsekuen itu aja apa mana ya?
0: Iya betul.
1: Kok suaranya pagi ini berubah ya?
0: Kenapa?
1: Kayaknya aku laparnya dikenyang ini, itu aja masalahnya.
0: Okay.
1: Dalam mana saya selalu sukses selalu ya.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum, serius.
0: Bye. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang JJ, masih dinantikan untuk Anda pendengar. Boleh juga di pesan singkat kita. Selamat pagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana nih?
2: Cuaca cerah-cerah berawan di Jambi, gimana?
0: Cerah, alhamdulillah.
2: Ah, syukur.
0: Iya. Silakan, gimana
2: kabarnya? Ini internet lagi bermasalah, nggak tahu, nggak bisa nangkap ini apa namanya, kayak radio.
0: Oh, nggak.
2: Jadi nggak tahu masalahnya.
0: Ini terkait gak baru. Iya, terkait baru dilantik belasan kapsek di Muaro Jambi kompak mundur. Alasannya karena keberatan dengan lokasi tugas baru yang dinilai terlalu jauh dan memberatkan. Nah, bagaimana nih?
2: Siapa yang dilantik?
0: Kepala sekolah.
2: Oh. Jadi dia nggak suka apanya, lokasi?
0: Iya, karena lokasinya ya ini terlalu jauh dan memberatkan katanya.
2: Nah, kalau ini pendapat saya itu memang akomodasi segala macam memang harus dilengkapkan. Hmm. Bagaimana dia mau kalau memang jauh tuh? Dan yang parahnya lagi ini ada tuh seperti anak sekolah, guru-guru berenang pergi sekolah ke sungai. Yeah. Buka baju dulu berenang, nanti ganti lagi. Mm-mm. Ada yang bergelantungan di jembatan gantung, talinya tinggal satu. Iya, ada tuh di TV sering kan,
0: yeah,
2: kan sedih kegiatannya tuh.
0: Mm-mm.
2: Nah, jadi memang sarana prasarana itu memang penting. Kalau nggak ada baca mana dia mau kesana, mau pergi lewat jauh-jauh. Jangan-jangan gurunya nggak punya kendaraan lagi. Mau naik ojek, mana segala macam, ini kan jadi masalah.
0: Mm-mm.
2: Jadi sarana prasarana itu harus dilengkapkan.
0: Yeah.
2: Kritik juga dikit, MBG itu uangnya miliaran. Nah, ini dipakai untuk perbaikan jembatan, sekolah yang roboh, anak-anak lagi belajar lotennya ambruk. Nah, ini kan bahaya.
0: Mm-mm.
2: Nah, jadi sebaiknya MBG diadakan sana. Ada nggak ada MBG, anak-anak tetap makan juga kan?
0: Baik, itu saja.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang DJ di Padang untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Masih dinantikan di Jambi Menyapa Opini Publik. Kita menuju ke Pasar Sengeti. Selamat pagi.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah berisi tuh.
3: Alhamdulillah, baru lontong hari ini.
0: Enak kali ya, dia udah ada isi
3: lontong.
0: Alhamdulillah.
3: Bawakan yang agak menengah berat.
0: Sampai jam berapa biasanya bertahan?
3: Bertahannya mungkin ini sampai makan siang.
0: Bisa ya. Biasanya kan ini.
3: Alhamdulillah.
0: Berarti tapi ada nyemil-nyemil lagi enggak sih? Ngemil yang lain gitu?
3: Ngemil biasanya enggak lah.
0: Oh, enggak. Cukup lontong itu aja ya.
3: Cukup lontong sama dua gorengan, alhamdulillah ya, ditambah dua gorengan.
0: Besok kalau mau sarapan paginya enggak usah lagi itu, buah-buahan aja.
3: Iyalah. Tapi kalau buah-buahan ya tahan dia manana sampai 2 jam langsung.
0: Pilihnya buah-buahan yang mengenyangkan atuh, ubi rambat, singkong, jagung.
3: Iya,
0: insyaallah.
3: Pisang rebus, apa itu maunya.
0: Iya, betul. Baik, Bang, gimana nih komentarnya pagi ini?
3: Iya, ini di Kabupaten Muaro Jambi ya, kebetulan saya di berdomisili di situ ya.
0: Mm-hmm.
3: Ini bisa apalagi mana ya, ini sudah kering kayak gitu mana. Mm-hmm. Kalau sudah ditempatkan di tempat pelosok juga dia pasti akan mundur mana.
0: Mm-hmm.
3: Inilah sebenarnya ini kalau guru kalau dapat itu jangan nolak lah mana, di mana dibutuhkan di situ kita siapa.
0: Mm-hmm.
3: Jangan hanya di perkotaan aja dia yang maunya, karena ya itu maunya itu hanya di perkotaan aja kelihatannya. Kalau guru kalau nggak ada kendaraan sekarang ini nggak mungkin. Semuanya sudah ada kayak kendaraan, sampai roda 4 juga sudah punya semua dia.
0: Iya.
3: Kalau kendaraan saya rasa cukup untuk. Tapi kalau ini ditempatkan di Kuala Tungkal ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau di Kuala Tungkal kan kalau untuk jalan umum kan sekarang bagus. Tapi mungkin untuk di pulau-pulaunya mungkin ini banyak nolak nih. Tapi ya kalau dapat jangan beri contoh lah kalau penolakan kayak gini ya. Bagaimana yang berikutnya mungkin akan nolak juga dia. Itu kalau dapat itu ya dipertimbangkan lagi di sang dia bahkan juga kalau belum dilantik kemarin kan ditempatkan di sini. Kalau dia nggak apa kan bisa mundur, bisa diganti yang lain. Jangan sudah dilantik mundur gitu.
0: Okay.
3: Takutnya bisa citra guru juga akhirnya bisa apa juga buat dom juga dia nantinya di situ.
0: Okay.
3: Jangan yang PNS saja ditempatkan dia bisa apa bisa milih-milih honorer kan nggak bisa milih malahnya. Nah, itulah. Tapi kalau dasar itu kan kalau di Kuala Tunggal ya guru di Kuala Tunggal itulah yang jadi kepala sekolahnya, jangan guru yang lain dilantik yang bertempat di mesin itu aja karena dia kan tahu situasi dan keadaan di situ.
0: Oh, gitu.
3: Jangan yang dia yang jangan diangkat itu guru kepala sekolah yang di luar itu kalau dapat, karena akhirnya kan begini akhirnya nolak dia. Nah, padahal kan di tempat situ kan juga banyak guru-guru yang berkompeten yang tepatan juga di situ kan. Kalau dapat ya itu di daerah itu aja sendiri yang diangkat kalau dapat. Oke, itu aja. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rudi yang ada di Sengeti ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Sotera di Jambi. Masukannya bagaimana menurut Anda sendiri? Silakan di telepon kami untuk pagi hari ini ya. Selamat pagi.
4: Halo, pagi.
0: Pagi, silakan.
4: Ya, Bu.
0: Ya, Pak.
4: Iya.
0: Iya.
4: Kalau sudah diangkat kayak gitu, dia mau dipindah ke pelosok, ya gimana dia?
0: Yeah.
4: Jadi tadi harapan dia itu bukan jadi guru, mungkin dalam dia yang jadi guru tadi mau enak diam di kota. Posisi terasa lengkap, jadi gimana ya?
0: Karena katanya sudah nyaman jadi guru, beliau nggak tahu kalau diangkat jadi kepsek gitu.
4: Jadi pindahin ke pelosok nggak mau akhirnya.
0: Iya, kan dilantik jadi kepsek nih gitu. Terus katanya udah nyaman jadi guru aja. Apalagi lokasinya ini, di lokasi baru ini katanya jauh, terus juga memberatkan, terutama di infrastrukturnya itu loh.
4: Namanya kalau jadi kayak gitu kan persen tergantung dari itu mbak, dari pemerintah, dari ini kan bagus berarti kan cara itu, cara mengajarnya, cara gimana. Mungkin yang dasar juga kasihan lah diangkat jadi guru pindahin ke sana kan. Cuman kalau dia udah pengen segitu aja ya sudah nggak apa-apa menurut aku kan. Jadi nggak mau ke pelosok lah mungkin kan.
0: Iya.
4: Jadi dia pengenalan saja lah mungkin lain.
0: Iya.
4: Mungkin secara ada sinyal-sinyal juga bagus mungkin di kota dan di pelosok itu kadang sepi kan. Berarti dia senang di dunia ramai kalau gitu kan.
0: Oke, baik.
4: Jadi cara ngajarnya enak katakan mungkin muridnya. Pokoknya begitulah mungkin kira-kira
0: iya,
4: mbak.
0: Iya, baik. Itu saja.
4: Ya, makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
4: Yuk, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali bersama Pro Sotera di Jambi di line telepon kami ya, yang ingin bergabung. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, silakan.
5: Ya, apa kabar cantik?
0: Silakan. Gimana nih komentarnya ya pagi ini?
5: Kalau Pak saya, Mbak Lena. Kalau kita mungkin tidak mau mungkin jalan sebetulnya gitu kan.
0: Iya.
5: Nah, jadi kalau itu yang pertama, yang kedua lagi kalau itu bagus, dilacak, nah, itu kan di orang sana taruh sini, yang saya ingin taruh sana. Jadi berarti itu kan di tempat tinggal tempat itu ada masalah mau segan meninggalnya banyak usaha bisnis mungkin ya tuan.
0: Iya.
5: Nah, contoh kami sini. Dilacak, di Pemayung Mengguru Mbak Nana kan, dilacak, pindah, jemputan pindah itu kan,
0: jadi,
5: malah bagus itu kan, jadi tahu kan, kalau tuna, tunggu itu nanti kan, macam mana lah gitu, orang bosan dengan orang itu tidak pindah-pindah, karena kami sini 2 tahun pindah, tukar kepala sekolah, 2 tahun pindah, tukar,
0: iya,
5: malah bagus, Mbak Nana, pengalaman itu Mbak Nana kan, jauh kita punya mobil. Ada mungkin tidak motor tidak terbeli gitu kan. Nah, kalau itu kan bisa itu kan. Bagus dilacak itu kan bisa tukar pengalaman gitu kan.
0: Iya.
5: Nah, itu yang sana taruh sini, yang sana yang sini taruh sana itu kan dilacak.
0: Baik.
5: Itu memang dilacak. Jauh dari jauh tuh risiko kita jadi guru kepala sekolah gitu kan.
0: Iya betul.
5: Terima kasih, Mana ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Anda semua yang masih bersama Pro Soto Radio Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik, masih Anda nantikan ya. Selamat pagi. Halo.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini?
6: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Lama tidak terdengar suaramu, Bang. Kemana?
6: Biasa, ngasak kusuk, ngasak kusuk.
0: Ngasak kusuk, ngasak kusuk, akhirnya tipis. Iya, itu.
6: Iya, buka pisau di asah tuh. Oh, kalau
0: iya,
6: pisau di asah kan tipis.
0: Jadi tipis.
6: Iya,
0: Bang,
6: sehat lah, Mbak Dana.
0: Sehat, alhamdulillah. Silakan,
6: alhamdulillah.
0: Bang.
6: Alhamdulillah.
0: Gimana komentarnya?
6: Ini tentang Capsec ya, yang mengundurkan diri.
0: Iya.
6: Ini ada cerita sedikit, Mbak Dana.
0: Ah, boleh Nana dengerin deh.
6: Ya, boleh ya. Untuk ponakan saya, ada istri ponakan saya itu. Pernah sudah jadi Capsec satu minggu. Hmm? Digeser sama, saya tidak sebut daerahnya, bukan Muara Jambi lah gitu, Mbak Nana.
0: Baru-baru ini atau udah lama?
6: Sudah hampir sekitar dua tahunan lah. Nah, okay. Dia salah satu guru terbaik di Provinsi Jambi loh.
0: Iya, iya.
6: Pernah
0: iya.
6: Diundang sama Pak SBY juga ke sana kan, Istana iya. Merdeka juga. Mm-hmm. Jadi, satu minggu langsung digeser, Mbak Nana. Mm. Nah, dia juga sudah bingung juga kenapa digeser, dan tempatnya jauh, Mbak Nana. Mm-hmm. Akhirnya dia tolak, karena dia kan masih ada anak kecil juga. Yeah. Terus bawa kendaraan, kan tidak berani jauh-jauh, Mbak Nana. Mbak motor ada kendaraan iya. sih. Mm-hmm. Nah, mobil ada, cuman tidak bisa bawa mobil, motor bisa, cuman jauh.
0: Oh, okay.
6: Tidak berani dia, jadi pipinya satu jam lebih itu, Mbak Nana, itu jaraknya jauh.
0: Yeah.
6: Jadi menurut saya gini, Mbak Nana, mungkin harus ada, kalau jauh itu harus ada rumah dinasnya gitu. Kadang fasilitas dari rumah-rumahnya juga kan kadang tidak kurang pas, tidak cocok, mungkin kan harusnya tuh fasilitasnya itu rumah dinasnya juga. Diperbaiki, harus ada gitu.
0: Iya.
6: Jadi Capsec juga nyaman tinggal di situ, biarpun iya. jauh tapi nyaman dia. Mungkin bisa ngajak keluarganya, anak-anaknya juga kan.
0: Iya.
6: Itu masalahnya mungkin di situ lah, Mbak Nana. Rata-rata kalau di sekolah itu mungkin rumah-rumah tempat rumah dinasnya ini yang agak bermasalah, Mbak Nana. Saya rasa itu aja, Mbak Nana. Mudah-mudahan bisa diperhatikan juga nih untuk khusus Muara Jambi ya.
0: Oke, baik. Itu saja.
6: Terima kasih, ya.
0: Yuk, makasih.
6: Terima kasih, Mbak Nana. Sehat selalu, Mbak Nana.
0: Yo, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung bersama Pro Soto Radio Jambi. Dan nanti informasi 8, Anda bisa kembali bersama untuk mengikuti Dialog Jambi Menyapa yang akan dipandu oleh Renol Isa Putra. Dan undur diri di program Jambi Menyapa Opini Publik. Terima kasih yang sudah bergabung di nomor telepon kami 0811-670-78850. Selamat pagi, tetap bersama, dan saya undur diri sementara waktu, tapi saya nanti akan kembali hadir di sesi berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lampu lalu lintas merupakan salah satu elemen penting untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Adapun warna yang digunakan pada lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna lampu lalu lintas memiliki makna dan tujuan tertentu untuk mengatur keadaan lalu lintas di persimpangan jalan. Kombinasi warna merah, kuning, dan hijau ini membantu untuk mengatur lalu lintas agar lebih efisien dan memberikan arahan yang jelas kepada pengendara di persimpangan jalan. Adapun arti dari warna lampu lalu lintas adalah warna merah memberikan tanda bahwa pengendara harus berhenti atau menghentikan kendaraannya. Warna kuning merupakan peringatan atau tanda persiapan pengendara untuk berhenti dan berhati-hati. Warna hijau memberikan tanda untuk melanjutkan perjalanan pengendara setelah berhenti di lampu merah.

0: sangat terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Satu Radio Jambi. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini bersama Renold Isaputra.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Renold Putra di dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 22 Mei 2026. Kita kembali lagi, kita akan coba membahas perkembangan dunia olahraga. Namun khususnya di Jumat pagi ini kita kembali akan membahas tentang Piala Dunia, karena RRI TPRI nantinya pada tanggal 7 akan menggelar sepak bola gembira di, tadinya di depan RRI, namun kayaknya dipindah tempat di depan TPRI karena berbarengan dengan road race mungkin di tanggal 7. Dan kita sudah kedatangan tamu istimewa nih. Ini saya sudah lama nih enggak temu orang ini nih. Ada Dayek Kircik ya.
3: Oke.
2: Orang taunya Dayek Kircik ya.
3: Iya, Dayek Kircik, Bang. Kebetulan Dayek Kircik salah satu Bojan Kircik ya, pemain idola saya di Spanyol.
2: Iya. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Rizal. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Abang apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah baik. Kita enggak molor dikit nih.
3: Iya. Kita agak lama juga nih udah enggak ketemu ya. Udah berapa tahun kira-kira? 3 sampai 4 tahun kali ya.
2: Masih di Berbasnya?
3: Mau udah enggak aku. Udah enggak. Abang gimana?
2: Udah

0: Enggak juga. Ini karena kita udah mungkin masuk Piala Dunia kali ya. Jadi fokusnya bola lagi.
1: Bola lagi. Baik, ini PSSI juga lagi vakum nih. Sebagiannya saya juga mengundang sekumnya PSSI. Bang Reja, namun beliau berhalangan hadir karena ada acara di kampus mungkin. Baik, kita langsung saja. Ngobrol Piala Dunia. Sampingan aja lah kita, mungkin pendengar juga menunggu nih.
0: Menunggu
1: 1 Juni.
0: Iya betul.
1: Udah dimulai ya. Seremoni ya. Dan nantinya tuan rumah di Amerika.
0: Yes.
1: Kemudian Piala Dunia kali ini 2026 bisa dibilang kontroversial.
0: Iya betul betul.
1: Karena ada dua negara yang lagi konflik. Kemudian ada beberapa negara yang dipastikan tidak lolos.
0: Betul.
1: Negara besar. Kemudian tiga pemain.
0: Yes.
1: Yang pemain usianya dipastikan nih Piala Dunia terakhir mereka nih. Dan semua pas pengumuman nama mereka kemarin.
0: Yes.
1: Semua fans
0: pada heboh lah di
1: sosial media.
0: Sosial media. Karena ada satu pemain yang kemarin sempat nggak keluar namanya ya. Kali ini tiba-tiba dikeluarin nih di line up salah satu negara. Nah ini seru untuk kita bahas juga nih Bang Reza.
1: Baik. Baik. Ini kita langsung saja, Dek. Kalau saya pengen tanya sedikit nih, kalau Daye di Piala Dunia 2006 jagoin siapa nih?
0: Jujur kalau saya pribadi bakal ngejagoin Spanyol sih.
1: Spanyol.
0: Untuk kali ini Spanyol.
1: Masih Spanyol.
0: Spanyol. Karena kalau misalnya kalau secara kesukaan tuh dari dulu Argentina, karena saya suka Messi. Nah tapi untuk kali ini tuh ya tetap mendukung Argentina, cuma kayaknya ini prediksi saya tuh Spanyol bisa juara ini.
1: Nah ini di sisi Cristiano Ronaldo CR. Ini getong ini terakhir.
0: Yes.
1: Satu piala yang belum
0: dia capai.
1: Piala Dunia.
0: Suatu pembuktian juga nih harusnya.
1: Pembuktian ya. Harus nih ya. Nah, ini Portugal juga pasti dengan kemampuan yang all out.
0: Kemudian
1: ada beberapa negara seperti Perancis. Itu pemain mudanya luar biasa.
0: Itu lapis 1, lapis 2 pemain inti yang lapis 2
1: intinya
0: udah gak luar biasa,
1: ada beda
0: tahun ini. Ada banyak pemain sih, itu gila semua itu kalau untuk ini.
1: Nah, Belgia Perancis. yang masa kemasannya mudah-mudahan masih dalam performa. Kemudian Belanda kemarin di babak penyisihan juga lumayan
0: juga, mereka konsisten juga kan.
1: Konsisten karena pemain baru
0: muda juga ada
1: banyak ya.
0: Tuh kalau Belanda. Tapi yang sangat ditakuti itu sebenarnya memang benar-benar untuk secara pemain itu Prancis. Prancis itu udah kayak kalau misalkan enggak juara juga ya itu juga ya kacau sih. Tapi kan yang namanya sepak bola kan 11 pemain ya Bang Redo ya. Jadi belum tahu juga nih, maksudnya masih teka-teki kan. Inggris juga nggak bisa dari
1: Inggris juga gitu. Diam-diam
0: bahkan kan yang baru juara Europa League itu ada Aston Villa kemarin. Nah dan besok malam minggu bakal ada final Champions League. Nah kalaupun nanti Arsenal juara, berarti Inggris ini trennya lagi naik juga ini.
1: Arsenal sudah dipastikan untuk
0: juara Premier League. Nah kali ini kan bisa jadi nih kalau misalkan main pada keluar Champions lawan PSG kan. Itu menjadi teka-teki juga nih Moreno. Bakal menjadi suatu dorongan mental ketika Arsenal menang. Mungkin bisa jadi Inggris juga bakal lebih pede nanti.
1: Apalagi yang pemain-pemain namanya udah kepanggil
0: di timnas ya.
1: Di timnas gitu. Nah kalau kita bahas sedikit karena Daye menjagoin Spanyol. Nah dari sisi Spanyol, eranya Iniesta, Xavi udah berakhir
0: betul. Nah,
1: ini eranya siapa nih kalau di Spanyol, kalau Daye yang jagoin Spanyol nih?
0: Kalau dulu itu kurangnya Spanyol itu cuman nggak ada Lionel Messi, ada Iniesta, Xavi, dan striker utamanya ada Fernando Torres, David Villa dan lain-lain. Nah kalau kali ini Lionel Messinya mungkin udah ada Lamine Yamal. Nah makanya pemain-pemain yang dijagoin sekarang bisa dibilang lumayan agak sedikit hampir sempurna itu karena sudah ada Lamine Yamal, tapi tidak ada striker utama sih yang tajam banget gitu. Tapi gelandangnya tuh ada Pedri, Gavi, Dani Olmo, ya mungkin basicnya Barcelona juga ya. Tapi kan dulu Spanyol juga pada era itu ya tulang punggungnya juga Barcelona kan, Iniesta, Xavi dan Busquets gitu. Dan kali ini tuh terulang lagi tapi dengan versi berbeda gitu loh. Mungkin dulu nggak ada yang tajam di bagian sayap, nah kali ini ada Nico William. Tapi kan katanya ini terakhir Nico William nggak dipanggil nih. Ini juga menjadi misteri masih ini, apakah dipanggil atau enggak nih.
1: Yamal jadi pemain termuda.
0: Termuda, betul.
1: Di
0: Piala Dunia kali ini.
1: Dan Ronaldo
0: pemain tertua.
1: Baik. Baik, ini ada tiga pemain. Yes. Ini wajib dan perlu kita bahas. Hmm. Karena Brazil. Kemarin saya lihat di sosial media, euforia masyarakat Brazil ini luar biasa. Ketika nama Neymar Junior
0: kembali dipanggil. Yes.
1: Sama Ancelotti. Nah, ini kalau menurut Dayak nih, apakah Neymar juga dapat berbuat banyak nanti membantu Brazil untuk di Piala Dunia 2006?
0: Kalau menurut saya, Wong Reno melihat line up pemain itu sebenarnya agak lumayan bingung karena banyak winger ya. Ada ada Rapinha, ada Cunha mungkin yang bisa menjadi second striker. Neymar pun juga sebagai sayap juga bingung ya, bisa juga jadi second striker atau striker sekalipun. Kalau ditanya berbuat banyak atau enggak, melihat komposisi pemain zaman sekarang dan Neymar juga lumayan agak berat mainnya, kayak agak sulit nih dia mengimbangin permainan kecepatan dari Brazil, melihat kayak ada Rapinha, Vinicius dan lain-lain gitu. Tapi mungkin Neymar bisa jadi solusi, menjadi apa ya, bisa dibilang kan dia nih secara permainan dia pintar juga nih, secara ngumpan segala macam kan, sebagai playmaker juga, walaupun dia tuh basicnya juga pemain winger gitu. Tapi kalau kecepatan udah gak ada Neymar, tapi secara skill oke. Dan secara berbuat mungkin ya bisa dibilang gak maksimal, tapi ada lah pasti.
1: Minimal membantu moral pemain lain.
0: Moral pemain, setuju. Karena secara apa ya, di Brazil itu udah gak ada lagi tuh. Kayak dulu ada Ronaldinho. Nah sekarang itu memang gak ada bintangnya belum matang semua gitu.
1: Masih semua komposisinya hampir berimbang.
0: Masih hampir berimbang dengan adanya Neymar, mungkin betul bisa mengangkat moral dari timnas Brazil.
1: Oke, Neymar di Brazil. Kita bahas sedikit Argentina.
0: Okay.
1: Ada Messi dipanggil lagi. Apakah Argentina dapat mempertahankan gelar juaranya di Piala Dunia 2026? Karena tuan rumah Amerika.
0: Yes.
1: Benua Amerika
0: masih
1: masih ini, dan mereka
0: berkatan.
1: Apa ya? Punya iklim yang sama.
0: Sama ya.
1: Punya ya, diuntungkan lah dari sisi itu. Nah kalau dari Argentina ini bagaimana? Kalau
0: POV saya Bang Reno, kalau Argentina sih masih pede juga sebenarnya. Cuman kan kalau dengan persiapan tim lain yang secara komposisinya lebih gila-gilaan di Liga Eropa, memang lumayan agak tertinggal sedikit nih secara komposisi pemain di Argentina. Namun tidak bisa diremehin juga, kayak 2022 waktu itu juga Argentina kan final lawan Prancis kan juga perempotan kan, tapi ternyata bisa karena timur tadi. Nah dari kali ini komposisi pemainnya Argentina itu juga lumayan mayoritas yang main di 2022, dan ada beberapa tambahan yang mungkin pemain-pemain muda bisa menambal kekurangan pada waktu itu. Nah secara kepedean tidak terlalu banyak berubah, namun kan pelatih masih tetap sama nih ya, Scaloni. Jadi menurut saya sih dia pasti punya strategi yang matang untuk mempersiapkan Piala Dunia kali ini. Namun memang kalau dibicarain Piala Dunia tahun ini pasti bakal seru banget Pak Reno. Menurut saya bakal seru. Pertama, betul tadi, pemain muda banyak pertebaran. Pemain tua pun juga, mungkin ini tahun terakhir kita melihat Piala Dunia ada Messi, Cristiano Ronaldo dan Neymar. Jadi memang ini Piala Dunia yang sangat sejarah banget sih.
1: Ini 2026 kita kembali ke 2002 yang Argentina nggak dijagoin, tapi bisa jadi juara.
0: Bahkan kan kalah pertama kali lawan Arab Saudi. Saya pertandingan pertama nobar,
1: shock
0: langsung saya, aduh ini nggak bakal juara nih gitu. Tapi ternyata dengan perjalanan menang ada penalti lawan Belanda, wah itu membuat saya wah ini gimana nih tuh kan. Jadi sulit dibaca. Sedangkan Prancis kan trennya luar biasa, juara Piala Dunia 2018, 2022 finalis lagi, kalah di penalti cuma gitu.
1: Ini uniknya Piala Dunia, kita nggak bisa prediksi.
0: Nggak bisa prediksi
1: Bang Reno. Juara ya. Kita akan bahas lagi nih mungkin terkait dengan Portugal, kemudian ada negara-negara seperti Italia yang
0: betul.
1: Ini luar biasa.
0: Sangat disayangkan
1: ya. Apa ya?
0: Ya 20 tahun lalu dia juara loh.
1: Juara. Ini bisa nggak lolos?
0: Nggak lolos.
1: Kita akan bahas. Dan pendengar, kita akan kembali lagi coba ngobrol dengan Dayak terkait dengan Piala Dunia 2026 dan setelah jeda lagu yang berikut ini.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 22 Mei 2026. Kembali lagi, Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube RRI Jambinet, di channel live YouTube RRI Jambinet. Kita kembali lagi ngobrol dengan Daye nih. Daye Kerkik.
2: Kerkik. Ya,
1: nah, ya kalau sebelum kita masuk ke Portugal.
2: Yes.
1: Ya, dulu kan pernah ngelola Persikoja.
2: Iya.
1: Ini apa kabarnya sekarang?
2: Ya. Persikoja terakhir kemarin main di Liga 4, Bang. Finalis lawan Persibri Batanghari, namun kalah adu penalti. Jadi mereka enggak lolos, sekarang yang masuk Liga 4 ke nasional itu ada Persibri Batanghari.
1: Batanghari. Ya.
2: Betul. Kalau secara apa ya? Secara tim ya, kan kalau misalkan Persikoja tuh dia punya akademinya juga, SSB, ada SSB-nya juga dan lain-lain. Jadi mereka pernah juga berangkat 2024 atau 2023 itu, 2024 kalau nggak salah tuh, sampai ke Surabaya, Suratin mewakili Jambi.
1: Mobil masih ada ya?
2: Apa?
1: Mobil bus masih ada?
2: Oh kalau itu, ini yang bus tuh Jambi Fan Soccer, Moreno. Oh, itu yang komunitas sepak bola. Nah itu kalau yang Persikoja ini klub bola profesional.
1: Berarti
2: kan
1: beda nih.
2: Beda. Kalau Persikoja juga bukan saya kan, tapi saya partner lah di situ, bantuin Pak Ade sebagai presiden dan Pak Pikiroy. Kalau di Jambi Fan Soccer tuh saya foundernya bareng partner saya, ada Bang Yudi Kacet, Dede Juniorta dan lainnya.
1: Emang susah ya ngelola sepak bola ya?
2: Mungkin dari bisnis ya, Bang, agak sulit kita. Mungkin kalau misalkan itu tempat apa ya, tempat untuk ngamburin duit aja sebenarnya paling gampang sebenarnya sepak bola. Ini nyari duitnya sih susah.
1: Ya, karena ya harus di stakeholder yang ada di Jambi ini peduli lah. Gimana sepak bola Jambi ini harus maju lah. Karena ngandalin orang-orang yang hobi bola, pecinta bola ya, finansial. Hamut-hamutan juga ya.
2: Betul. Banyak sih, Bang, aku udah ketemu teman-teman tuh yang udah ada pernah yang habis-habisan untuk bola, tapi ya gitu-gitu aja. Kadang juga ekosistem sepak bola kita di sini ada orang yang pengen semangat bangun sepak bola, tapi dimanfaatin untuk hal yang kepentingan pribadi itu banyak. Banyak, Bang. Jadi kadang kasihan juga kalau dengar cerita ya abang-abang tuh yang kayak aduh udah habis ini itu, tapi tetap juga sepak bola yang gak maju ya, karena itu tadi banyak manfaatan gitu.
1: Nah, kalau database supporter Persikoja ini berapa banyak?
2: Kojamania tuh ya. Kojamania tuh kalau sekarang, Bang, lagi lagi fase regenerasi nih, Bang. Jadi memang lagi ngumpulin lagi teman-teman. Kalau misalkan secara anggota sekarang sih, anggota yang aktif itu cuma 500-an. Nggak ada kayak dulu sampai ribuan kan. 500 orang tuh pun nggak semua juga hadir. Jadi kalau misalkan secara apa ya, secara grup tuh total 500. Kalau followers tuh masih 17.000 di sosmed dan beberapa aset-aset Kojamania gitu. Tapi kalau secara di grup tuh cuma 500 orang, dan yang datang pun juga paling 300. Kalau ada meeting tuh paling cuma berapa puluh, karena kita manggil cuma koordinator-koordinatornya aja.
1: Ya perlunya lah event sepak bola. Tidak hanya ya, paling yang bisa dilihat kalau supporter-supporter ini pas Gubernur Cup ya.
2: Betul.
1: Gaungnya agak lumayan besar lah. Ya, mudah-mudahan lah ke depan ya.
2: Iya.
1: Sepak bola banyak di
2: kemarin sempat kan
1: stadion
2: dan stadion udah bagus. Kemarin juga ada isu kan klub-klub yang baru lolos ke Liga 1 kan, dari Liga 2 tuh ada kayak Garuda Yaksa, ada klub Adiaksa, itu kan nggak ada home base. Nah kemarin sempat diisukan tuh ramai di beberapa, di salah satu platform tuh bilang kalau wah ini kemungkinan di Jambi, banyak komen di Jambi. Itu kan bakal seru tuh kalau emang main di Jambi kan, kita bisa nonton kayak klub-klub gede di Liga 1 kan. Kayak Persija, Persib bakal main sini gitu,
1: main di
2: lapangan kita gitu. Tapi nggak tahu tuh apakah benar atau tidak, karena beberapa klub juga sudah menentukan ada yang main di daerah timur gitu-gitu sih.
1: Oke lah, mudah-mudahan sepak bola Jambi ini terus berkembang ya.
2: Amin, Bang, kita mah selalu support lah.
1: Kita kembali lagi ke Piala Dunia Portugal.
2: Yes.
1: Kalau lihat Portugal ini karena ambisi Ronaldo yang cuma satu gelar yang dia butuhkan untuk semua koleksi dia pensiun dengan tenang.
2: Dengan tenang ya.
1: Tenang.
2: Tanpa penasaran.
1: Tanpa penasaran. Berarti apa ya, motivasi, dorongan untuk semua pemain Portugal dari Ronaldo ini bagaimana nih kalau Daye melihat hal ini?
2: Saya sendiri sih walaupun menyukai Messi, tapi saya tidak membenci Ronaldo. Berbeda dengan fans Ronaldo yang membenci Messi karena iri. Jadi kalau menurut saya kan melihat Ronaldo itu sebenarnya trennya positif, ya kan? Trennya positif. Mereka juga si Ronaldo ini juga, Cristiano Ronaldo ini selama ini dia sangat berdekatan lah sama
1: umurnya segitu, badannya masih bagus loh.
2: Betul. Ya kan? Cuma memang umur semakin tua, Bang, tidak bisa dipungkiri makin kekanak-kanakan. Ya, apalagi kemarin terakhir dia di final Abu Al-Nasr peringkat 2 dia enggak mau ngambil medali, Bang, gitu loh. Nah, kadang tuh agak sangat disayangkan kan melihat dia attitude dan seperti itu. Tapi saya pribadi tuh sangat mendukung Cristiano Ronaldo bisa meraih membawa Portugal ke Piala Dunia. Kenapa? Karena supaya dia betul tadi, supaya dia lebih tenang juga menjadi apa sebagai pemain, dan fansnya juga udah karena jadi god nih, benar-benar god, tidak ini kalian sepihak kan. Terus Ronaldo juga salah satu pemain yang menurut saya tuh saya respect sama dia karena dia suka anak kecil, terus dia kuat dalam hal charity dan lain-lain. Itu tuh hal yang menurut saya dari sisi Ronaldo yang sangat bisa kita apresiasi banget gitu, kelebihannya selain dia bermain bola yang sangat luar biasa gitu. Cuma memang umur gak bisa bohong kan untuk saat ini. Nah, tapi dengan komposisi Portugal sekarang itu tidak bisa dipungkiri juga bahwa Portugal tuh sangat potensi juara, Bang. Coba kita lihat, ada Rafa Leão, ada Vitinha, ada Bruno Fernandes, ada Nuno Mendes. Wah, itu gila, Bang, untuk secara suara tuh rata. Nah, ini mengingatkan saya ke Argentina di 2022 gitu. Nah, jadi secara tren Portugal ini sangat potensi juara karena rata pemainnya. Berbeda dengan tim-tim yang kita sebut tadi, kayak Prancis yang terlalu membludak gitu loh. Malah pelatih kayaknya bingung nih milih pemainnya. Nah, gitu sih.
1: Gitu. Baik, baik. Nih, apa ya? Mudah-mudahan Portugal bisa menyamai Argentina.
2: Ya, amin.
1: Di status-status ataupun di komen-komen di medsos pun banyak yang komentar Portugal lolos 8 besar aja.
2: Iya.
1: Udah syukur. Ini apa ya? Statement negatif yang kayak dulu diterima Argentina. Ya,
2: Argentina, ya betul.
1: Baru aja bahkan main udah kalah
2: dulu. Langsung kalah, bahkan udah kena hujat habis-habisan.
1: Iya. Bisa gitu. Manggul trofi nih ujung-ujungnya.
2: Betul.
1: Ini, mudah-mudahan nih Portugal nih komplit sudah kan.
2: Iya.
1: Ronaldo, tapi dari Al-Nassr kemarin enggak jadi juara satu nih, takutnya tren negatifnya nular nih.
2: Tapi kan balik lagi kan mungkin karena tim kan lebih besar daripada seseorang Ronaldo. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita lihat sekarang tren Manchester United naik, ya kan? Bruno Fernandes kan udah lagi makin gila-gilanya, Vitinha dengan PSG-nya. Saya rasa bisa ngebangun semangat Cristiano Ronaldo. Bahkan ya kayak tadi kita bilang, Ronaldo harus juara karena alasannya ya ini adalah Piala Dunia terakhir dia gitu, sebagai pembuktian dia sebagai pemain sepak bola profesional yang memang luar biasa lah gitu, dan digandrungi banyak fans dengan cara membungkam lainnya, ya dia harus juara. Memang beban sih sekarang.
1: Mudah-mudahan lah semua skuad Portugal nih dapat solid.
2: Ya, solid.
1: Samanya ya, enggak egois lah.
2: Iya, iya.
1: Baik. Baik. Yeah. Sudah kita bahas
2: tiga pemain
1: dengan tiga negara. Ini sebenarnya ada Jepang juga ada nih.
2: Hugo
1: apa kemarin ya? Siapa namanya yang umur 39 juga nih, mungkin pria dunia terakhir. Nah, Jepang juga trennya lagi positif. Dan kualifikasinya juga bagus. Mudah-mudahan Jepang juga dapat mewakili
2: Asia.
1: Iya, betul. Karena masih tapi dipastikan lah mungkin Iran tidak
2: akan
1: terbang ke Amerika. Kemudian ya satu kontestan dari Asia dipastikan sudah
2: masuk ya.
1: Enggak akan terbang ke sana.
2: Iya. Kan. Tapi siapa yang ganti, Bang, kalau kayak gitu ya?
1: Enggak ada.
2: Berarti emang kosong aja gitu ya.
1: Kosong
2: apa
1: aja.
2: Bakal ada? Karena kemarin sempat isukan ramai di sosial media kata Indonesia, enggak lah ya.
1: Mudah-mudahan. Tapi regulasinya itu belum ada. Maksudnya belum ada, ya. kalau negara mengundurkan diri bisa digantikan negara lain.
2: Belum ada regulasi. Berarti pasti bakal kosong ya. Cuma tiga tim ya.
1: Makanya agak lucu kemarin statementnya Trump minta Italia mengisi posisi Iran. Itu kan agak aneh. Makanya ditolak langsung sama Italia kan? Karena itu zona Asia.
2: Iya.
1: Kemudian
2: yang penambahan kota kok Eropa ya.
1: Iya
2: sih.
1: Juga mereka negara besar,
2: malu kalau dia dikasih ini kan gosok voucher lah ibaratnya.
1: Nah, kita harapkan juga ya tinggal Jepang, Korea yang dapat mewakili Asia lah.
2: Iya.
1: Asia.
2: Itu harapan kita tuh. Kalau Iran kan enggak turun kan?
1: Juga sebenarnya, ya kan. Tapi ya pasti dipastikan mereka nggak akan terbang ke Amerika karena masih nih, masih konflik, masih 1 Juni udah berapa minggu lagi kan.
2: Betul.
1: Baik, nah kita bahas Italia.
2: Yes.
1: Bagaimana Italia, negara yang berapa kali sudah
2: angkat
1: trofi Piala Dunia, tiba-tiba tahun ini tidak lolos.
2: Bukan tahun ini aja malah ya, udah 3 tahun berturut. Betul.
1: Dari tahun 2022. Apa yang menjadi apa ya? Penghambat
2: Italia.
1: Apa tidak ada regenerasi? Padahal klub-klub Italia ya masih lumayan.
2: Gila-gila banget ya.
1: Gila-gila banget kan?
2: Iya.
1: Komo aja pemain.
2: Aduh.
1: Banyak kok yang dipanggil.
2: Iya. Betul.
1: Dari Brazil.
2: Betul.
1: Komo. Nah, kok bisa Italia enggak lolos? Namun kita tahan dulu. Ya. Kita akan kembali lagi setelah jeda lagi yang berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 22 Mei 2026. Kita masuk ke sesi terakhir mungkin ya. Ini karena kita agak terlambat tadi sedikit dan nih kurang waktu 45 menit nih buat ngobrol sama Dayak nih. Kita akan agendain lagi.
2: Agendain lagi lah.
1: Piala Dunia nih.
2: Kan banyak nih agenda Piala Dunia juga dari kita di sini juga ini kan menyiarkan apa kan?
1: Ya, Piala Dunia bukan lepas dari
2: ayolah. Ayolah kita bahas.
1: Baik. Ya. Kita bahas sedikit nih sebelum kita closing Italia. Ini sangat disayangkan. Italia udah berapa tahun enggak masuk Piala Dunia nih. Apa yang menyebabkan Italia sampai seperti ini nih? Padahal mereka pernah apa ya?
2: Empat kali juara World Cup.
1: Apa nih?
2: Kalau menurut saya sih untuk saat ini saya ngelihat kan potensi Italia sebenarnya saya ngelihat tahun ini tuh harusnya bisa lebih luar biasa ya. Karena ngelihat line up pemain dan segala macam, tapi balik lagi sih kalau menurut saya tuh masalah utama mereka tuh kayaknya di regenerasi pemain. Karena di regenerasi pemain mereka tuh masih banyak juga nih beberapa pemain-pemain yang diandalkan tuh adalah pemain-pemain yang tua, yang maksudnya yang sudah senior. Terus yang kedua, para pemain mudanya itu jarak apa gap secara permainan tuh jauh bang, gitu, secara pengalaman mental gitu. Terus juga di Liga Italia itu sendiri itu lebih banyak pemain asing dibanding pemain lokal ya.
1: Liganya
2: luar biasa loh, luar biasa. Bahkan kayak Champions tahun lalu kan finalisnya ada Inter Milan, ya kan. Nah, tahun ini mereka nggak ada nih gitu loh di finalisnya. Tapi memang luar biasa secara liga gitu loh. Pembinaan usia muda mereka juga itu yang saya bilang tadi lumayan agak gap gitu. Sama itu tadi mental pertanding mereka. Padahal mereka pernah menjuarai, bahkan mereka ini adalah salah satu negara yang mendominasi tahun 80-90 hingga 2000 awal ya. Klub-klubnya juga, bahkan kayak mungkin Bang Reno lebih suka klub Italia enggak sih?
1: Iya.
2: Apa?
1: Saya Milan.
2: Nah, kan pasti pokoknya abang-abangan saya 5 tahun ke atas tuh pasti menyukain Liga Italia gitu. Makanya kalau misalkan nongkrong atau nobar klub Liga Italia yang main itu pasti senior atau abang-abangan semua. Makanya kalau Italia yang main tuh aku rasa Bang Reno yang nonton.
1: Iya enggak sih? Saya nih dulu Liga Italia luar biasa.
2: Wah, Bang, siapa coba yang main di sana kan?
1: Lihat Liga Jerman tuh enggak ada.
2: Enggak, apalagi Liga Jerman gitu. Nah, jadi sangat disaingin sebenarnya karena Italia itu selain Inggris tuh Italia malah. Spanyol pun masih bagus Italia secara tren, secara apa ya? Secara fan base gitu. Kayak klub yang besar di sana kalau di liga apa namanya? Liga Spanyol kita tahu cuma Barca sama Real Madrid. Nah, kalau di Liga Jerman Munchen, Dortmund, Prancis PSG, Lyon gitu-gitu kan. Tapi kan secara fanbase enggak besar. Nah, bayangin kalau Inggris ada berapa? Coba ya kan ada 5 bahkan 6 dari MU, City, lain-lain. Nah, sebaliknya di nomor 2 ada Italia. Inter, ada AC Milan, ada Juventus, ada Napoli. Wah, itu lebih banyak lagi kan. Berarti kan artinya dia tren nomor 2 nih secara liga. Tapi ya memang sangat disayangkan sih Italia.
1: Dan Abang juga berpikir nih.
2: Iya, Bang.
1: Kepengurusan sepak bola Indonesia aja yang complicated. Rupanya Italia juga. Kemarin bahas baca di online bahwa ini saling nyalain nih pemerintah dengan
2: enggak sinkron ya. Federasi mereka lah ya.
1: Mereka. Karena katanya federasinya nih udah orang-orangnya masih bertahan yang lama-lama dulu.
2: Oh.
1: Ada yang diganti dan saling nyalakan. Ya, apa ya? Abang pikir nih cuman negara-negara
2: di,
1: sekelas
2: iya.
1: apa
2: kita
1: ya?
2: Kita atau di negara-negara ya betul. Ternyata negara maju juga gitu ya. Oh, baru tahu tuh. Baru tahu tuh berarti enggak sinkron juga mereka di sana. Mungkin tuh kayaknya pengaruh politis di sana lah kali ya.
1: Karena Italia juga kuat kan dengan apa ya? Taruhan bolanya, mafia bolanya.
2: Tapi Bang, aku penasaran, aku belum nanya. Bang Reno ngejagoin apa Piala Dunia tahun ini berarti?
1: Belanda.
2: Belanda ya? Oke. Okay. Kenapa tuh Belanda?
1: Apa ya? Ya satu hampir satu darah lah ini.
2: Iya iya iya.
1: Belanda semua nih.
2: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan.
2: Betul. Ya mudah-mudahan luar ya di 2000 berarti 2030 ya. Iya ya, 2030 dan kita bisa lolos.
1: Regulasi yang diterapkan apa FIFA juga dapatnya sayangnya satu negara nggak bisa digantiin modal Indonesia ya.
2: Iya, tapi kalau kita bicara tren Indonesia di Piala Dunia 2030 mungkin ada potensi bang ya. Kalau kita ini kan kurang klub aja, ya kurang ini aja ya, main bareng aja kan. Mainnya cuma pas lagi mau uji coba atau mau pertandingan. Ya,
1: tiba-tiba langsung ganti pelatih.
2: Iya, pemain kan pada sibuk juga ini kan, pemain sibuk di liga masing-masing. Tapi emang melihat timnas Indonesia kita, pemain liga, banyak pemain liga ini ya, liga utama ya, di Itali ada Jaijes, ada siapa di kiper utama, Martin Pes loh, aduh, di Ajax.
1: Apa ya, rela untuk
2: ngelokasi.
1: Indonesia tidak.
2: Tidak serius ya. Ya kita berarti federasi di Indonesia bahkan stakeholder pemerintahan di Indonesia benar-benar bisa memfokuskan timnas di 2030 bang ya.
1: Dengan hasil kemarin sudah masuk ke zona playoff, Indonesia sudah.
2: Udah luar biasa bang. Daripada sebelumnya ya. Iya.
1: Terus sayang juga ya. Ya maksudnya dari 2022 32 negara kontestannya ini
2: sekarang 48.
1: 48.
2: Iya. Sebenarnya potensi 48.
1: Mudah-mudahan makin tambah.
2: Iya, kuotanya 64 misalnya tahun 2030 kan makin tambah lagi.
1: Masuk aja dulu.
2: Masuk lah, pokoknya Indonesia harus masuk lah ke timnas gitu.
1: Oke, okay, ini closing. Closing statement lah dari
2: yes.
1: Mungkin apa yang menjadi gambaran dan tanggapan dari sendiri, karena di satu sisi ada negara yang lagi tidak baik-baik saja karena dia tuan rumah. Kemudian dari zona Asia juga melibatkan Iran di sana. Dan apakah menurut Dayek Amerika sudah siap untuk menjadi tuan rumah gelaran 4 tahunan ini? Karena ini harus jadi pembuktian Amerika bagaimana mereka adidaya di sisi lain juga siap dalam olahraga.
2: Kalau membaca persiapan dari Amerika itu sendiri melihat apa ya?
1: Gaungnya gimana ya?
2: Kurang bang, ya, jujur ya. Bang. Walaupun sekarang Shakira udah buat lagu baru lagi kan. Nah, Piala Dunia dulu kan waka-waka. Nah, itu kan
1: tiap 4 tahun nih.
2: Iya.
1: Luar biasa ya.
2: Tapi menurut saya bang untuk yang kali ini gaungnya tuh enggak tahu ya agak biasa aja. Cuman yang bikin naik itu adalah yang kita bahas tadi di awal, 3 pemain yang bakal pensiun gitu loh. Jadi balik lagi sih sebenarnya kalau enggak tahu nih kalau di luar negeri seperti apa. Cuman untuk kesiapan Amerika menurut saya untuk menyelenggarakan itu secara persiapan yang kita lihat di digital agak kurang nih ya kan, apa mungkin tim sosmed spesialis yang kurang hebat atau gimana kan. Tapi kalau seandainya di persiapan di sana kita belum tahu nih kan, kita nggak tahu nih kondisi di sana seperti apa ya. Harapannya sih sebenarnya mudah-mudahan tetap aman aja gitu, karena takutnya nanti ketika ada hal-hal chaos yang terjadi di sana ya negara-negara lain kan pasti mau nyari aman bang, nggak bakal ya. Jadi kita pengen menciptakanin lah Piala Dunia yang aman dan tentram kan. Jadi gitu sih ya, harapannya sih ya Piala Dunia tuh kayak dulu lah, masih orang yang ditunggu-tunggu 4 tahun sekali gitu kan, bahkan beli jersey timnas apa negara-negara lain tuh bahkan 4 tahun sekali kita gitu kalau yang ini.
1: Kalau nggak ada pengumuman nama-nama pemain kemarin kayak heboh juga.
2: Heboh. Nah itu yang bikin heboh kan kayak ya negara-negara yang kayak Brazil gitu loh, yang mungkin apa ya menerbitkan Neymar kemarin tuh heboh di sosial media, media-media juga banyak ngangkat gitu loh.
1: Baik. Terakhir ya. Siapa yang juara?
2: Insya Allah
1: Spanyol.
2: Saya menjagokan Spanyol, tapi kalau misalkan Tuhan berkehendak Argentina lagi nggak apa-apa deh.
1: Oke. Okay. Final nih Belanda Portugal.
2: Oke. Kita coba ingat nih hari ini siaran Bang Renal menjagokan itu dua. Kalau saya sih ya tetap Spanyol Argentina harus final nih biar Yamal ketemu kan yang memandikan dia itu Lionel Messi.
1: Baik, terima kasih Dayek sudah mau ngobrol.
2: Thank you juga Pak Renal.
1: Sudah datang pagi-pagi.
2: Yes.
1: Nanti kita bakal terus ngobrol.
2: Harus bang, masalah sepak bola
1: acara nih.
2: Seru nih.
1: Dunia nih, seru-seruan nanti.
2: Karena kan nanti bakal ada siaran juga kan, Piala Dunia kan menjadi ini kan.
1: Dayek harus siap nih.
2: Official siarannya Piala Dunia 2006. Seru-seru.
1: Baik. Terima kasih Dayek.
2: Siap,
1: Renal. Sukses terus untuk setiap kegiatan dan.
2: Amin. Allah.
1: Baik pendengar, itu tadi obrolan kita. Bersama Dayek Kercik dan bagaimana nantinya kontestan dari Piala Dunia, mudah-mudahan Piala Dunia 2026 dapat berlangsung dengan sukses, aman.
2: Amin.
1: Dan apa ya, harapan dari semua orang lah, siapa-siapa jagoannya dapat menang lah nanti di Piala Dunia. Baik, saya Renal Putra undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di dialog Jami Menyapa edisi Jumat 22 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

0: Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih bersama Profesor Radi Jambi, saya sudah tersambung bersama Forecaster Ondati untuk menginformasikan terkait info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Ada Benedi Fajar. Benedi.
1: Baik, terima kasih. Pagi pendengar RRI Jambi, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Provinsi Jambi yang berlaku hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Kemudian pada hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muara Jambi, dan Kota Jambi. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 88%. Arah angin umumnya diperkirakan bertiup daerah timur hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah provinsi ini, tanggal 21 Mei 2026, data dari pukul 00 hingga 23, terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Tembu 1 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Siap? 1, 2, 3,

0: Ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya. Karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Rani, bersama Promosi RRI Jambi kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, yang ingin melaporkan ataupun menyampaikan keluhan layanan publik di wilayah tempat Anda tinggal ya, dan dirasakan untuk perlu diperhatikan, ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak terkait, Anda bisa bergabung di nomor telepon 0811-670-788-50. Dan selamat pagi untuk semuanya yang masih bersama Perusahaan Radio Jambi, dan juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di perjalanan sambil harus tetap berhati-hati ya, tetap fokus pada jalan yang ingin Anda tuju ya, jangan sampai karena keasikan dengerin lagu-lagu di program kita hari ini ya, jadi nggak fokus. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Halo RRI, akan hadir untuk Anda hingga formasi 10 nanti.

Dan selamat pagi untuk Anda semua, sambil menantikan partisipasi Anda ingin bergabung bersama Pro Sotera di Jambi. Halo RRI, ada satu informasi yang akan coba sadarkan di edisi hari ini, yang mana gas berpotensi menggantikan batu bara sebagai transisi energi dunia yang rendah emisi. Hal ini berdasarkan prediksi para pengusaha yang bergerak di bidang energi. Dan Direktur dan CEO Medco Energi, Roberto Loratu, menuturkan gas mampu menggantikan batu bara, kemudian mendukung kestabilan energi terbarukan yang sifatnya intermiten serta memenuhi kebutuhan di pasar yang permintaan listriknya masih tumbuh jauh lebih cepat. Roberto juga memprediksi transisi energi di Indonesia dan sebagian besar di kawasan Asia akan ditopang oleh keberadaan gas. Indonesia dan kawasan Asia secara lebih luas masih membutuhkan lebih banyak investasi hulu migas. Karena itu, Medco bakal terus mengalokasikan modal di sektor ini sambil secara bertahap mengembangkan proyek energi baru terbarukan. Silakan untuk Anda yang ingin membaca selengkapnya di rri.co.id, yang mana transisi energi dunia, potensi gas gantikan batu bara. Tetap bersama Pro Sotera di Jambi FM 88,5 MHz.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
4: Apakah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda semua pendengar yang masih bersama Pro Sutera di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini, terima kasih untuk semuanya. Dan juga untuk Anda yang sedang melaksanakan rutinitas Anda di kantor, atau rekan remaja putri berumah tangga yang saat ini sedang banyak-banyaknya ya pesanan untuk pelaku UMKM semua tanpa terkecuali, baik yang ada di rumah atau di tempat usahanya, sambil mendengarkan Pro Sutera di Jambi, terima kasih untuk Anda.

Dan pendengar, untuk Anda semua, satu informasi penutup perjumpaan kita, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Kidul berhasil menyita 152.060 batang rokok ilegal selama Januari sampai Mei 2026. Diungkapkan oleh PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Kidul, Hari Sukmono, dalam keterangan persnya. Operasi bersama personil kantor Bea Cukai Yogyakarta dan Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul menyasar beberapa titik diduga menjadi peredaran rokok ilegal. Berbagai merek rokok ilegal pada 5 lokasi di wilayah Kapanewon Wonosari dan Kapanewon Pelayan. Lokasi sasaran meliputi tempat penyimpanan maupun grosir atau toko penjual rokok. Hari mengatakan seluruh barang bukti diamankan oleh kantor Bea Cukai Yogyakarta untuk proses penanganan lebih lanjut dan pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi proses penghitungan sanksi administratif maupun denda yang wajib disetorkan ke kas negara masih dalam penanganan pihak Bea Cukai Yogyakarta. Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Jambi pagi ini. Saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi. Nanti ada Hasti Wulandari akan menemani Anda semua di Jambi siang ini, gak formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat menyambut akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Persatu RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan apa kabar untuk Anda semuanya? Salam sejahtera pastinya di edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Astu Landari akan menemani kebersamaan untuk kebersamaan kita di segmen Jambi siang ini Persatu RRI. Ya, pendengar di kesempatan siang hari ini cuaca cukup cerah ya, dan matahari pun menyinari. Semoga hari ini menginspirasi dan membuat kita lebih baik lagi ya, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari pastinya. Dan pendengar, Jumat yang insya Allah penuh berkah dan hari baik, bulan baik, dan pastinya juga kita akan bersama dengan orang-orang yang baik ya, yang tentunya selalu melangkah ke arah yang sama dan tentunya juga selalu mengingat Allah ya di mana saja kita berada. Baik pendengar, Anda yang saat ini sedang WFH, selamat bekerja dari rumah dan pastinya juga standby-kan handphone Anda ya kan. Jika sesuatu waktu ada telepon masuk dan untuk menyegerakan satu pekerjaan, insya Allah bisa dikerjakan ya. Dan tentunya juga Anda yang sedang dalam perjalanan pagi menjelang siang ini, untuk Anda semuanya hati-hati dalam perjalanannya. Mungkin ada beberapa titik macet yang Anda lewati, tetap bersabar dan tenang ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang mempersiapkan waktunya untuk menyambut akhir pekan yang luar biasa ya, menghitung hari lagi juga kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha pendengar ya. Insya Allah kita bisa berkumpul dengan keluarga dan merayakan momen yang luar biasa bersama keluarga tercinta dengan beberapa persiapan yang sudah Anda lakukan bersama keluarga, yaitu penyembelihan hewan kurban di hari raya kurban nanti ya, di hari raya Idul Adha. Dan kita doakan juga semoga sanak saudara kita, keluarga kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah haji juga tahun ini diberi kesehatan, kekuatan, kelapangan ya, serta kemudahan, kelancaran dalam menjalankan semua aktivitasnya di tanah suci Mekah ya, dan kembali lagi ke tanah air dengan selamat dan sehat dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta.

Saat ini Kementerian PU prioritaskan penanganan jalan irigasi pasca banjir tanah datar. Dan Liga Arab Saudi 2025-2026 Ronaldo CS bawa Al Nassr kunci gelar juara. Lanjutkan pelemahan IHSG sesi 1 berada di level Rp6.065. Baik pendengar, itulah untuk informasi yang kami hadirkan. Anda bisa membuka dan membaca serta di portal berita rri.co.id ya, untuk Anda yang pastinya selalu mendapatkan informasi terbaru dari portal berita kami rri.co.id. Selamat siang semuanya, selamat menikmati hari ini dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar mana saja Anda berada, Gubernur Jambi lepas 198 jemaah haji kloter terakhir ya di hari ini. Dan suasana haru dan juga hikmat menyelimuti Aula Asrama Haji Kota Baru Kota Jambi saat Gubernur Jambi Al Haris secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji atau JCH yang tergabung dalam kloter BTH 25 Provinsi Jambi tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan kloter pamungkas ini membawa sebanyak 198 jemaah. Rombongan tersebut didominasi oleh jemaah asal 189 jemaah asal Kabupaten Bungo, disusul masing-masing 2 jemaah dari Kerinci, kemudian Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Selain itu, ikut serta pula 1 petugas haji daerah TPHD serta 2 petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Ya. Dalam wejangannya, Al Haris menaruh harapan besar agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji bisa terus merangkak naik dari tahun ke tahun seiring dengan pembenahan fasilitas pelayanan bagi para tamu Allah.

Dan selanjutnya pendengar, Pertamina Hulu Rokan gandeng UMKM difabel bawa kopi inklusi. Pendengar, di balik gemuruh industri minyak dan gas nasional, PT Pertamina Hulu Rokan PHR Regional 1 Sumatera menunjukkan komitmen nyata dalam merangkul kelompok rentan ya. Dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition 2026 di Jakarta, PHR memboyong produk kopi hasil karya para penyandang disabilitas binaan mereka ke pameran kelas dunia. Kehadiran unit usaha bernama Inklusi Coffee ini yang dikembangkan di Rumah Kreatif Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang ini sukses mencuri perhatian para pengunjung pameran industri hulu migas tersebut. Dan Direktur Utama dari PHR Regional 1, Muhammad Arifin menjelaskan bahwa bagi perusahaan menjaga ketahanan energi nasional itu harus berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi, termasuk memberikan ruang produktif bagi kaum difabel. Baik pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.go.id ya. Dan pendengar, di hari ini juga Anda yang masih menjalankan ibadah puasa ya, terutamanya juga di bulan Zulhijjah ini adalah memang merupakan salah satu bulan yang mulia oleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya itu terdapat hari-hari terbaik yang penuh dengan keberkahan ya, terutama nanti menjelang hari raya Idul Adha ya. Dan pendengar, puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah. Nah, puasa ini dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah kalau puasa Tarwiyah ya. Meskipun tidak sekuat hadis tentang puasa Arafah, para ulama tetap memperbolehkan dan juga menganjurkan pelaksanaannya sebagai bentuk memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan pendengar, kalau puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah ya, tepat ketika jemaah haji sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, semoga kita selalu diberikan rahmat ya kan, terus juga diberikan hidayah, terus memperbaiki diri untuk bisa menjalankan semua perintah Allah SWT ya. Dan tentunya kita berdoa semoga saudara-saudari kita yang menjalankan ibadah haji tetap bersemangat dan tetap sehat ya, dan bisa menjalankan ibadah hajinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, karena setelah yang satu ini pendengar, kita akan mengikuti dinamika olahraga setelah beberapa lagu yang akan saya hadirkan ke ruang dengan Anda. Selamat siang dan selamat memulai, atau juga yang sudah bekerja, selamat menikmati waktu hari ini dan juga aktivitas-aktivitas Anda.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: Orang baru ya, Dek?
5: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
4: Kerja di mana?
5: Saya pegawai imigrasi, Bu.
4: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
5: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, gak percaya.
5: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
6: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana gak kesel dia?
5: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
4: Kamu.
5: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
4: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Aduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya paham kok.
5: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Benar seperti itu ya, Dek.
7: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
5: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

Pendengar dimana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan kita segmen Jambi siang ini ya. Ada satu lagu darinya Vira ya, yang menemani ruang dengar Anda, Seandainya Saja. Ya, dan disertai dengan informasi ini mengenai PHR paparkan keunggulan operasi dan inovasi regional Sumatera di IFA 2026. Dan berdengar informasi selanjutnya, ini mengenai Kapolda Jambi ingatkan ancaman baru cairan vape ilegal ya. Dan Gubernur Jambi juga menghimbau atau menegaskan tindak dan lawan narkoba. Itulah beberapa informasi yang tentunya saya hadirkan ke ruang dengar Anda, sembari kita akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Pendengar, selepas yang satu ini, setelah itu kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Suthiyaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al-Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Legt door Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolf Furbiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fasen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen, Dean Lukier, mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segala tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merah. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukan hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Vonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bantoni. Firing through Kempes. Hard young for David, and it's got it. Kempes will take the
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal

negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari Arena Futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ကြံပြီးဆက်ရပြင
1: ် Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi,Sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.Dan di channel YouTube RRI Jambinet.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsa.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan tentunya di informasi 11.42 menit waktu Indonesia Barat siang hari ini. Masih bersama saya, Astu Landari, ya. Dan menemani Anda yang sedang dalam perjalanan atau yang baru saja tiba di rumah dan yang lagi di kantor atau di tempat kerja, tetap semangat untuk melaksanakan semua aktivitas ataupun juga pekerjaan-pekerjaan Anda hari ini. Dan pendengar, di satu informasi yang mana siasati lapangan minyak menua, PHR andalkan teknologi non-konvensional. Ya pendengar, informasi ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana informasi dari rri.co.id Jambi, PHR PT Pertamina Hulu Rokan, PHR tengah menyiapkan strategi besar untuk menghadapi tantangan penurunan produksi pada lapangan-lapangan minyak konvensional yang kian menua di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang kini digencarkan adalah mendorong perkembangan metode migas non-konvensional atau MNK sebagai penopang baru masa depan energi nasional. Strategi dan terobosan teknologi tersebut dipaparkan secara terbuka oleh jajaran manajemen PHR dalam ajang Indonesia Petroleum Asosiasi Convention and Exhibition, ya, IFA Convex 2026 di Jakarta.

Masih bersama kami dan dengan informasi berikut ini, pendengar, ekonomi Batang Hari tumbuh, jumlah pelaku UMKM itu terus meningkat. Dan pemerintah Kota Jambi gelar operasi pasar murah menjelang Idul Adha. Kemudian, pemerintah Kabupaten Muara Jambi komitmen wujudkan keadilan agraria.

Baiklah pendengar, itulah informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan tentunya Anda nanti akan mengikuti nuansa lagu-lagu religi, karena sembari kita akan menantikan pelaksanaan silang khotbah sholat Jumat ya untuk hari ini. Dan tetaplah bersama mendengarkan siaran Pro 1 RRI sepanjang hari ini. Pendengar, salam sehat, selamat menyambut akhir pekan Anda, dan tentunya bahagia selalu bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya. Selamat siang dan tetaplah bersama Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung, karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pelaksanaan silang khotbah dan sholat Jumat dari masjid untuk hari ini.

Islam yang agung, yaitu ibadah haji. Ibadah haji termasuk ibadah yang memadukan antara amal hati, lisan, dan anggota badan, yang menuntut keikhlasan dan kesabaran lisan, yang senantiasa melantunkan kalimat-kalimat thayyibah dan aktivitas fisik berupa tawaf, sa'i, dan melontar jumroh dan lainnya. Ibadah ini selain menuntut kesehatan fisik dan mental, juga kemampuan finansial. Ada begitu banyak pengorbanan yang dituntut dari kaum muslimin agar bisa menjalankan ibadah yang agung ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan serta pahala balasan bagi orang yang berhasil melaksanakan ibadah haji dengan benar dan ikhlas. Adapun keistimewaan-keistimewaan, yang pertama adalah Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Ka'bah adalah tempat ibadah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini dan menjadi tempat bertemunya umat manusia serta merupakan tempat yang aman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkata mubarakaw wa hudan lil alamin, bahwa sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di samping itu juga keistimewaan bahwa manakala kita melaksanakan ibadah solat di Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali lipat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hal ini sebuah hadis, mengatakan solatal masjidi abdul min alfin solatin fi ma siwahi illal masjidil haram, solatal masjidil haram abdul min mi'atin alfin solatin fi ma siwahi. Barang siapa yang solat di masjidku, kata Rasulullah, maksudnya adalah Masjid Nabawi di Madinah, keutamaannya adalah 1000 dibandingkan dengan masjid yang lain kecuali Masjidil Haram, dan Masjidil Haram keutamaannya adalah 100.000 dibandingkan dengan masjid yang lain. Dan di samping itu juga keistimewaan Ka'bah. Ka'bah itu sendiri adalah garis lurus dengan Baitul Ma'mur, yaitu pusat ibadah para malaikat, di mana posisi Baitul Ma'mur sendiri berada di langit ketujuh, tempatnya di bawah aras dan sejajar dengan posisi Ka'bah. Dan ini adalah Baitul Ma'mur di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau Isra wal Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril, dan Rasulullah sebelum menghadap Allah mampir di aras, dan tepatnya itu di Baitul Ma'mur. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mahadza, ini apa ya Jibril?" Jibril mengatakan, "Hadza Baitul Ma'mur, ini adalah Baitul Ma'mur. Fihi kullayawman 70.000 malak, dan setiap hari ada 70.000 malaikat melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur ini. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi, dan apabila malaikat ini selesai melaksanakan tawaf dan dia keluar dari tempat ini, akhiru ma 'alaihim, dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat nanti." Menandakan bahwa begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kesempatan satu kali untuk melaksanakan tawaf, dan itu sampai hari kiamat nanti tidak akan terulang kembali. Di samping itu juga bahwa ketika berada di dalam Masjidil Haram, jika memandangnya dengan khidmat, kita mendapatkan ketenangan dengan baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, dan dari Engkaulah kedamaian, dan berilah kami kehidupan yang damai. Di samping itu juga keistimewaannya bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan 120 rahmat kepada hambanya yang melaksanakan ibadah di dalam Masjidil Haram. 60 rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang melaksanakan tawaf. Apakah dia tawaf wajib, apakah dia tawaf sunat, ataukah tawaf nazar, Allah berikan 60 rahmat kepadanya. Dan 40 rahmat

nikmat Allah berikan kepada hambanya yang melaksanakan ibadah sholat tanpa melaksanakan tawaf. 40 rahmat Allah berikan kepadanya. Dan 20 rahmat Allah berikan kepada hambanya yang tidak melaksanakan tawaf, tidak melaksanakan sholat, akan tetapi dia melihat Ka'bah, memandang dengan Ka'bah dengan penuh cinta kasih sayang, bahwa Allah limpahkan 20 rahmat kepadanya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, bagi yang melaksanakan ibadah haji dengan benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan keutamaan dan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya, yang pertama Allah janjikan kepadanya bahwa Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsum raja'a ka yauma waladat ummu." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah, kata Rasulullah, dan dia tidak berkata kotor dan dia tidak bertikai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibu tanpa noda dan dosa. Di samping itu juga, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan pahala yang Allah janjikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji adalah ganjaran surga baginya. Di mana Rasulullah katakan, "Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga yang dia terima. Di samping itu juga, keutamaan dan pahala yang Allah janjikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, bahwa biaya yang dikeluarkan dalam perjalanan ibadah haji diberi ganjaran sama dengan ganjaran pembiayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "An-nafaqatu fil hajj kan-nafaqatu fi sabilillah ad-dirham bi sab'i mi'atin dhifin." Bahwa Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa biaya yang dikeluarkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji sama dengan biaya yang dikeluarkannya berjuang di jalan Allah, dan setiap dirham, setiap rupiah yang dia keluarkan, Allah balas sampai 700 kali lipat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, keutamaan dan pahala yang Allah janjikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, bahwa dia akan mendapatkan jihad yang paling utama, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qalat kunna ya Rasulullah narul jihadu abdalu amal apalat mujahidu lakin abdalul jihad ahju mabrur." Di mana dikatakan bahwa di situ, "Ya Rasulullah, kami mengetahui bahwa jihad itu adalah merupakan pahala yang paling utama. Apa yang bisa kami lakukan untuk dapat melaksanakan jihad yang paling utama?" Apa kata Rasulullah? "Lakin abdulu jihadul haji mabrur." Haji jihad bagi seorang perempuan itu adalah haji mabrur. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, bagi jemaah haji yang meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah hajinya, maka Allah Subhanahu wa taala golongkan meninggalnya sama dengan mati dalam jihad fi sabilillah. Man mata fi sabilillah falahu mislum mata fil jihad. Maka orang yang meninggal dunia dalam melaksanakan ibadah haji, kata Rasulullah, sama dengan mati dalam jihad fi sabilillah. Di samping itu juga, keutamaan dan pahala yang Allah janjikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, bahwa diterima doanya untuk orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaja yuri wajhullah faqad ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar wa yashfa'u fi man da'ala." Apabila orang menunaikan ibadah haji, kata Rasulullah, dan dia akan diampuni Allah segala dosa dan kesalahannya, baik yang lalu maupun yang akan datang. "Wa yashfi'an fi man da'ala," dan dia dapat memberikan syafaat bagi orang yang didoakannya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dan pahala dan keutamaan yang dijanjikan Allah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah nanti, jemaah haji wukuf di Arafah, "Yanzilu Rabbuna," maka Allah seolah-olah turun, "Wa iza waqafa bi Arafatin," apabila jemaah haji berada di Arafah,
mambahalla bihim malaikat. Allah mengundang semua malaikat yang ada di langit dan di bumi. Allah katakan dan banggakan di hadapan para malaikat. Wahai malaikatku, ila unzur, lihatlah. Yatuni sa'san wabara, hambaku pada saat ini datang dalam keadaan kusut masai. Mereka pakaian ihram yang tidak berjahit dan badannya berdebu, dan mereka tidak bisa bersisir karena khawatir rambutnya akan gugur. Dan dia mandi tidak memakai sabun karena sabun itu mengandung wangi-wangian, sementara dia dalam ihram tidak boleh. Dan dia tidak menggosok gigi dengan odol karena odol tersebut dikhawatirkan ada wangi-wangian. Yatuni sa'san wabara, mereka dalam keadaan kusut masai pada hari ini. Ushidukum, kata Allah, wahai malaikatku, saksikanlah. Inni wabartu lahum zunubahum, akan ampun, saya akan ampunkan segala dosa dan kesalahan hambaku pada saat ini. Wa in kanat adatkar sama, walaupun dosa-dosanya sebanyak bintang-bintang di langit. Waromali alij, dan sebanyak butiran kerikil yang ada di padang pasir, akan aku ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan apabila hambaku pada saat ini berdoa kepadaku, tidak aku kabulkan, kata Allah, aku malu, kata Allah. Oleh karena itu, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka puncaknya ibadah haji itu adalah wukufnya di Arafah. Al-Hajju Arafah, itu hajinya itu di Arafah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita berdoa mudah-mudahan jemaah haji pada tahun ini yang berjumlah 221 ribu jemaah, yang terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 haji khusus, dan dari jemaah Jambi sendiri berjumlah adalah 3.305 jemaah. Kita doakan mudah-mudahan jemaah haji kita mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita sendiri yang belum kesempatan pada tahun ini untuk menunaikan ibadah haji atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan dan ganjarannya, nilai pahala yang Allah berikan adalah amat besar. Yakni kita disunatkan untuk melaksanakan puasa sunat tarwiyah, di mana jemaah haji kita pada tanggal 8 Zulhijjah nanti, 3 hari lagi untuk berangkat ke Arafah dalam rangka untuk wukuf di Arafah. Dan kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi tamunya, maka kita disunatkan untuk puasa sunat tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Sementara jemaah haji kita pada tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Arafah, maka kita disunatkan untuk puasa sunat Arafah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah tersebutlah adalah merupakan puncaknya dari ibadah haji itu sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada tanggal 10 Zulhijjah jemaah haji kita menuju Mina dan melontar Jumratul Aqabah, di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan yaitu penyembelian hewan kurban, fasol lili rabbika wanhar, dan sembahlah Allah dan berkorbanlah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada amalan pada hari nahar atau pada hari raya Idul Adha yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali ikrokuh dam, yaitu menyembeli hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha nanti selain dari menyembeli hewan kurban. Tapi ada yang menarik, di situ penjelasannya akan datang di hari kiamat nanti, tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi spek kurban itu sendiri. Ini menarik sekali, kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin di antara kita bahwa tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya tanduk, bulu, dan kuku, saya yakin bahwa tidak ada yang mau makan tanduk, bulu, dan kuku dari hewan kurban tersebut. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat nanti? Ini menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kita butuhkan sekalipun, jadi itu adalah sangat besar dan sangat bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban itu. Dan ada lagi yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah hewan kurban itu sendiri jatuh pada bejana Allah sebelum darah itu menyentuh ke tanah.
Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, dan itu tidak bisa dilihat dari kasat mata manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh ke bejana sebelum menyatu dengan tanah. Ditafsirkan yang dimaksud hadis ini adalah bahwa pahala orang yang berkurban sebelum darah hewan kurban itu jatuh ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari kata qurba, maksudnya dekat atau mendekatkan. Jadi kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanallahu al-umha wala dima'uha wala kiyanalhu taqwa minkum, bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kamu. Karena kurban ini ada sangat dikuatkan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut, in sa'a yahudiya wa in sa'a nasraniya. Barang siapa yang mempunyai kelebihan rezeki, sebetulnya dia sanggup untuk melaksanakan ibadah kurban, tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, jika dia mati pilih di antara dua, mati sebagai Yahudi atau matinya sebagai Nasrani. Dalam hadis yang lain juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelebihan rezeki, sebetulnya dia mampu untuk berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat solat kami. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah nikmat rezeki dalam rangka untuk melaksanakan ibadah korban. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an yang azim, wa nafani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wassamil alim. Aku lakau lihaza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

ولا الضالين.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 22 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Pemerintah Kota Jambi gelar Job Fair 2026, sediakan ribuan lowongan kerja. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, hingga akhir keberangkatan jemaah calon haji, sebanyak 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kelima jemaah haji tersebut gagal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, diantaranya dikarenakan gagal ginjal, patah tulang, hingga demensia. Dalam aturan jemaah dengan kondisi tersebut tidak bisa diberangkatkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyu Yudi Abdul Wahab, mengatakan selain faktor kesehatan, kelima jemaah tersebut juga tidak dapat diganti oleh calon jemaah lain karena proses penerbitan visa untuk gelombang kedua telah ditutup. Sementara untuk jemaah yang sempat ditunda keberangkatannya karena sakit sudah diberangkatkan dengan melakukan pengisian kursi kosong dari kloter lain. Dari total seluruh 3.306 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan, hanya 3.301 jemaah calon haji.
1: Ada 5 yang gagal berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi gini, untuk gelombang kedua ini kan sudah ditutup request visa atau penerimaan visa sehingga tidak dapat diganti. Yang 5 itu sisanya, selebihnya sudah kita berangkatkan. Dari total tersebut 3.301 yang bisa kita berangkatkan dari 3.306.
0: Adapun 5 jemaah calon haji yang gagal berangkat, yakni Iramawati Siregar, Abdul Khotib Siregar asal Kota Jambi, Muhammad Ali asal Kabupaten Kerinci, Zuhdi Zafar Idris asal Kabupaten Tebo, Meska Klaula Farisa asal Kabupaten Batanghari, serta Tumina Setu Abdullah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jemaah haji asal Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko dehidrasi akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang saat ini mencapai 45 derajat Celcius. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan kondisi suhu tinggi menjadi tantangan utama bagi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Madinah maupun di Mekah. Menurutnya, suhu udara saat puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arzmusna bahkan berpotensi lebih tinggi dibanding saat ini, bahkan bisa mencapai 51 derajat. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat cuaca panas, pihak Kemenhaj terus mengingatkan jemaah agar disiplin menjaga asupan cairan tubuh. Ia menjelaskan dehidrasi dapat terjadi tanpa disadari meskipun seseorang belum merasa haus. Minimal setiap 10 menit rutin untuk minum air putih.
1: Ya, kita berharap tidak seperti beberapa tahun yang lalu sampai di... Tapi biasanya kalau sudah di Arusna itu sudah sampai di 51 ya, tapi kita berharap sudah sampai sejauh itu. Sembawan seperti yang kita sampaikan kepada jamaah ketika masuk asrama, pertama minumlah air setiap 10 menit, haus tidak haus itu minum air setiap 10 menit, karena bisa saja tidak haus tetapi telah terjadi dehidrasi dalam tubuh.
0: Selain itu, minum air putih, jemaah juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung, serta menjaga pola makan dan istirahat agar kondisi tubuh tetap prima selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Selanjutnya, pendengar, cuaca panas ekstrim di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji asal Indonesia, termasuk dari Provinsi Jambi. Kondisi tersebut membuat jemaah rentan mengalami gangguan kesehatan seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan atau ISPA. PLT Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 2A Jambi, Dewi Julia Arta Simanjuntak, mengatakan dehidrasi menjadi keluhan yang paling sering muncul akibat kurangnya asupan cairan selama aktivitas ibadah. Menurutnya, suhu udara di Arab Saudi dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, sehingga jemaah membutuhkan asupan cairan lebih banyak dibanding kondisi normal.
2: Biasanya dehidrasi itu bisa ya, karena kekurangan cairan. Jadi jemaah ini karena mungkin sibuk aktivitas, jadi lupa minum mungkin ya, yang harusnya minum 8 gelas, mungkin tidak sampai 8 gelas gitu ya. Atau juga bisa juga nanti infeksi saluran pernapasan atas gitu ya. Pilek maksudnya, pon itu panas dalam gitu.
0: Selain dehidrasi, jemaah juga rentan mengalami ISPA akibat perubahan cuaca, kelelahan, serta aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Kota Jambi kembali menggelar Job Fair tahun 2026 sebagai upaya menekan angka pengangguran dan memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Taman Banjuran Budayo. Sebanyak 44 perusahaan turut ambil bagian dengan menawarkan berbagai lowongan kerja di bidang kesehatan, keuangan, kosmetik, hingga kuliner. Dalam Job Fair tahun ini tersedia 876 lowongan kerja dalam negeri. Selain itu terdapat pula 3.700 lowongan kerja luar negeri melalui skema government to government atau G2G, serta 900 lowongan kerja melalui skema periode to private atau V2V. Wali Kota Maulana menegaskan Job Fair menjadi bentuk komitmen pemerintah Kota Jambi dalam membuka akses pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat serta membantu menekan angka pengangguran di daerah.
4: Kita mengadakan job fair untuk anak-anak Jambi 2 hari ya, hari ini dan esok hari. Tergabung perusahaan, 44 perusahaan dalam dan luar negeri. Lowongan pekerjaan yang tersedia untuk dalam negeri 876. Untuk luar negeri yang government to government 3.700, yang private to private 900 ya. Jadi totalnya kebutuhan tenaga kerja 4.500.
0: Pemerintah Kota Jambi berharap melalui kegiatan ini para pencari kerja dapat memperoleh peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya, pendengar, ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan rumah dengan memanfaatkan lahan perkarangan yang tersedia untuk menanam berbagai kebutuhan pangan keluarga. Langkah sederhana ini dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan termasuk perubahan iklim dan fluktuasi harga bahan pangan yang sering terjadi di pasaran. Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga, kegiatan bercocok tanam juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi api ahli pertama BBRMP Jambi, Jujur Epa Damanik SP, mengatakan pemanfaatan lahan perkarangan menjadi salah satu solusi dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, ketika harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, masyarakat yang menanam sendiri kebutuhan pangannya di rumah tidak perlu terlalu khawatir karena masih memiliki sumber pangan alternatif dari hasil budidaya sendiri.
5: Di satu sisi kita adalah menjawab tantangan perubahan iklim. Kita juga bisa menjawab fluktuasi harga. Jadi bagi ibu rumah tangga ataupun bagi keluarga, setidaknya dengan misalkan kenaikan cabai yang begitu signifikan, kita setidaknya bisa lebih tahan terhadap harga, kenaikan harga. Kita karena walaupun sedikit, kita tersedia di sekitar rumah.
0: Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan pertanian di rumah juga memiliki nilai edukasi bagi anak-anak. Melalui aktivitas menanam dan merawat tanaman, anak dapat mengenal dunia pertanian sejak dini serta memahami pentingnya menjaga ketersediaan pangan. Edukasi ini dinilai semakin penting, terutama bagi masyarakat perkotaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan pertanian secara langsung. Selanjutnya, pendengar, PT Pertamina Hulu Rokan PHR bagian dari subholding upstream Pertamina berpartisipasi aktif dalam ajang bergengsi Indonesia atau disebut dengan Petrolum Asosiasi Convention and Exhibition 2026. Sebuah perhelatan industri migas yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membahas masa depan energi nasional. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas utama di Indonesia, kehadiran PHR tidak hanya memperlihatkan peran strategis perusahaan dalam pengelolaan migas, tetapi juga menampilkan capaian produksi, inovasi, teknologi, serta komitmen konsumen berkelanjutan. Diketahui sebagai langkah strategis, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR mendorong pengembangan migas non-konvensional MNK sebagai salah satu metode yang digencarkan guna menjaga keberlanjutan produksi. Berpotensi menjadi game changer, memperkuat portofolio masa depan Pertamina sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah tantangan lapangan migas konvensional yang semakin menua. Direktur Utama PHR Regional 1 Muhammad Arifin mengatakan, dalam ajang IFA Convex kali ini, PHR juga akan berpartisipasi dalam sesi diskusi Technical Program Special Session bertema Best Practices in Mature Fuel Management, Sustaining Production and Ensuring Energy Security. General Manager Zona Rokan Andre Wijanarko tampil sebagai pembicara utama dengan memaparkan strategi pengelolaan lapangan tua yang tetap produktif melalui penerapan teknologi dan manajemen berkelanjutan. Sesi ini mengupas bagaimana perjalanan manajemen reservoir yang di Zona Rokan, sebuah operasi onshore terbesar di Indonesia dengan lebih dari 115 lapangan dan 12.600 sumur. Produksi dari area ini sekitar 151.000 barel minyak per hari serta 33 mm SCFD gas dengan metode pemulihan primer, sekunder hingga tersier. Dan menurutnya ke depan Blok Rokan diarahkan untuk terus berkembang melalui survei seismik 3D, reaktivasi sumur idli, ekspansi water flood dan steam flood, serta penerapan inovasi digital berbasis AI. Pesan utama dari materi ini adalah bahwa dengan manajemen reservoir yang disiplin, teknologi mutakhir dan kepemimpinan yang kuat, lapangan matang seperti Rokan masih memiliki potensi besar untuk mendukung energi Indonesia di masa depan. Tidak hanya di sesi utama, PHR Regional 1 Sumatera juga menunjukkan komitmen akademis dan teknis dengan total 13 keterlibatan dalam program poster presentasi, oral presentasi, dan core workshop. Berpartisipasi ini menegaskan kontribusi aktif PHR dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, serta inovasi teknologi kepada komunitas migas nasional dan internasional.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Jambi memastikan kesiapan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan sehat. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban pun sudah dilakukan di seluruh kabupaten kota. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Jambi, Melianawati Aritonang mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban atau antemortem sebelum hewan dipotong. Ia menjelaskan seluruh data hewan kurban yang dipotong akan dilaporkan melalui sistem ISIKNAS. Dengan begitu, jumlah sapi, kerbau, kambing hingga domba yang dipotong selama Idul Adha dapat diketahui secara pasti. Melianawati menyebutkan di lapangan terdapat beberapa ternak yang mengalami demam dan pilek akibat cuaca musim hujan. Namun kondisi tersebut sudah ditangani oleh petugas kesehatan hewan. Sementara itu terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK, pihaknya memastikan kondisi saat ini aman. Vaksinasi PMK telah dilakukan di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi.
6: Iya, jadi Provinsi Jambi sudah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yaitu kesehatan antemortem. Jadi petugas kita melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan. Dan nanti setelah dipotong, kita juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap daging atau postmortem, dan jumlah hewan kurban yang akan dipotong akan dilaporkan ke ISIKNAS sehingga kita tahu berapa persis jumlah sapi, kerbau, kambing, domba yang dipotong pada tahun.
0: Selain vaksinasi PMK, petugas juga memberikan obat cacing kepada ternak guna memastikan hewan kurban layak dikonsumsi masyarakat. Untuk kebutuhan hewan kurban tahun ini, hingga awal Mei tercatat sekitar 13.000 lebih hewan kurban telah terdata. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah dan tidak jauh berbeda dibanding tahun lalu. Sementara itu, untuk stok hewan kurban di Provinsi Jambi, saat ini Melianawati mengatakan masih surplus. Bahkan beberapa daerah penyangga seperti Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari siap memasok kebutuhan hewan kurban untuk Kota Jambi. Dirinya menerangkan bantuan sapi kurban Presiden tahun ini kembali diberikan untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Total terdapat 12 ekor sapi bantuan Presiden yang disalurkan. Selanjutnya, pendengar, meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 membuat pemerintah Kabupaten Kerinci meningkatkan pengawasan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan ternak di sejumlah pasar hewan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Wirajaya, mengatakan hingga saat ini kasus PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil.
7: Untuk kasus PMK belum ada kasus serius karena kita sering melakukan kegiatan vaksinasi yang tiap tahun kita secara rutin kita lakukan. Jadi adapun kejadian-kejadian ringan biasanya akan mudah sembuh karena sudah ada kekebalan di dalam ternak sapi yang sudah kita lakukan vaksinasi tadi.
0: Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat mobilitas ternak menjelang Idul Adha cukup tinggi. Petugas juga mengimbau peternak dan pedagang agar segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Pemerintah Kota Jambi gelar Job Fair 2026, sediakan ribuan lowongan kerja. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh mbak. Maaf ya mbak, maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Selamat sore, selamat mendengar di 88,5 MHz dan juga tentunya di kebersamaan kita pada Jambi siang ini di 08116707 8850, tentunya untuk Anda bergabung bersama kami pendengar pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, suara kok mantul ya. Alhamdulillah baik. Bang Zul?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Panasnya di sini nih.
1: Wih, luar biasa.
0: Iya, cuman
1: panasnya luar biasa.
0: Iya, tapi harus tetap disyukuri lah.
1: Iya, tetap kita disyukuri.
0: Bang Jo pakai loudspeaker ya? Suaranya dipisahin.
1: Kecil suaranya ya?
0: Enggak, malah mantul suaranya.
1: Oh, entar. Pas tadi pakai loudspeaker lah.
0: Halo? Nah, kok tantut-tantut nih? Halo? Halo? Halo?
2: Halo.
0: Nah, kepencet apa? Hilang pula suaranya.
1: Wah, Bang Andur. Ada yang gabung malah. Langsung lagu aja lah, Bang Andur.
0: Nah, lagu kita apa ini?
1: Bayang-bayang semu ya, ungu ya.
0: Bayang-bayang semu ya?
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu, Bang, sambil salamnya.
1: Nah, salam-salam pertama untuk Bang Andur ya, selamat bertugas. Semoga sehat, berikan kesehatan Bang Andur sekeluarganya ya.
0: Yuk.
1: Terus untuk sesi pertama Bang Andur ya.
0: Iya, betul.
1: Baru monitor Bang Andur. Yang lagu-lagu tadi sudah ada yang gabung.
0: Belum.
1: Ya untuk Bang JJ ya, selamat siang. Untuk Putra Banten juga, Bang Mbak Ajeng juga ya, Mbak Bang Beno juga, Mbak Pero, Bang Rudi juga. Pak Ujang juga ya, Pak Tiusuk juga, Mbak Karyo. Untuk Bang Amarkan juga, selamat siang. Untuk Kang Sule ya, selamat siang juga. Untuk Mbak Sina juga. Untuk Bunda Yani juga ya, selamat siang. Untuk Wak Udin ya, mana di mana, selamat siang Wak Udin. Ya selalu. Atau semua apa ya, Pro 1 ya, pendengar Pro 1, selamat siang. Lagunya ada Bang Andur ya?
0: Ada lagunya.
1: Lagunya itu dukung Bang Andur ya. Terima kasih waktunya Bang Andur.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Jul ya, sudah bergabung pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Dan siapa? Bapa? Alhamdulillah baik. Kemana sebaliknya? Kemana sebaliknya?
3: Baik gak?
0: Baik juga.
3: Yo.
0: Lagi ngapain?
3: Lagi baring-baring.
0: Baring-baring santai lah dak.
3: Iya.
0: Oke.
3: Cuaca panas.
0: Woi, bukan lagi.
3: Iya, sampai menyengat.
0: Terbakar kulit.
3: Iya.
0: Makanya, harus kita nikmati lah.
3: Iya. Tapi anggur masih enak, adem.
0: Woi, makanya kesini.
3: Iya. Lewat anu Doraemon aja.
0: Doraemon. Oke. Hai Bang Amar, lagu kita apa?
3: Lagunya Menjaga Hati.
0: Dari?
3: Yopi Nuno, tak?
0: Yo. Tuh.
3: Salam ya. Salamnya Wak Anur, Mak Siam, enggak selalu. Wak semua kru Pos 1 sama siang. Banyak baru di Balam Belimika. Wak Udin juga, Mbaknya Bang Jozri juga. Waknya Bang Simon, Kisemar. Waknya Ibu Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga. Bunda Yati. Wahnya Mbak Tupa Emanya juga, wahnya Pero juga, Sinta Palima, wahnya Pina, wahnya Anita, wahnya Ida, Naila Ajeng juga, wahnya Bang Al, Bang Buhori juga, Bang JJ, wahnya Bang Ujo juga, wahnya Pak Tiusu, Bang Ujang, Bang Galileo.
0: Oke.
3: Okay. Lagu ada?
0: Ada.
3: Ayo Bang Ija, Bang Damrema, jumpa di CE ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi yang sudah bergabung pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang juga sama ke Mas Anur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Firo.
4: Ya.
0: Iya. Gimana kabarnya?
4: Baik.
0: Iya. Panas dak? Panas. Panas.
4: Ya. Rada-rada mendung tapi panas.
0: Iya. Gimana lah? Nikmati be.
4: Iya.
0: Oke, langsung aja nih. Lagu kita apa?
4: Lagunya.
0: Apa? Apa? Yang tahu lah, yang tahu.
4: Iya.
0: Apa?
4: Cinta berbalas dusta.
0: Cinta
4: Dadali.
0: Berbalas dusta, Dadali yo.
4: Iya.
0: Oke, cari dulu yang pesan salamnya. Hah?
4: Ya, ya salam dulu.
0: Oke.
4: Salamnya buat Mas Merjaran pulangnya tadi, buat Amar sama Bang Jil tadi makasih senggolannya. Buat Pak Udin masuk, Wak.
0: Ya, masuk, masuk.
4: Buat Cinta juga, buat Bang A, Bang Bahori, Bang Gede juga selamat siang. Bang Timon, Bang Ramlan, buat Ibu Yani Jamilah, buat Bapak Dadewo, Mang Ajum juga. Bang Damrin, Bang Ija, buat Bang Gujang di Jembatan Mas, Cik Rosli, Bang Nelly juga, buat Bang Beno, buat Bang Mas di Bertam. Ada Mas lagunya?
0: Ada lagunya.
4: Pokoknya buat semuanya lah Mas ya.
0: Oke.
4: Lagunya ditunggu.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Firo ya sudah bergabung pada siang hari ini.

0: Parkirnya Mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
1: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan Mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah, Mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1 sampai 2 bulan atau denda Rp250.000 sampai Rp500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
1: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Ya udah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

0: hari ini 0811670788850. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi.
1: Iya, apa kabarnya Nur?
0: Alhamdulillah, masih di pasar Bang Rudi?
1: Hah?
0: Masih di pasar?
1: Masih Nur.
0: Balik jam berapa?
1: Ntar lagi balik lah.
0: Cepat nih kan?
1: Ya, gak ada lagi yang beli Nur, kita tutup lah. Istirahat lagi.
0: Biasa kalau ke pasar jam berapa Bang Rudi? 4?
1: Bagi pasar sudah subuh lah Nur.
0: Oh, sudah sholat subuh lah ya tak?
1: Ya, sudah sholat subuh.
0: Oh iya, oke. Panas ya sana Bang Rudi sekarang?
1: Panas sekali Nur.
0: Wah, ikan lagi.
1: Panas membara, tapi kalau hati jangan.
0: Wah, iya, iya. Tuh, jangan.
1: Jangan Nur, siapa lagi lihat cewek gitu jalan dengan cowok lainnya, jangan ya, jangan panas Nur.
0: Jangan.
1: Jangan, jangan stay Nur.
0: Iya. Oke. Lagu kita apa?
1: Lagunya minta Hater Nur.
0: Oh, dari kotak ya?
1: Iya, dari kotak.
0: Oke, dicari dulu.
1: Oke, salamnya ya buat Amnur sama siang jelang sore ya, sehat selalu, sukses selalu ya Nur. Kiraan hari ini ya Nur, kedengaran suaranya Nur.
0: Apa?
1: Kirainnya, kedengaran suaranya.
0: Ciciren?
1: Cerah, ceria.
0: Oh, kirain ciren tadi.
1: Kirain lagi. Buat tadi Vero juga ada ya, gak mampir tadi ya, juga Bang Juli, Bang Jiji, Bang Kadir, Bang Bahari juga ya, Amarkan juga ada tadi ya, Bang Ijal, Bang Tadwin, Alimin, Ramlan juga ya, Bu Nanadianya juga, sedikit buat, apa lagi Bang Ijal, Mbak Wati sama Emannya juga, Mbak Makin Pas juga ya, Putra Pulau Kijang, Andi Mesin, buat Gal-Galala Nur.
0: Oke.
1: Pak Amnur, terima kasih.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi ya sudah bergabung pada siang hari ini. 0811670788850. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar Nur?
0: Alhamdulillah baik. Cirusli.
1: Iya, benar.
0: Ternyata. Lagi ngapain nih?
1: Hah?
0: Lagi ngapain?
1: Duduk-duduk, habis sholat maaf, tidak ada kemana-mana, duduk di rumah.
0: Habis
1: banget. Air panah belengking.
0: Wih, kan lagi.
1: Panahnya, Nur.
0: Banyak sabar lah kalau panas nih.
1: Iya lah, banyak duduk-duduk lah, nampak jelas sholat.
0: Iya. Oke, lagu kita apa nih, Ci?
1: Dari Ani Parera, Cinta Dia.
0: Cinta Dia?
1: Iya.
0: Cinta Dia, Ani, apa?
1: Ani Parera.
0: Ani Parera, bukan Ani Carrera.
1: Asing lah. Ada lah ya.
0: Cinta Dia, Ani Parera ya. Ani Parera. Dicari dulu ya salamnya.
1: Iya, salamnya buat Rudi tadi. Baru dulu mudah sehat selalu. Lancar laris, manis. Buat Ijal. Buat Army. Army Boxing, KDCS. Abdullah, Markan. Buat Amar Bakung, terus buat Kabutet, Mama Elo, Bina, Anita Dina Toma, Nela Pero, Ika Rishanti, Budi Sila, Bunda Wati, buat Kakalala Nur.
0: Oke.
1: Mudah sehat selalu.
0: Iyalah.
1: Ada lebih Nur?
0: Lagunya adanya Harapan Cinta dari Ani Carrera.
1: Terima kasih lah, untung ada lah gue.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang coba tadi Cirusli yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adio.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mencoba gabungan untuk lagu-lagu pop. Sayangnya saya lagu popnya kurang ngerti.
0: Jadi,
2: gak apa-apalah yang ikut meramaikan.
0: Iya, ikut meramaikan lah.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ini dengan suaranya namanya Bang Nur ya?
0: Iya, Nur.
2: Oh iya. Salam kenal.
0: Yo.
2: Ya, minta lagu apa ya, salah menilai, masuk nggak? Kalau nggak masuk, tolong dipilihkan.
0: Salah menilai?
2: Menilai, iya.
0: Siapa tuh penyanyinya tuh? Tagor, masuk, masuk, masuk.
2: Iya,
0: Tagor, ya. Tagor ya, Pangaribuan itu masih masuk kok.
2: Oh iya. Ya, salam-salamnya buat Bang Anu, menasihat selalu sekeluarga. Terus tadi ada Bang Rudi, ada tadi Cik Rusli, ada Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan. Siapa lagi ya? Buat Mbak Yani, Bude Yani, buat Pak Pipet, buat siapa mana? Buat Bang BJ, buat semua namanya saja tanpa dikecualikan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya ketawa ini kan saya nggak tahu lagu-lagu pop ini mas, tapi kan ya. Pengen meramaikan juga.
0: Oke. Okay,
2: dapat salam tadi ya. Ya terima kasih mas Anur ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Adi tadi ya, yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini.

0: sebaiknya kamu tahu. Di zaman Kiwari, orang-orang keranjingan lari. Wajar saja, lari memang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Hanya saja, lari tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa outfit lari yang perlu kamu miliki agar terhindar dari cedera dan bahaya lainnya. Ada beberapa outfit dan perlengkapan yang dibutuhkan saat lari. Berikut di antaranya. 1. Topi. 2. Jaket anti ultraviolet. 3. Legging. 4. Jogger pants untuk perempuan berhijab. 5. Pelindung lutut. 6. Sepatu lari. 7. Tumbler atau botol air minum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar semua dimanapun Anda berada, berharap sudah di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan juga nanti akan ada rekan Suci Rahayu yang akan menemani Anda. Dan juga pendengar, saya Hari Dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
0: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
1: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi. Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
1: Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.

88,5 FM program 1 RRI Jambi. Pendengar, perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi akan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026, dan hari tersebut merupakan puncak dalam rangkaian ibadah kurban. Ada aturan khusus ya, yang aku kutip dari laman resmi Muhammadiyah, yang tentunya harus dipatuhi sejak awal Zulhijjah bagi mereka yang berniat berkorban atau yang disebut dengan sohibul kurban, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebut bahwa para sohibul kurban hendaknya tidak memotong sebagian rambut dan kukunya sejak satu Zulhijjah hingga hewan kurbannya itu disembelih. Larangan tersebut nyatanya bukan hanya sekedar aturan formal saja, tetapi memiliki makna spiritual mendalam untuk mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan kesiapan batin dalam menjalankan ibadah kurban. Dengan menahan diri dan sabar dari memotong rambut dan kuku, sohibul kurban diharapkan dapat merenungi esensi dari pengorbanan. Sejak 1 Zulhijjah, para sohibul kurban harus mematuhi larangan memotong rambut dan kuku dengan juga menjaga niat sucinya. Diketahui 1 Zulhijjah jatuh pada Senin 18 Mei 2026, di mana di hari tersebut orang-orang yang berkurban dianjurkan untuk mematuhi larangan memotong rambut dan juga kuku.

0: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
1: Cuma asap. Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
0: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Eh, jam segini lapar banget tau. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
1: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Eh, tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh. Hah?
2: Masa sih? Kan cuma sesekali.
1: Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
1: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya, bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
1: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
3: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Biarkan pencernaan pulih. Tidur lebih nyenyak. Dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Ya pendengar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan ya. Salah satunya adalah penerapan work from home atau WFH untuk 2 bulan ke depan. Menurut Erlangga, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pasca berakhirnya perang yang sempat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Erlangga menjelaskan penerapan WFH selama 2 bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional khususnya pada kuartal 2 2026. Menurutnya, insentif tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas dunia usaha. Namun demikian, Erlangga belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah maupun sektor-sektor yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut. Ya, dan pendengar, masih akan hadir satu single miliknya Lila ya, dengan Mantan Kekasih. Aku

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak El Nino, salah satunya dengan melibatkan relawan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Berikut laporan Indra Ahmad dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait, ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lainnya termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita BPBD Provinsi Lampung juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
1: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
1: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, BMKG memprediksi sejumlah kecamatan di Kerinci berpotensi terjadi hujan deras yang bisa berdampak terhadap banjir. Laporan Muhammad Desvan, Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta warga di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk selalu waspada terhadap curah hujan tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi banjir. Sesuai dengan pengamatan BMKG Deputi Parbo Kerinci, sepekan terakhir, hujan terjadi dengan intensitas yang sedang dan juga tinggi di beberapa kecamatan. Menurut Kepala BMKG Deputi Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terjadinya banjir dan juga longsor.
2: Jadi ketika di Kecamatan Sitinjau Laut lebat, maka di Kecamatan Air Hangat mungkin tidak begitu lebat. Namun pantauan kami dari beberapa alat pengukur curah hujan untuk wilayah Kerinci bagian tengah, mulai Sitinjau Laut hingga ke Danau Kerinci dan Gunung Raya, itu memang intensitas hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di daerah Hulu.
1: Oleh karena itu, BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Sungai Penuh untuk bisa mewaspadai dan siap siaga menghadapi bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan.
2: Masyarakat maupun pemerintah daerah harus tetap mewaspadai terkait tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor dan daerah-daerah cekungan maupun daerah-daerah dengan drainase yang tidak baik.
1: Selain warga, pemerintah daerah juga diminta untuk waspada dan mengambil langkah antisipatif. Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut Vox Pop warga dari RRI Sungai Liat terkait waspada cuaca ekstrim di wilayah Bangka Belitung.
1: Adanya bencana ekstrim yang kerap terjadi, tentunya kita sebagai warga sangat berharap ada langkah-langkah pencegahan dan kesigapan dari pihak terkait sebelum terjadinya bencana. Nah, sebagai warga tentunya kita ingin pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Seperti halnya untuk di daerah kita sendiri, banjir ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Di satu sisi pemerintah juga tentunya harus memitigasi bencana ini dan sebagai warga kita juga harus sadar seperti tidak membuang sampah sembarangan.
2: Saya Ahmad dari Bangka Belitung. Kalau terkait cuaca sekarang susah diprediksi. Kadang hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba datang, menurut saya masyarakat harus lebih waspada, terutama saat berpergian atau berada di dekat pohon besar.
3: Iya, akhir-akhir ini cuaca memang ekstrim ya. Hujannya juga, hujan ini serem lah ya, ada petir, terus angin kencang, nggak merata. Juga di rumah saya, di sekolah anak saya nanti nggak hujan, di rumah saya padahal hujan lebat. Takutnya ada banjir, ada ini ya. Semoga pemerintah bisa mengantisipasi cuaca ekstrim ini ya. Kita kan masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa.
4: Halo, saya Dede dari Bangka Belitung. Kalau menurut saya cuaca ekstrim sekarang makin sering terjadi. Selain waspada, masyarakat juga perlu menjaga lingkungan supaya risiko banjir dan pohon tumbang bisa berkurang.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan PT Timah, terutama aktivitas yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Septriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Kemudian yang kedua, kita harus mensukseskan kegiatan program nasional pasca presiden, yaitu
2: pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah, terutama aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya,

0: dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah melihat penataan tersebut sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan program nasional dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu aktivitas tambang rakyat.
1: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja. Dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu. Nah ini yang penting bagi kami di pemerintah daerah, mudah-mudahan ini ya kesepakatan lah. Karena kalau dari segi aturan ya artinya dari pihak APH juga mereka, walaupun ini ya terpaksa harus kita lakukan, ya mereka siap untuk lakukan. Nah, tapi kalau dapat kondisivitas daerah, perlulah kita jadi.
0: Sementara itu, Waspro PT Timah TBK Wilayah Belitung Timur, Okta Pramono, mengatakan terkait aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya. Aktivitas tersebut merupakan milik perorangan dan tidak bekerja sama langsung dengan PT Timah. Meski demikian, pihaknya telah meminta sejumlah CV mitra PT Timah untuk segera melakukan pemindahan.
2: Nah, itu sebenarnya berada di luar IUP PT Timah. Dari IUP PT Timah, itu milik perorangan, dan secara aturannya PT Timah tidak bekerja sama langsung dengan pemilik meja goyang tersebut. Tapi pemilik meja goyang tersebut, informasi itu terapresiasi dengan beberapa CV yang kemitraan PT Timah.
3: Iya.
2: Nah, dari PT Timah sudah melakukan himbauan kepada CP tersebut, beberapa CP tersebut, untuk menyampaikan kepada pemilik meja goyang tersebut untuk segera memindahkan itu.
0: Ia menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini terdapat 123 unit meja goyang yang terdata di wilayah Belitung Timur. Menurutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 59 unit berada di kawasan IUP PT Timah, sementara 64 unit lainnya berada di luar kawasan IUP. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
5: Dari SP Belitung kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Suprianto, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim pancaroba. Periode ini merupakan peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau yang kerap disertai cuaca ekstrim. Kepada RRI, dirinya mengatakan hujan deras, angin kencang, dan badai petir berpotensi terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar masyarakat. Ia menjelaskan kesiapsiagaan warga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Ia meminta masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan cuaca yang terjadi. Ia juga menegaskan masyarakat harus aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang. Informasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana.
2: Saat ini kita sedang proses peralihan menuju dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Tentunya, masyarakat harus terus mengupdate perkembangan cuaca yang disampaikan oleh instansi berwenang seperti BMKG dan BPBD.
1: Lebih lanjutnya, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan kolektif dinilai mampu mengurangi dampak kerugian akibat cuaca ekstrim. Masyarakat untuk segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pelaporan ini dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
2: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk warga Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya sorot, ini pelayanan sudah untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali dan cukup baik.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
3: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, pemberdayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan tadi, hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh manajemen. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
1: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hingga akhir keberangkatan, 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Tri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Hingga akhir keberangkatan jemaah calon haji, sebanyak 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kelima jemaah tersebut gagal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, diantaranya dikarenakan gagal ginjal, patah tulang, hingga demensia. Dalam aturan, jemaah dengan kondisi tersebut tidak bisa diberangkatkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan selain faktor kesehatan, kelima jemaah tersebut juga tidak dapat digantikan oleh calon jemaah lain karena proses penerbitan visa untuk gelombang kedua telah ditutup. Sementara untuk jemaah yang sempat ditunda keberangkatannya karena sakit, sudah diberangkatkan dengan melakukan pengisian kursi kosong dari kloter lain. Dari total seluruh 3.306 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, hanya sebanyak 3.301 jemaah calon haji.
2: Ada 5 yang gagal berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi gini, untuk gelombang kedua ini kan sudah ditutup. Request visa atau penerbit visa kita tidak dapat diganti. Yang 5 itu sisanya, selebihnya sudah kita berangkatkan. Dari total tersebut 3.301 yang bisa kita berangkatkan dari 3.306.
1: Adapun kelima jemaah calon haji yang gagal berangkat yakni Iramawati Siregar, Abdul Khatib Siregar asal Kota Jambi, Muhammad Ali asal Kabupaten Kerinci, Judi Zafar Idris asal Kabupaten Tebo, Mesca Klaula Farija asal Kabupaten Batanghari, serta Tumina Setu Abdullah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: oleh seluruh personil di jajaran Polres hingga Polsek. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia dalam forum evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran pejabat utama atau PJU dan para Kapolsek belum lama ini, pimpinan tertinggi Polres Kaur menggarisbawahi bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat menuntut kesiapan institusi yang lebih adaptif. Setiap fungsi kepolisian diminta untuk mengedepankan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pola pendekatan dalam menjaga keamanan wilayah ini diarahkan pada tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kedekatan emosional dan mengembalikan kepercayaan penuh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Ditambahkan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, selain memberikan penekanan pada aspek moralitas dan performa anggota, pertemuan strategis tersebut turut membedah laporan capaian kinerja operasional sepanjang beberapa waktu terakhir, grafik potensi gangguan keamanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian di lapangan menjadi bahan kajian dan intensif tim pembina fungsi.
1: Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan capaian kinerja dan kuantum timas serta pelaksanaan rutin kegiatan kepolisian, dalam forum ini juga dibahas sebagai upaya peningkatan publik, penguatan pengamanan wilayah, serta optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif di tengah masyarakat.
0: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dengan adanya evaluasi komprehensif ini juga melahirkan kesepakatan taktis mengenai penguatan pengamanan wilayah melalui optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif. Jajaran satuan fungsi di lapangan diinstruksikan untuk lebih masif melakukan edukasi dini serta patroli dialogis guna mengantisipasi potensi tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Melalui instruksi langsung yang bersifat mengikat ini, Polres Kaur berkomitmen untuk mewujudkan kepolisian yang modern dan terpercaya di mata masyarakat bumi sasesijan. Upaya transformasi pelayanan ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang substansial sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketentraman lingkungan di wilayah hukum Polres Kaur. Hendy Saprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut wawancara reporter Sophia Haryanja bersama PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, STMSI, berkaitan dengan waspada cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Bengkulu dengan hujan deras disertai angin kencang. Dan untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya-upaya preventif, proses mitigasi apabila terjadi waspada cuaca ekstrim di Provinsi Bengkulu. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu? Berikut wawancara RRI dengan pelaksana tugas BPBD Provinsi Bengkulu, Christian, dan bagaimana himbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berupaya dan berusaha agar terhindar dari kebencanaan.
2: Baik, dari BPBD Provinsi Bengkulu, memang belum waktu 1 minggu ini, bakal udah 2 minggu ini sangat ekstrim. Walaupun kondisi cuaca, kalaupun dari BMKG kita dalam keadaan normal, tapi normal kita Provinsi Bengkulu masih dikatakan ekstrim. Apalagi itu sudah masuk, bentar lagi ke ini ya, musim panas nih. Kalaupun puncaknya musim panas nanti, ini Juli sampai Agustus 2026. Kalau terkait dengan keekstriman ini, kami sangat menghimbau kepada masyarakat, terutama terkait kalau seandainya ini terkait angin kencang, terus disertai hujan, nah ini sangat berhati-hati. Seperti biasa kita kalau di zona hijau ataupun di pepohonan, lebih baik kita menghindari dulu di zona-zona yang rentan daripada tumbangnya pohon. Yang kedua, minta pada masyarakat ini agar melaksanakan mitigasi atau kesiapsiagaan berupa mengantisipasi ini kalau memang nanti petiparin siri kita dibersihkan secara gotong royong, terus pohon-pohon yang rindang itu dipangkas. Salah satu ini adalah tindakan mitigasi untuk kita bersama. Kalau kena cuaca yang cukup ekstrim ini, kepada masyarakat juga terkait dengan kesehatan ini, seperti

0: spa. Nah, ini banyak-banyak menjaga kesehatan. Bisa minum multivitamin atau bentuk-bentuk alami ya.
1: Tentunya kan ada langkah dan upaya untuk proses mitigasi. Nah, dari BPD Provinsi Bengkulu ini, ada nggak upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir ini, Bang? Kemungkinan mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui proses mitigasinya seperti apa nih.
0: BPBD provinsi perpanjangan dari BNPB sudah ada terbentuk di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi nih, Mas Obi, baik dengan lintas sektor terkait di BP penanggulangan bencana. Artinya harus siaga apapun bentuknya. Seperti informasi kemarin ada sempat ada air naik ya, terus ada lagi pohon tumbang. Informasi kami sampaikan, apalagi ini posisi di ini sekarang kita lagi ngobrol pagi ini. Nah, ini salah satu kalau sampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk preventif. Kenapa? Pengurangan risiko bencana itu harus kita lakukan secara bersama dan harus ada kesadaran daripada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.
1: Kita tahu ada beberapa spot-spot yang memang kalau misalnya terjadi kebencanaan, misalnya banjir, walaupun bobot hujannya tidak terlampau deras, apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sendiri nih, Bang Kris?
0: Pertama, untuk masyarakat yang di aliran rumahnya ataupun tinggal di aliran sungai ataupun di bahu sungai, ini sudah berkali-kali ini kita sudah mengalami naiknya air ataupun banjir. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda air akan menaik-naik terus, segera mengevakuasi secara mandiri ke tempat lebih tinggi. Sambil melihat di portal-portal seperti BMKG, BPBD Provinsi Kabupaten Kota, kami himbau dari BPBD Provinsi Bengkulu menghadapi cuaca ekstrim ini tidak boleh panik. Kedua, laksanakan mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti pemangkasan pohon. Seperti malam tadi kita pantau itu cukup ini ya, ada berapa kabupaten yang ringan dan ada yang sedang, bakal ada yang berat.
1: Kalau dari catatan BPBD Provinsi Bengkulu sendiri, Bang, beberapa minggu terakhir ini seperti apa kondisi dampak dari cuaca ekstrim sendiri, Bang?
0: Ada beberapa laporan di kami, ada kenaikan dari ada beberapa elevasi air di beberapa kabupaten dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon. Itu sudah ada terdata dengan kami.
2: Demikian pendengar, wawancara singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu, Kristian, berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim dan himbauan yang telah disampaikan di dalam wawancara singkat.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Nafwa Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
4: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
3: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
4: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
3: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
4: Bener banget. Makanya, walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
3: Jadi, selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
4: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
5: Pernah nggak kamu capek, tapi otak nggak mau berhenti mikir? Kalau nanti gagal, gimana? Kenapa sih aku gini terus? Apa aku cukup? Itu namanya overthinking. Capek, tapi nggak kelihatan. Dan kamu nggak sendirian. Coba tarik nafas, pelan, lalu hembuskan. Fokus ke hari ini. Lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup gak harus selalu sempurna. Yang penting, kamu terus berjalan. Saat pikiran tak mau diam, beri ruang untuk dirimu bernafas. Kamu cukup dan kamu berharga.

88,5 FM, Program 1 RRI Jambi, Kanal Informasi dan Inspirasi. Piala Dunia 2026 menyajikan warna baru ya, dengan menampilkan 48 kontestan dari sebelumnya berjumlah 32 tim. Timnas Indonesia pun hampir lolos ke turnamen di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Namun sayangnya lagu atau laju Jai Idzes dan kawan-kawan terhenti pada putaran keempat kualifikasi zona Asia. Sementara itu, pesta sepak bola sejagat edisi ke-23 belum bergulir. FIFA sudah merancang terobosan baru. Media Spanyol AS melaporkan bahwa FIFA berencana memperlebar jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 66 tim. Mereka sedang mempertimbangkan wacana ini menyusul permintaan dari CONMEBOL. Presiden FIFA, Gianni Infantino, disebut bersikap terbuka atas rencana penambahan kuota negara Piala Dunia. Andai terrealisasikan, maka kabar baik bagi Indonesia. Skuad Merah Putih bisa memiliki peluang lebih besar buat mencicipi panggung tertinggi di dunia. John Herdman ditunjuk sebagai pelatih untuk memimpin timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda diakui oleh FIFA sebagai negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia, yakni pada edisi 1938. Saat itu, Indonesia bisa melaju ke turnamen di Prancis karena Jepang mengundurkan diri akibat perang. Namun, pasukan tanah air Indonesia tidak dapat berbicara banyak. Indonesia takluk 0-4 ketika bersuah Hungaria pada pertandingan pertama.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Sadar gak sih? Kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya. Padahal sebenarnya gak sanggup. Hanya supaya orang lain gak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri. Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu, pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang gak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?

Ya pendengar, tidur yang berkualitas tentu sangat penting ya untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Salah satunya adalah lingkungan tidur, termasuk pilihan warna spray yang digunakan. Para ahli percaya ya bahwa warna-warna tertentu mampu menciptakan rasa tenang dan rileks sehingga membantu tubuh lebih cepat masuk ke dalam fase tidur yang mendalam. Dengan memilih warna spray yang tepat, dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk istirahat yang berkualitas. Ada beberapa kumpulan warna spray yang bikin tidur nyenyak menurut ahli secara lebih detail ya. Yang pertama, biru lembut ya. Ini dikenal sebagai salah satu warna yang paling menenangkan untuk spray. Menurut ahli psikologi warna, Dr. Angela Wright ya, warna ini dapat menurunkan stres dan membantu menenangkan pikiran. Kesan alami yang dihadirkan oleh warna biru seringkali dikaitkan dengan elemen langit dan air sehingga dapat menciptakan nuansa damai di kamar tidur. Selain itu, menggunakan spray berwarna biru lembut bisa membantu mengurangi detak jantung dan juga menurunkan tekanan darah. Ini membantu tubuh bersiap untuk tidur nyenyak dan membuat tubuh lebih mudah untuk beristirahat dengan tenang.

0: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat. Bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuma gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok, tukeran jadwal ya. Ada perlu nih, lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin, giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang ngeliatin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong-menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: Kamu pernah gak sih lagi scroll kalender, terus lihat tulisan Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember? Terus kamu mikir, ini kenapa harus 1 Desember? Emang ada cerita apa? Nah, gini ceritanya. Balik ke tahun 1988, waktu itu para ahli kesehatan dunia lagi serius mikirin cara buat bikin masyarakat lebih peduli sama HIV dan AIDS. Banyak banget orang salah paham, takut berlebihan, bahkan ngejauhin orang yang hidup dengan HIV cuma gara-gara mitos. Akhirnya, WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat buat bikin satu hari khusus, biar dunia ngasih perhatian penuh. Dan pilihan jatuh ke 1 Desember. Kenapa tanggal itu? Soalnya ini momen menjelang akhir tahun, di mana perhatian orang masih fokus, belum kedistrak sama liburan dan resolusi tahun baru. Cocok banget buat refleksi, ngecek diri, cari info yang benar, dan mulai peduli sama kesehatan. Hari AIDS Sedunia itu bukan cuma soal penyakit, tapi ini tentang ngurangin stigma, nguatin support ke teman-teman yang hidup dengan HIV, dan ngajak semua orang buat sadar bahwa pengetahuan itu penyelamat. Jadi tiap 1 Desember, kita diingatin buat berhenti percaya mitos, mulai peduli fakta, dan ngejaga diri serta orang sekitar. Karena peduli itu selalu keren.

Ya pendengar, selanjutnya satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Purwantati binti Suwito di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 17 September 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ya, selanjutnya masih di artikel yang sama ya. Kumpulan warna spray yang bisa bikin tidur Anda nyenyak. Tapi ini menurut para ahli. Yang pertama tadi itu ada warna biru lembut. Yang berikutnya warna ungu lavender. Pada spray itu tidak hanya memberikan keindahan visual ya, tetapi juga manfaat terapeutik ya. Ahli psikologi warna, Dr. Latrice Esman, dia menyatakan bahwa lavender ini memiliki kualitas menenangkan yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Dengan menggunakan spray yang berwarna lavender, tidak hanya memperindah estetika kamar, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur. Warna ini mendorong ketenangan pikiran dan memfasilitasi transisi yang lebih mudah ke dalam tidur yang lebih nyenyak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek. Ah!
1: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
4: Jambi sore ini.
5: Ya pendengar, hijau pastel adalah pilihan warna spray yang ideal ya untuk menciptakan suasana tenang dan menyegarkan di dalam kamar tidur. Menurut ahli desain interior Rebecca West, warna hijau itu mengingatkan kita pada alam dan membawa kesegaran ke dalam ruang pribadi. Warna ini membantu mengurangi kecemasan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk relaksasi. Spray yang berwarna hijau pastel juga dikenal dapat meningkatkan kualitas tidur dengan menciptakan perasaan keseimbangan dan juga harmoni. Dengan suasana yang menenangkan ini, Anda dapat menikmati tidur malam yang jauh lebih baik.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis.
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

tinggal menunggu. Ya pendengar, satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan juga 2 untuk Purwantati binti Suwito di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Kamis 17 September 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Next, kembali. Spray yang berwarna pink muda ternyata membawa nuansa lembut dan menenangkan ke dalam kamar tidur. Ahli psikologi warna Dr. John McGowan menyatakan bahwa pink muda sering dikaitkan dengan perasaan kasih sayang dan ketenangan. Ini menciptakan suasana menyenangkan yang mendukung relaksasi sebelum tidur. Penggunaan spray berwarna pink muda dapat membantu menurunkan tingkat stres dan menciptakan lingkungan kondusif untuk tidur yang nyenyak. Selain itu, warna ini juga memberikan sentuhan feminin pada dekorasi kamar tanpa terlihat terlalu dominan. Kembali, satu single miliknya Sahrani dan juga Neo dengan Buka Matamu.

Ya pendengar, tentunya di menit ke-40 dari formasi 17 saatnya kita dengarkan bersama lagu-lagu bernuansa religius jelang nanti kita akan dengarkan bersama untuk pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Ya pendengar, selanjutnya tepat di menit ke-56 dari formasi 17 kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitar.

0: Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan sholat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Mas, tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
4: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
3: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
4: Ikut temen lah, galau lah, padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
3: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
4: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
3: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
4: Mending lari ke taman daripada lari ke judi.
3: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
5: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

di wilayah Kabupaten Serolangun, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin. Sementara itu untuk dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Di peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Serolangun dengan suhu udara di angka 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara di angka 75 sampai dengan 96%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari arah tenggara menuju selatan dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
4: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang, memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik, yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

0: masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
1: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
3: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%. Tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Dan kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17.16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17.49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
0: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
7: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
0: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
7: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
8: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
8: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih, Pak.
9: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
10: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
9: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Mampro, 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
11: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
12: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
11: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini. Supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini. Gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
12: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
13: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jabra.
12: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
15: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
14: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
16: Biasanya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak sektor, dan ini yang sudah dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo. Ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
14: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
17: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
14: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
1: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
19: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
20: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
18: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
1: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
2: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
1: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wah, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

Ya pendengar, jadi ada informasi dari PLN ya. Saat ini sedang terjadi gangguan pada sistem Sutet 150 KV bagian utara yang menyebabkan padamnya sebagian besar wilayah Sumatera dan Kabupaten Serolangun. Sementara itu untuk lokasi pemadaman terjadi di Provinsi Jambi, Kecamatan Serolangun, Singkut, Pelawan, Limun, Cerminan Gedang, Batang Asai dan juga sekitarnya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Walaupun saat sekarang ini beberapa wilayah sudah ada yang menyala kembali, tapi ada beberapa wilayah yang masih terkena pemadaman. Jadi itulah untuk informasi singkat kali ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Ah, mama, kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Eh, kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
1: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
3: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

0: saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan. Tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak ya? Mana? Bapak sudah pergi melaut kah?
2: Iya anak, kok punya Bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa anak?
1: Terhadap Mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama macam masih tidak setuju saja dengan Bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan Bapak punya cara-cara itu. Kok punya Bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti Bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak punya cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu. Kan bisa saja nanti Bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau Bapak tidak hati-hati.
2: Iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang Bapak pakai tangkap ikan begitu. Bisa saja toh, bukan ikan banyak yang Bapak dapat. Tapi bisa juga celaka yang akan Bapak terima,
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi, bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasihan, Kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
1: Maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara, toh. Kalau Bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu, bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba Mama bayangkan. Satu kali bom saja, sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu Bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang Bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya Bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anake, kau punya Bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya Bapak tuh stop sudah dengan Bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya Bapak juga bisa sadar, Kak. Kalau Bapak punya perbuatan begini, sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang, yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama. Itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iya, tuh. Jadi akibatnya, secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi, Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal, tuh.
2: Itu sudah, anak. Betul, betul. Kopo Bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah Bapak. Mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
1: Oke, sudah, Mama. Saya tidur dulu, Ane.
2: Yo, ketemu sudah.
1: Oh, mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam, Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Yo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini, Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh.
2: Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, Kak.
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, Kak? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih, Tuhan, untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, Kak?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Papa. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, Kak. Maria tidak sayang Bapak, Kak? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya, Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi, waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi, Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak, seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar, kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu, dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya, orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia. Karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita kasih tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, Kak? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, Kak? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadar kah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
2: Bapak jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak kamu salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
1: Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah
2: Bapak.
0: Saja.
2: Bapak jangan begini. Bapak.
1: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Joni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya, hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya?
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah, Pak Jobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Jobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Jobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah, kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Joni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Joni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah.

0: Ih, kenapa eh? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit! Obit, tolong!

0: Mama, Papa di mana? Mama. Mama di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, setelah mengetahkan saya punya suami.

mama tunggu selamat. Kasihan mama, orang-orang di

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, barusan punya bapak selamat, Bu.
2: Iya, Ibu. Satunya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi, sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burda. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Ah, apa kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Eh, kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan sama...
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, reverse nobar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, peringat di mana Anda berada, baru saja berlalu lagu Serina Munaf dengan Simfoni Hitam menemani di kebersamaan kita. Dan kembali mesti dari informasi berikut ini pasca bencana di Sumatera, Menteri PU fokus bangun dam dan juga jembatan. Ya, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo ini mengatakan pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur seperti dam juga jembatan dan juga permanen dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera. Dan juga pembangunan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang. Dan juga menurut Dodi, ini pembangunan jembatan masih menjadi tantangan karena kondisi sungai mengalami perubahan setelah bencana. Dan juga sejumlah aliran sungai dilaporkan melebar dan juga mendangkal sehingga membutuhkan penyesuaian desain infrastruktur. Dodi juga mengaku proses pemulihan pasca bencana di Aceh masih berjalan cukup lamban. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih banyaknya kayu dan juga batu yang menumpuk di wilayah hulu sungai. Kementerian PU juga memprioritaskan pembangunan dam dan untuk mengantisipasi banjir susulan saat hujan kembali terjadi. Menurut Dodi, ini pembangunan dan juga diperlukan untuk mengurangi risiko dampak bencana bagi masyarakat di wilayah ini. Untuk informasi lebih lengkap tentang pasca bencana di Sumatera, Menteri PU fokus bangun dam dan juga jembatan, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. KPK dalami dugaan aliran uang ex-wakil ketua PN Depok. Ya, KPK mendalami dugaan aliran uang terkait suap eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri PN Depok, Jawa Barat. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Weni Rosalina Anas selaku PNS. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan aliran uang dari tersangka mantan wakil ketua PN Depok, Bambang Setiawan, dan juga penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi soal dugaan aliran uang dari tersangka BBG Bambang Setiawan, ujar jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada hari ini Jumat 22 Mei 2026. Berdasarkan penelusuran, Weni Rosalina Anas tercatat sebagai panitera pengganti di PN Sidoarjo, Jawa Timur. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan eksekusi sengketa lahan di PN Depok. Mereka adalah Ketua PN Depok W.I. Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan, Jurusita PN Depok Yohansa Muaranaya, dan juga Direktur Utama PT Karaba di Daya Krisnadi Yurisman, serta Head Corporate Legal PT Karaba Dikdaya Berliana Trikusuma. Kasus tersebut bermula dari permohonan eksekusi pengosongan lahan sengketa seluas 6.500 meter persegi di kawasan Tapos Depok. Kasus ini bermula dari gugatan perdata dan juga diajukan PT Karaba Dikdaya terhadap pihak Sarmili dan juga lainnya sejak 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang KPK dalam dugaan aliran uang ex-wakil ketua PN Depok, Anda dapat membaca di rri.co.id.

kawasan perkantoran Jandaya di nomor 5 Tolnai Pura Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, DPR apresiasi keberhasilan pemerintah bebaskan WNI dari tangan Israel. Ya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PKS Dr. Sukamto ini menyebut baik pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional untuk Gaza. Sukamto juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dinilai telah bekerja secara cepat, intensif dan juga efektif dalam mengupayakan pembebasan para WNI tersebut. Sukamto menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan ini merupakan hasil kerjasama sebagai lembaga negara Indonesia yang bergerak di cepat dan juga terkoordinasi. Menurutnya peran aktif Kementerian Luar Negeri mulai melalui komunikasi diplomatik intensif, koordinasi lintas negara serta pendampingan terhadap para WNI menjadi faktor penting dalam proses pembebasan tersebut. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara terkait yang terus melakukan pemantauan, komunikasi dan juga fasilitas selama proses penanganan berlangsung. Selain itu, koordinasi pemerintah dan juga otoritas penerbangan, imigrasi, serta unsur perlindungan WNI dinilai berjalan baik sehingga proses pemulangan dapat dilakukan secara aman. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang DPR apresiasi keberhasilan pemerintah bebaskan WNI dari tangan Israel, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Menkom Digi ini prihatin dengan ketidakadilan UMKM lokal di ruang digital. Menteri Komunikasi dan juga Digital ke Menkom Digi ini Mutia Hamid menyatakan keprihatinannya teratas koordinasi sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Hal ini diungkapkan Menkom Digi usai menerima audiensi Menteri BUMN, Menteri UMKM dan juga Maman Abdurrahman di kantor Menkom Digi Jakarta. Mutia menuturkan dalam pertemuan itu Kementerian UMKM menyampaikan kondisi pelaku UMKM lokal yang tertekan dengan kebijakan dari aplikator. Dalam hal ini dikatakan Menkom Digi, platform digital sebagai aplikator digitalisasi UMKM kerap memberikan rasa ketidakadilan. Lebih lanjut juga diungkapkannya, Menkom Digi ini akan menindaklanjuti kondisi tersebut dengan berkolaborasi bersama Kementerian UMKM. Hal ini dijelaskan Menkom Digi untuk menegakkan peraturan perlindungan UMKM di ruang digital. Dalam menegakkan keadilan pelaku UMKM ini, nantinya aturan tersebut akan dikeluarkan Kementerian UMKM dan juga Menkom Digi sebagai pengampu platform digital akan mengawasinya dengan peraturan dan juga ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut baik dukungan dari komitmen Menkom Digi dalam keberlanjutan UMKM lokal. Ia memastikan juga kolaborasi tersebut akan memberikan kepastian keadilan bagi pelaku UMKM di ruang digital. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu di Semarang akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia. Mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu. Mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Jambi.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi gak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
5: Sebaiknya kamu tahu.

pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar di mana pun anda berada, malam hari ini mengangkat tema di ruang rindu, tempat curhat terbaikmu. Baik pendengar di mana pun anda berada, secara filosofi curhat atau curahan hati adalah proses memanusiakan emosi. Ini adalah cara kita meredakan beban psikologis dan juga memindahkan energi negatif dari dalam pikiran ke dunia luar, sehingga kita bisa bernapas lebih lega dan juga melihat masalah secara lebih jernih. Ya, makna dan esensi curhat, kebutuhan dasar manusia. Layaknya katup menekan pada mesin, curhat berfungsi sebagai mekanisme exhaust untuk melepaskan tekanan jiwa yang menumpuk. Ya, sarana validasi diri. Saat ini kepala didengarkan dan juga dipahami oleh orang lain. Kita merasa diakui dan tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan. Dan juga proses refleksi. Ya, mengucapkan masalah secara lisan seringkali membantu otak kita merangkai ulang logika berpikir sebelumnya kusut oleh kepanikan. Dan juga ada seni memilih tempat bercerita. Filosofi curhat yang baik menuntut kebijakan dalam memilih kepada siapa kita bercerita agar tidak berujung pada kekecewaan. Orang terdekat, keluarga atau sahabat, mencari telinga yang mendengar dan ruang aman untuk bernaung secara emosional. Ya, atau juga profesional, psikolog atau juga konselor, mencari solusi objektif dan sudut pandang baru yang tidak diwarnai oleh bias hubungan personal. Baik pendengar di mana pun anda berada, di telepon kami di 0811-670-7880 mungkin tempat curhat anda malam hari ini di mana, atau anda ingin curhat di media sosial. Ya, banyak orang ada curhat di media sosial. Alangkah lebih baiknya kalau Bang Adi no, atau juga aplikasi pelapon digital. Ya, tempat curhat terbaik sangat bergantung pada kenyamanan anda. Namun secara umum terbagi menjadi tiga: Tuhan, profesional atau psikologi, konselor, atau juga aplikasi ruang aman. Nah, pilihan ini memastikan keluh kesah anda didengarkan, diberikan solusi objektif, dan juga kerahasiaannya terjamin. Nah, berikut ini adalah beberapa rekomendasi tempat curhat baik yang bisa anda tuju. Penyedia layanan profesional untuk mendapatkan solusi objektif penanganan kesehatan mental yang tepat, anda bisa berkonsultasi dengan psikolog atau juga psikiater. Anda dapat menggunakan layanan konseling untuk terhubung dengan mudah, atau juga anda menggunakan aplikasi dan juga platform digital. Jika anda membutuhkan tempat bercerita yang anonim tanpa identitas asli, atau juga sekedar teman ngobrol, anda bisa menggunakan platform seperti ya yang banyak tersedia. Juga bisa berbagi pilihan konselor dan juga kuat yang bisa anda temukan mulai dari aplikasi penyedia layanan curhat. Diri sendiri dan juga Tuhan. Bagi banyak orang, berdoa, mencurahkan isi hati sepenuhnya kepada Tuhan merupakan cara paling melegakan untuk mendapatkan ketenangan batin. Ya, jangan pendam masalah anda sendirian. Jika anda merasa beban emosional sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, segera hubungi profesional atau juga layanan dukungan emosional terdekat.

Baik, peringat di mana berada berada, kembali di 0811-6707-8850 bakal dinantikan, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, bangga diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo, malam.
1: Halo, malam kembali.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Aisyah di Tarulangun.
0: Ibu Aisyah, apa kabar Ibu Aisyah?
1: Alhamdulillah baik. Bang Adinya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Ibu Aisyah. Alhamdulillah gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Ibu Aisyah, malam hari ini kalau Ibu Aisyah biasanya kalau ada masalah atau problem dan sebagainya, Ibu Aisyah curhatnya sama siapa?
1: Ibu Aisyah.
0: Mm-mm. Biasanya
1: enggak ada curhat.
0: Sama suami kah, anak kah, atau kepada tetangga, teman atau siapa biasanya? Atau orang tua gitu.
1: Ya sendiri-sendiri aja.
0: Sendiri
1: orang
0: aja.
1: Tua kan enggak ada lagi.
0: Gak ada
1: orang
0: lagi.
1: Tua lah sudah menikah, sudah almarhum.
0: Dua-duanya ya.
1: Iya. Iya, suami iya. Jarang di rumah. Kalau siang kan kerja. Kami enggak pernah selisih paham dengan suami.
0: Oh, gitu. Mantap.
1: Iya.
0: Tapi biasanya curhat ya kita berdoa saja gitu yang terbaik tentunya.
1: Iya, gitu, berdoa ya. Saja. Oke.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Baik, Ibu Aisyah, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Ini Mimpiku, ada juga Tak Seperti Dirimu. Ada
1: apa?
0: Tak Seperti Dirimu.
1: Tak Seperti Dirimu, terus?
0: Ada juga Selir Hati. Ada juga Rasa Sayang Itu Ada. Ada
1: Rasa juga... Sayang Itu Aja.
0: Rasa Sayang Itu Ada, oke deh. Lagunya buat siapa ini?
1: Ya buat... yang pertama buat Bang Adi, selamat bertugas sehat selalu, panjang umur murah rezeki, semoga dipermudahkan semua urusannya keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Bang JJ, Bang Bohori, Bang Al, Bang Ramlan, Mak Udin di mana-mana, Bang Abdul, Bang Kadur CS, buat Cinta, terus buat Mama Supri, Bunda-bunda. Semua bunda, terus buat seluruh pendengar HRI aja.
0: Oke, siap.
1: Tanpa terkecuali, dapat salam dari Aisyah, semoga berkabar sehat aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Bang Adi, selamat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Aisyah tadi yang udah gabung juga di Sarolangun gitu ya. Di belakang Ibu Aisyah silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811670778850 di malam hari ini. Ya, tempat curhat yang terbaik. Kalau Bang Adi, tempat curhat terbaik adalah keluarga. Termasuk keluarga, istri dan anak-anakku. Biasanya ya kita saling bercerita, mungkin ada masalah atau apapun, yang pertama kali sama istri tentunya. Karena lebih baik bercerita sama istri, karena ya saling terbuka, saling keterbukaan itu penting kalau menurut Bang Adi gitu ya. Dan juga apapun permasalahan atau problem yang terjadi, baik dimanapun, di luar sana atau ya yang terjadi dalam kehidupan ini, dan rasanya Bang Adi juga lebih nyaman gitu. Ya, kembali di teleponnya di 0811670778850. Oke, Bang Adi terima. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam, Bang Adi.
0: Malam juga.
2: Kabar.
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana nih, Pi?
2: Ingat.
0: Yang jauh di sana.
2: Iya, jauhnya yang mana?
0: Peru. Ayo. Siapa ya? Peru ya, bukan?
2: Siapa?
0: Siapa?
2: Viola.
0: Viola. Iya.
2: Iya, benar.
0: Iya. Apa kabar? Udah lama gak gabung. Udah lama gak gabung.
2: Udah lama banget.
0: Iya. Rindu suaranya. Tapi aku sering dengar kok. Aku sering dengar misalnya di Ruang Rindu Nasional. Sering dengar gitu kan.
2: Enggak.
0: Ada
2: enggak pernah sekali. Nggak pernah sekalipun masuk di ruang
0: serius?
2: Regional nasional. Enggak, itu yang
0: Hah?
2: Masuk Ayu
0: kali. Oh bukan iya, bisa jadi. Iya, suaranya hampir sama.
2: Bukan
0: Rio. Iya, iya,
2: nggak
0: iya.
2: Pernah.
0: Oke lah kalau gitu. Gimana?
2: Banyak yang bilang suaranya sama.
0: Sama tapi asli.
2: Iya, dengarnya enggak. Gimana sih?
0: Iya, iya, iya, iya. Gimana sehat semuanya ya?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Bang. Alhamdulillah sehat gitu ya. Oke. Mm-hmm. Jam berapa di sana sekarang nih?
2: 22.26.
0: Oke. Okay. Kalau sini 21.26. Beda satu jam.
2: Ya. Sama.

0: ngomong ya seperlunya aja.
1: Seperlunya aja.
0: Paling ya. Garis besarnya doang, tapi untuk yang lebih itu enggak.
1: Tapi kalau kita curhat dalam hati itu bagaimana gitu ya? Tapi kita kan ada juga curhat dalam hati. Oh ini solusinya gini. Oh cak ini kayak ini kayak ini. Ada juga lah kata hati itu juga yang bisa menuntun gitu kan? Atau juga ya, ya tadi kepada Tuhan berdoa ini mencari cari petunjuk yang terbaik gitu rasanya ada juga gitu kan?
0: Iya paling sama Allah aja kan. Berdoa sama Allah aja. Paling gitu curhatnya ke situ. Tapi untuk family untuk my mom. Karena emang udah gak ada juga ya. Jadi memang sih dari dulu suka yang mendem. Jadi sih kalau hal-hal yang istilahnya ada kagam di radio, dia mendem karena sering kali di perjalanan hidup dia pribadi itu kan banyak orang yang harus dia temuin, banyak karakter-karakter yang emang dia harus jumpain, ya kan? Dan itu gak bakalan pernah mulus-mulus aja di dunia kerja Vio kan seperti itu. Jadi pembelajaran hidup deh buat Vio. Jadi untuk menghadapi tantangan berikutnya udah matang.
1: Oke, gitu. Berarti ada pengalaman. Jadi dari pengalaman-pengalaman itulah kita bisa menyelesaikannya gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi ada gak satu saat itu mentok gitu, mentok lah gitu kan. Aku harus gimana. Tapi aku kalau gini, kalau sudah mentok banget, aku cari lapangan atau juga di pinggir apa, aku teriak asli gitu.
0: Sama.
1: Teriak. Iya, menyelesaikan unek-unek itu karena daripada aku emosi yang lain-lain kan.
0: Tapi emang dia nggak bisa teriak ya, paling gimana nih? Gitu aja.
1: Ya boleh dibilang kan kayak ngeluh lah, tapi harus ada solusi yang harus diselesaikan gitu kan. Iya.
0: Benar banget. Tapi kalau kita lebih mendekatkan diri sama orang sih. Dia bilang, apapun bisa kita laluin loh.
1: Iya
0: kan, tanpa sengaja mungkin ada pertolongan dari mana. Iya kan, walaupun dari orang yang kita gak senang sehari pun itu bisa buat itu orang yang kirim gitu loh. Buat kita untuk bantu kita gitu. Sering kali seperti
1: tapi
0: itu.
1: Kan ada orang Viola, tapi ada orang yang curhatnya ke menurut Viola sendiri. Bagaimana kalau ada orang ketiga kita curhat ke sana? Kalau menurut Viola bagus enggak gitu?
0: Gimana?
1: Misalnya kita curhat, ini menurut Viola sendiri, misalnya kita curhat kepada orang pihak ketiga, gimana tuh? Atau kita sudah berumah tangga misalnya, kita curhat kepada orang lain, bagus enggak gitu?
0: Sekarang, enggak, gini, kalau misalkan bagus enggak sih kalau kita curhat sama orang pihak ketiga? Nah, kalau kita sudah mulai bercurhat sama pihak ketiga, otomatis pihak yang pasangan kita itu kita merasa nggak nyaman dong,
1: maksudnya?
0: Ya nggak sih?
1: Iya.
0: Kan sebenarnya gitu, iya kan? Kenapa ada pihak ketiga? Karena sama pihak yang pasangan kita sendiri kita mungkin ngerasa nggak nyaman, ngerasa.
1: Iya. Berarti kita tidak percaya. Berarti kita tidak percaya terhadap pasangan kita itu kan intinya. Makanya ketika ada pihak ketiga yang masuk gitu ya, lebih baik hindari. Karena kenapa? Ya kita nggak tahu nih. Misalnya kita curhatnya sama si cewek lah, cewek lain gitu kan. Ternyata itu bisa jadi bumerang. Kalau menurut Bang Adi seperti itu, jadi bumerang, jadi kehancuran dalam rumah tangga atau juga pacaran dan sebagainya, itu jadi tidak baik gitu.
0: Betul. Tapi secara ya benar kata Bang Adi, secara umum seperti itu, hindarin seperti itu. Tetapi ingat loh, yang namanya hal-hal yang seperti itu, mohon maaf ya, kita ngomong analoginya aja deh. Kalau kita ngomong seperti itu, namanya feel, perasaan, permisi enggak? Datang dengan permisi enggak? Satu, kan seperti itu. Enggak ada namanya perasaan kita itu datangnya tanpa permisi loh. Ya kan? Istilahnya jangan sampai membuka celah. Bukan kita masalah buka celah atau tidak. Kita kan perlu bersosialisasi juga sama orang setiap saat. Ya enggak sih? Pada saat kita mendapatkan hal yang mungkin menurut kita kagumin, gitu kan, tiba-tiba muncul perasaan itu bisa terhindarkan nggak?
1: Iya,
0: itu pertanyaannya juga. Jadi gampang sih kita ngomong, jangan membuka celah sama ini. Halo, ingat yang namanya feel itu tanpa permisi, gitu kan? Pintar-pintarnya kita aja, gimana misalnya gimana kita bisa membawa diri sama orang-orang itu. Gitu aja sih.
1: Intinya jangan

0: kasih celah gitu. Kalau sudah kasih celah, tidak ada yang namanya makan gratis kata orang. Tidak ada yang curhat gratis. Yang takutnya di situ, ya kan?
1: Jangan ngasih celah. Jangan kasih celah. Penyesalan loh.
0: Iya iya iya. Akhirnya timbul benih-benih yang tidak menentu.
1: Pandai-pandainya kita aja membawa diri.
0: Membawa diri.
1: Kalau masalah celah nggak celah, di mana-mana itu ada celah loh.
0: Iya iya. Hati-hati gitu ya.
1: Hati-hati. Bakalan makan hati ya.
0: Aduh, iya. Hari gini curhat sama orang bahaya. Karena kenapa? Seandainya kita curhat itu gimana ya? Sebenarnya boleh dikatakan curhat sama orang gitu. Orang itu bukannya tidak apa adanya. Pasti ada maunya juga gitu. Ya kan? Kenapa juga memberikan kesempatan itu? Betul. Betul sekali. Oke deh.
1: Ujung-ujungnya kasih makan gitu. Kenapa aku nggak ini? Kenapa aku nggak gitu? Ya kan karena dirimu nggak bersyukur gitu.
0: Iya. Oke deh. Oke deh. Kalau gitu Viola, lagunya sudah banget disiapkan juga nih. Ada.
1: Oke.
0: Lagu lawas ya, mau lagu lawas ada. Ada Cinta Pertama dari Trio Libes, ada Utaliku Mahua dengan Masih Ada Cinta, ada Biarkan Cinta Itu Ada, Rosa, ada juga Foni Sumlang dengan Berikan, ada Yana Yulio dengan Selamanya Cinta, ada Sleng dengan Anyar. Yang mana?
1: Cinta Sleng aja deh.
0: Sleng aja gitu ya, oke deh. Anyar gitu ya. Oke.
1: Buat semuanya ya, happy okay. Weekend semuanya.
0: Siap.
1: Selamat
0: malam. Oke.
1: Terima kasih. Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Viola yang udah gabung juga bersama kita di malam hari ini. Udah lama enggak gabung gitu ya. Memang kalau lama udah enggak gabung rasa rindu juga ada gitu ya. Rasa rindu suaranya gitu, bukan dalam tanda kutip lain-lainnya. Rasa rindu yang gimana dengarnya? Misalnya dengarkan suara, aku ingin dengar suara ini sudah lama enggak mendengarnya. Termasuk juga lagu-lagu gitu kan. Kita mendengarkannya, aku ingin dengar lagu ini. Ternyata ya memang, lagu itu disukain gitu ya. Iya, kembali di teleponnya di 0811-6707-8850. Di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Apalagi curhatnya tuh malam-malam gitu ya. Kalau Bang Adi, dalam keluarga tidak ada yang namanya HP itu jadi apa ya, jadi milik sendiri gitu ya. Tapi semua orang bisa melihatnya. Maksudnya dalam keluarga itu silakan aja mau lihat, terbuka aja di situ. Nggak ada rahasia-rahasia di balik telepon aku dalam keluarga gitu. Karena aku merasa seandainya kita menyimpan telepon, nah ada rasa gimana gitu pasangan kita dan ya keluarga dan lain-lainnya, pasti ada kecurigaan yang akan muncul gitu. Nah termasuk juga curhat gitu ya. Jangan pernah kita curhat itu ada pihak ketiga yang hadir di situ, karena gampang sekali masuk seandainya dalam rumah tangga kita mulai ada apa ya, agak sedikit renggang gitu, orang lain gampang masuk. Makanya jangan dikasih celah, kata Viola tadi. Kalau sudah dikasih celah, wah, repot nantinya gitu ya.

sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.

0: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri tuh nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam, Bang.
0: Malam juga, Bang Andi Cakrawinata. Apa kabar malam hari ini,
1: Bang? Bang Adi, ya?
0: Iya.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik-baik alhamdulillah, saja, Bang. Baik-baik. Gimana kabarnya juga, Bang Andi?
1: Sama seperti abang,
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Itu yang penting, sehat itu, Bang.
0: Oh iya, sehat itu mahal, gitu ya?
1: Iya, betul, Bang. Lagunya lagu apa nih, Bang? Tadi hormat.
0: Lagunya udah. Ada ini lagunya Tak Seperti Dirimu, ada juga Selir Hati, ada juga Cinta Pertama, ada Uta Likumahua dengan Masih Ada Cinta, ada Biarkan Cinta Itu Ada, ada juga Berikan, ada Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta itu cewek yang nyanyi, Bang?
0: Tina, ini Fana Yulio.
1: Cewek ya?
0: Iya.
1: Yang lagu cowok tadi, Bang, di atasnya, Bang?
0: Poni Sumblang dengan Berikan. Iya.
1: Masih Ada Cinta tadi siapa itu, Bang?
0: Apa Masih Ada Cinta? Ini dari Uta Likumahua.
1: Cowok itu ya?
0: Uta Likumahua. Ada yang cowok, Trioli Best ada juga?
1: Yang cowok, Bang, yang cowok, Bang.
0: Oke, Trioli Best aja ya?
1: Ya, apa judulnya tadi, Bang?
0: Cinta Pertama.
1: Salam, Bang, ya.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
1: Sama buat Bang Adi, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Vero, apa kabar Vero? Terus buatnya Cinta, buatnya Bunda Anissa.
0: Ya.
1: Buat Bang Edi di Bangko, buatnya Bang JJ, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Bunda Jamila, buat semua-semua saja.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya tadi, Bang, apa dia?
0: Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan, ada Cinta Pertama. Ya.
1: Oh, ya. Siapa penyanyi, Bang?
0: Trioli Best.
1: Trioli Best, ya?
0: Iya.
1: Ya, terima kasih ya, Bangku.
0: Oke,
1: selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Andi nantikan. Silakan aja di teleponnya di 0811-6707-8850 malam hari ini. Abah doyok gitu ya. Halo. Malam, Abah.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bah?
2: Alhamdulillah, kabarnya gelap gulita dari maghrib tadi sampai sekarang.
0: Belum hidup ya?
2: Belum.
0: Belum ya? Di sini cepat hidupnya. Tadi di rumah tadi mati, akhirnya kita ngungsi semuanya ke sini. Ternyata di sini hidup, di rumah hidup akhirnya. Tuh.
2: Kami juga dari depan Unja tadi. Semua mati.
0: Mati semua. Mati semua ya di sana ya. Sampai sekarang gitu ya?
2: Sampai sekarang, iya.
0: Woi, gitu. Lama banget ya.
2: Kita lagi gak ada orang keluar di dalam.
0: Iya. Dan juga Bang Hadi menghimbau buat Anda yang menggunakan lilin, jangan ini, sembarangan letakkannya gitu. Bahaya banget gitu ya.
2: Oh iya. Ambil pakai ini HP aja.
0: Iya, pakai HP aja. Tapi habis baterainya kemana nanti? Gelap semuanya.
2: Nah, itu iya. Tinggal 2 garis lagi.
0: Waduh, ngeri banget gitu ya. Iya. Tadi aku tinggal 2 garis juga, akhirnya merantau ke sini ke studio, akhirnya dicas lah, mulailah banyak gitu kan.
2: Iya. Tempat tempat nanti saya itu selesai baterai.
0: Selesai kita gitu ya. Iya. Oke, malam hari ini tema kita tentang tempat curhat yang paling terbaik gitu. Kalau banget Abang sendiri curhatnya di mana nih, Abah?
2: Biasanya. Kalau saya terutama sama keluarga ya.
0: Sama keluarga lah gitu ya.
2: Keluarga, ada anak kumpul.
0: Nah, iya. Sama nah, orang rumah lah kalau gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Iya. Apalagi kalau curhatnya masalah duit gitu ya, enak sama keluarga gitu ya.
2: Iya, masalahnya kan anak-anak.
0: Iya.
2: Ya, jadi suaranya itu Nih, ayah nih, mana jatah ayah?
0: Wah, oh, iya, iya. Ayah, ayah, ayah, ayah lagi nggak ada nih, bokek, gitu ya.
2: Iya, iya, iya. Kata itu kembali ke Papua, Bang, nomor 2.
0: Nomor 2?
2: Oh. Dari Papua, Bang, di Papua, dia sekarang dari Papua itu berarti, ya, timbul, kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, 2 tahun. Katanya kemarin dari Papua, balik Papua lagi, ya, kagak, ya. Oh. Enggak, masih jangan perangku.
0: Iya, bolak-balik gitu ya.
2: Sesukanya, mungkin masih belum keluarga kan?
0: Iya, iya, iya, iya. Ya,
2: kalau yang katanya sudah keluarga, sudah punya kesibukan nih, Bang Adi.
0: Oh gitu, iya deh. Oke deh, kalau gitu Abah, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Selir Hati nih, ada juga dengan lagunya Utalikumahua dengan Masih Ada Cinta. Ada juga Berikan
2: Yana Yulio tadi.
0: Yana Yulio gitu ya. Oke.
2: Cowok gitu Yana Yulio.
0: Yana Yulio,
2: cowok kan?
0: Iya, Bang Adi ini ya, yes, selamanya cinta gitu ya.
2: Itu suaranya
0: berdua. Iya, iya, iya, iya.
2: Ya kayaknya kan pas yang kita aja.
0: Oke, Yana Yulio lagunya ya. Lagu yeah. Cowok. Oke. Aha. Lagunya buat siapa aja?
2: Salam salam aja tadi barusan Bang Andi Chandrawinata ya.
0: Ya, Andi Chandrawinata. Oke.
2: Salam Bang Adi, salam kenal nih. Abah Doyo posisinya di Putaran Unggah.
0: Mm-mm.
2: Ah, terus yang tadi yang Yola tadi dari mana Bang Adi?
0: Itu dari Sulawesi ya.
2: Dari Sulawesi ya?
0: Mm-mm.
2: Yola, kalau masih monitor, salam kenal dari Abah Doyo ini.
0: Iya,
2: iya. Abah Doyo pernah ke Sulawesi Selatan.
0: Mm-mm.
2: Nah, di mana? Kabupaten Gua, itu pernah di sana.
0: Itu ya.
2: Nah, itu salam kenal ya sama Abah Doyo.
0: Mm-hmm.
2: Sama Bang Jiti, salam kenal Bang Jiti mana nih? Bagus, sama Polis, sama
0: Pasang,
2: di Barat ini. Belum ada yang masuk, ha?
0: Belum, dari Bungo sih ya.
2: Oh, mm-hmm. Nah. Salam juga sama Budayani, salam kenal Budayani. Budak Lati, Mas Pak Budak Untar lah ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Salam kompak selalu, salam sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Terus Bang Adi, salam sehat selalu Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Oke lah, terima kasih Bang Adi waktunya.
0: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ada dua lagu, Yana Yulio dan juga Trilly Bears di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Silakan kembali di teleponnya di 0811-670-7850. Bang Adi terima gitu ya. Halo malam.
3: Halo juga, selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga Budayani, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah gitu ya.
3: Di rumah mati ya lampu Bang?
0: Tadi mati sih, sekarang udah hidup. Rumah Bunda hidup atau mati lampunya malam hari ini?
3: Tadi ya mati, buat ini semuanya mati.
0: Iya, tadi serempak mati semua tapi udah hidup sebagian gitu.
3: Sudah pandemi
0: sudah
3: nyala
0: sekarang. Terus
3: pas mati
0: itu
3: ketiduran.
0: Oh ketiduran gitu. Malam tadi juga mati lampu malam tadi. Sempat tidur atau mati lampu. Aku kalau sudah mati lampu tahu banget kalau kipas angin mati, wah terbangun dia nya.
3: Masalahnya itu kan pengennya itu cuma ngusir nyamuk baru bener ya.
0: Iya.
3: Apa cerita kita malam ini Bang?
0: Temanya malam hari ini tempat curhat yang terbaik itu di mana gitu. Sering curhat enggak?
3: Bang.
0: Hmm.
3: Kalau curhat Bang di depan juga Bang.
0: Depan mana?
3: Dari jualan itu yang bengkel.
0: Oh, ngumpul. Itu curhat atau ngerumpi?
3: Waktu jualan
0: ya. Jualan. Iya.
3: Kalau ngerumpinya kita di dalam.
0: Iya, sekalian lah gitu ya, kapan.
3: Tapi ngomongnya kita nggak ngomong orang lain, Bang. Ngomong diri sendiri.
0: Ngomong diri sendiri, curhat lah sama teman-teman dekat gitu ya.
3: Bang, semua-semua dia lah, Bang. Semua curhat, Bang.
0: Hmm.
3: Dia nggak mau dia cerita sama cerita-cerita sini. Dia pun curhatnya sama aku, Bang. Padahal temannya banyak.
0: Hmm.
3: Dia cuma percaya sama aku dari luar sampai dalam-dalamnya. Dia nggak mau ngomongin orang-orang lain.
0: Gak mau sama orang lain gitu. Jadi tempat curhatnya kita gitu ya.
3: Ya itu pokoknya di situ lah. Dia pun sama aku percaya bang. Percaya sama dia.
0: Iya iya iya.
3: Ah udah dia gak mau dia ngomong. Nah itu lah bang aku ngomong. Lain kalau dulu di keluarga pilih. Takut bosor. Padahal kalau di keluarga ini kita nggak ngomong, tapi dibilangnya kita ngomong, no ngomong sama orang gini-gini, gini-gini, tapi nggak ada nggak ngomong, tapi udah aku diem baik bang, itulah bang kalau kita orang nggak punya bang, lalu direndahkan, zaman sekarang tuh kan orang menilai uang, tapi orang nggak tahu yang di atas itu gimana, orang kalau dia main orang tuh diam bang, malah aku lebih sama dia lah. Dari
0: ini
3: juga gitu.
0: Itulah
3: bang, gak ada lagi tempat curhat lain gak?
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Kamu tahu kan di depan kan?
0: Tahu banget gitu.
3: Dengan istrinya, kalau suaminya kan enggak lah, dia siap kecil.
0: Iya.
3: Anaknya juga bang, dadu sampai ke orang enggak?
0: Yang di bengkel atau di las atau di mana?
3: Yang di las itu.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Pokoknya kita saling percaya. Dari 2024 aku mulai kumpul gini bang. Tapi aku cuma berdua aja bang.
0: Iya.
3: Dia pun gak mau, padahal teman dia banyak tuh. Aku gak mau lu cerita.
0: Tapi biasanya kalau dicurhati apa aja tuh?
3: Masalah keluarga, masalah anak.
0: Gitu ya.
3: Masalah pekerjaan. Gak ada orang gak mau. Kalau anak itu yang satu ini kayak gini, yang nomor dua kayak gini, nomor tiga kayak gini, beda-beda, anak tiga beda perilaku. Mana cara untuk mengatasinya? Itu dia cerita, oh si Anu gini-gini, si Anu gini. Ya lah, kalau mau ngomong orang lain, gak usah lagi ngomong. Dia bilang, kalau keluarga, masalah-masalah, pokoknya adik-beradik tuh banyak. Aku gak pernah kok ngomong sama sini sama dia ya. Nah mereka juga tahu kita laku adik-adikku itu gimana ya, cara berada. Kalau aku ini kan orang gak punya, tapi aku punya hati bang, punya rasa. Jadi kepada sesama gitu. Itulah yang aku buat. Lalu maaf ya bang ya, pernah aku memberi dia beli dia beras. Tapi tanpa sengaja dia cerita sama adikku. Kenapa kamu cerita sama adikku? Aku gak tahu kalau bude gak ada ngomong sama aku, dia cerita. Apa katanya? Kalau dikasih kan lo lebih dari dia. Gak tahu lo bilang. Sampai rumah lo. Oh ngapa ngasih pindah beras ini? Ini beras itu banyak nih yang di rumah. Gak ada banyak bang, cuma 3 kilo. Bulan puasa kemarin bang, maaf ya bang ya, aku ini gak pamer, aku dapat beras 50 kilo bang. Sekarang pun aku gak beli beras, jadi karena aku deket sama dia, walaupun dia orang punya, tapi aku tetap kasih ya. Yang lain lagi gak ada istilah bang.
0: Oke, lagunya ada Selir Hati, ada juga Masih Ada Cinta, ada Biarkan Cinta Itu ada juga Berikan, ada Bunga Terakhir, ada juga Terlalu Indah.
3: Terlalu indah aja,
0: oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Terlalu indah, buat nyanyi siapa tuh bang?
0: Ruth Sahanaya.
3: Ya itu lah, ya terlalu indah. Terlalu indah untuk dilupakan, bisa bang?
0: Bisa jadi.
3: Kalau nggak salah seperti itulah.
0: Iya.
3: Pokoknya itulah banyak lagunya.
0: Oke, siap.
3: Kalau tadi siapa sih bagus, siapa sih Osok tadi?
0: Yang mana? Abah Doyo. Abah Doyo.
3: Kan Abah Doyo ya, Abah Doyo. Jadi yang di bunga Bang JJ ya, Bang Kodir, Bang Simon, Bang Al. Terus tuh siapa namanya tuh? Lupa lah, sudah lapor aja semuanya aja, bang ya.
0: Oke, siap.
3: Terus, Selamat malam, selamat istirahat buat Abang Adi.
0: Mm-hmm.
3: Selamat juga, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan
0: amin, hati-hati ya, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke deh, satu penelpon lagi sebelum Adi putarkan lagunya, tapi lagunya ikutan aja gitu ya. Halo, malam.
1: Malam sekali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Bohori?
1: Alhamdulillah sehat, Madi apa hormati?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Alam udah dimasuk kok?
1: Ayo.
0: Iya, kemana weh, orang nyari kalau-kalau.
1: Nggak kemana-mana, Madi.
0: Nggak kemana-mana, dah kalu, sibuk.
1: Nggak, karena apa, itu satu kadang udah dapat, kadang dapat.
0: Tapi lah dapat malam kok?
1: Alhamdulillah, tapi kresek-kresek juga, Madi.
0: Masih kresek-kresek lah.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Ini mati di Jambi ini,
0: lampu. Mati? Di sana mati lampu?
1: Tidak, hidup.
0: Hidup lah?
1: Hidup, mati.
0: Tapi mati ada tadi sebentar, ada.
1: Apa nih?
0: Ada matinya tadi?
1: Tidak ada tadi. Tapi seluruhnya mati semua sama dia.
0: Iya, katanya mati kalau-kalau tidak ada. Ada bunga-bunga, tempo ada mati, pasti ya tak?
1: Di Medan mati, di Palembang mati ya.
0: Iya, sih kok mati kok Jambi tadi itu?
1: Sumatera Barat mati juga mati. Sulawesi, apa namanya salah dia?
0: Iya, serempak kalau-kalau ya tak?
1: Iya, betul. Apa itu, Indonesia mungkin
0: tadi. Iya, dia mati ke lampu kita mau hidupkan lilin ya tak?
1: Iya, alhamdulillah kami tempohnya hidup tadi.
0: Hidup lah ya, iya.
1: Iya, itu mati dari kita kan dari maghrib tadi yang mati.
0: Oh ya,
1: iya.
0: Nah iya, tema kita malam hari tempat curhat terbaik. Kalau Bang Bohori biasa kalau curhat sama siapa Bang?
1: Dulu sama teman tadi.
0: Teman lah ya, cerita-cerita ya dah ya.
1: Iya cerita, ada ya. Juga teman-teman yang cewek yang apa yang kita percaya lah nanti ya.
0: Ayo.
1: Nah itu kita untuk teman curhat gitu.
0: Iya.
1: Karena yang dari saya dia kita curhat, dia ngomong sama orang lain. Oh. Tapi kan ada.
0: Tidak ada lagi rahasia gitu, semua apa-apa?
1: Iya sih. Iya, kita malu berarti.
0: Iya.
1: Iya. Lalu pilih juga teman sekarang sama dia.
0: Iya lah.
1: Gak selama-selama teman makan teman.
0: Nah itu takutnya tuh, iya kan?
1: Itu yang takut tadi.
0: Iya.
1: Di Moko kita baik, aduh aku ngatu tadi.
0: Iya.
1: Atau harus kita, kan ada juga, apa satu kan ada juga yang baik, ya kita yang kita percaya sama dia kan.
0: Iya.
1: Teman kita, harus tempat curhat itu tadi.
0: Iya. Ayolah. Lagunya, lagunya nampak ikutan, Bella. Kau cinta pertama, ada selamanya cinta, ada terlalu indah.
1: Apa pertama ini?
0: Cinta pertama, ada selamanya cinta, ada juga terlalu indah.
1: Selamanya cinta juga deh.
0: Selamanya cinta, kita putar duluan gitu ya. Oke.
1: Lagunya? Salahnya untuk Bang Melan, Marudi, Banjimon, Waudin, Nadesna juga. Untuk Ajeng Pero, untuk Mikanya juga, Mak Idanya juga, untuk Bang Abdullah, untuk Bunda Yani tadi, untuk Bang Kudu Berapira, untuk siapa lagi tadi ya? Untuk Bang Ateng juga yang di Merebulian, terus semua tadi ya?
0: Oke, siap.
1: Salam Bang Adi, semoga sekitar panjang keluarga tadi ya?
0: Iya.
1: Ya, terus tadi.
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mereka di mana berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja sini di 88,5 MHz.

0: Sebaiknya Anda tahu bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, dan bahkan korban jiwa. Salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir, terutama saat hujan lebat. Oleh karena itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan bencana banjir. Jangan lupa, bersihkan lingkungan kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita sehingga kita dapat hidup dengan aman dan nyaman.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Di era digital ini, jari kita punya kekuatan. Sekali klik, informasi bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Tapi, tahukah kamu, setiap unggahan, setiap komentar, setiap like yang kamu berikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai jarimu menjadi senjata yang melukai. Jangan sampai jempolmu menyebarkan kebencian dan kebohongan. Bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jari pintar, hati-hati jempolmu.

0: Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita ambil plum, kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit, bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Eh, ini ada pisang juga. Katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya.
0: Nah, bener. Jangan lupa juga alpukat, seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh, bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
1: Wah, aku nggak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
0: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin, pencernaan juga penting tahu.
1: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
2: Yuk konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang asal tahu caranya.

0: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri tuh nyetir sambil mabuk. Gak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: Kembali masih bersama di Ruang Rindu, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tadi ada Donita, Tak Seperti Dirimu. Ya, bangga diterima di teleponnya kembali. Halo, malam.
1: Selamat malam, Bang Adi.
0: Malam juga, Bang JJ. Apa kabar, Bang JJ?
1: Alhamdulillah, sehat. Mari saya juga ya.
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana? Mati lampu nggak?
1: Wah, iya, dari jam 6 tadi ya. Oh, baru hidup sekitar 25 menit.
0: Oh, baru hidup ya. Kalau tadi cepat juga, ada setengah jam jam matinya. Dan itu hidup langsung sih.
1: Ya. Tadi. Yang di RRI ya?
0: Di kota Jambi lah.
1: Jambi? Jambi ya? Oh, kami lama, berapa jam? Tapi katanya dari ini ya, dari Padang, Bang ya?
0: Iya, banyak yang mati. Medan, Padang, ada beberapa ini katanya.
1: Apa tema kita malam ini, Bang?
0: Tema malam hari ini, tempat curhat paling terbaik itu di mana? Bapak sendiri curhatnya di mana, Bang?
1: Aku jujur, Bang Adi, aku ini penganalisaannya curhatnya kepada diri sendiri.
0: Diri sendiri gitu ya?
1: Begini, aku dikata gila, tak gila, Bang. Aku sering bertanya pada diri aku sendiri, sambil bicara di kamar tuh.
0: Yeah.
1: Kira-kira di macam mana cara kita ngatas ini ya? Kayaknya ada setia hati nurani itu yang ini. Ya, tapi sebelumnya sebaiknya kita bermohon kepada Allah loh, bermohon petunjuk apa. Bang Edi itu baru aku sering ngomong pada diri aku sendiri. Yeah. Asal itu nanti baru aku sharing, ada beberapa orang yang bisa aku percaya, 5 orang lah mungkin ini. Tapi kalau masalahnya berat, Bang Edi ya.
0: Yeah.
1: 5 orang itu nanti aku sharing yang di antara mereka ini mana yang terbanyak. Yang mana? Itu paham dia?
0: Mana yang terbanyak?
1: Ya, tapi tidak tidak sembarang juga lah orang kita minta pendapat. Ini orang itu walaupun tidak akrab, tapi mungkin dia lebih senior dalam hal-hal di permasalahan kita kan.
0: Iya.
1: Tapi ini tetap aku bertanya pada diri sendiri ya, Bang. Bang Adi. Itu tetap bisa buat tuh. Iya.
0: Untuk cari jalan keluarnya. Sesulit apapun.
1: Jalan keluar ya. Iya.
0: Iya.
1: Ada solusinya lah ya.
0: Iyalah.
1: Kadang-kadang tuh pas kita sharing itu, teman tuh langsung beri solusi dari diri sendiri. Ada kesempatan itu kan.
0: Tapi selalu biasanya gitu, kalau kita berbicara pada diri sendiri itu biasa sudah banyak pengalaman. Kadang pernah terjadi juga, oh solusinya ini. Pernah juga melihat orang lain, oh ternyata solusinya ini gitu kan.
1: Ya merenung, udah tuh sudah merenung, dianalisa semua pernah terjadi hal-hal seperti ini. Nanti itu seperti ada Bang, kalau kita nanya, contoh itu bulan dari, macam mana bank kita nih ya, kayaknya ada sesuatu dari hati itu yang keluar yang sesungguhnya itu lah.
0: Iya.
1: Seperti hidayah ya, kita dapat tunjuk dari Allah. Tapi sebelum itu bulan dari kita harus minta tunjuk dari Allah, melalui diri aku sendiri, ya Allah, berikan aku tunjuk juga gitu.
0: Iya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu ya.
1: Oh iyalah, yang berat banyak hidup nih Bang, yang berat ya. Iya.
0: Oke deh kalau gitu Bang. Lagunya ada Selir Hati, Masih Ada Cinta, ada Berikan, ada Biarkan Cinta Itu Ada, Bunga Terakhir, ada God Bless You dengan Kehidupan. Ada
1: apa? God Bless.
0: God Bless ya. God Bless dengan Kehidupan. Iya.
1: Ah, oh, itu aja lah.
0: Itu aja. Oke deh. Lagunya buat siapa nih Bang?
1: Ya, izin salam dulu Bang. Selamat malam nih untuk seluruh fans radio. Radio program 1 RI Jambi.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam kompas semuanya. Yang udah turun siapa aja Bang? Aku ya, baru monitor nih.
0: Udah turun banyak tadi nih. Ada Bunda Yani, ada juga Bohori, ada juga Abah Doyok, ada Ibu Aisyah, ada juga Viola, ada Andi.
1: Ya lah, ini salam ya.
0: Oke.
1: Ini salam buat Andi, juga Ibu Viola. Viola ini kalau salah dari Sokawesi ya.
0: Iya.
1: Juga Ibu Aisyah ya. Untuk ini Mbak kami Mbak Doyok di ini di Mendalo ya, selalu Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Iya juga ada orang manggil Yani ya nih lah Bang, Bu Yani kalau tetap Jamila Limo berapa tuh lah simpul ya.
0: Iya.
1: Bapak Bandung Song Pulih ya selalu nih Jamila. Salam juga buat Adinda Ajeng ya, dan Mas Andi di Sungai Lilin saya selalu. Ada Bang Abdullah juga, ada Kadir Kardisera, Kadir CS saya selalu dir. Ada Bang Rijal, Mas Tamrin juga, ada Piro ya saya selalu. Juga ada Bang Juliadi. Salam buat Andi Muksin juga, Bang Indra Simpang Kiri. Pernah masuk Bang? Lama udah monitor?
0: Udah lama juga gak masuk Bang Indranya.
1: Iyalah, semoga tetap bersedia lah Bang Indra ya.
0: Oke.
1: Salamnya Bang Ajung juga, juga untuk Warudi ya di Singati saya selalu juga.
0: Oke.
1: Okay, salamnya dibungkus semua Bang, diwakil aja dengan Bang Simon ya, sama kompas okay, semuanya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Bang Adi, saya selalu Bang Adi, tetap jam balik ya Bang ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yalah, saya cun di 88,5 MHz. Hari Pro 1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang JJ yang udah gabung juga. Belakang Bang JJ silakan aja kembali di teleponnya di 08116707 8850. Halo, Bang Kadir.
2: Halo, malam Bang Kadir.
0: Malam, sehat Bang?
2: Payah Bang Kadir masuk hati-hati.
0: Hah?
2: Hati-hati ini payah masuk nih.
0: Kenapa?
2: Ay, maklum lah. Perangkat itu.
0: Oh, iya.
2: Kata Anur tadi, kok di sebelah tidak pernah masuk? Ah, itu perangkat itu.
0: Aduh, payah bersaing sama yang lain, ya nak?
2: Iya. Ini berapa kali tekan mulai Bang Doyo, Abang Doyo tadi? Ah. Baru masuk sekarang.
0: Iya.
2: Okay. Apa temanya tadi?
0: Temanya malam hari ini tempat curhat terbaik. Kalau abang sendiri curhatnya kemana tuh?
2: Kayaknya aku tuh kalau curhat tuh sesuai dengan orang yang menangan hal-hal seperti itu. Ya kalau kita curhat sama orang yang tak ngerti tentang itu, percuma banget.
0: Iya.
2: Karena ada beberapa saudaraku, teman-teman ya. Aku cari. Aku tahu karena kita sudah dekat dengan mereka. Yeah. Mereka itu tahu dalam hal bidang ini, baru kita tanyakan, ya kan? Kalau kita bertanya pada orang yang nggak tahu, percuma kan, Bang Adi?
0: Cuma, nggak ada solusinya, gitu kan?
2: Nggak ada solusi, kan bukan dunia dia.
0: Iya.
2: Nah, jadi sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan curhat, bukan semua curhat itu sama orang satu nggak bisa. Karena orang yang satu itu nggak semuanya tahu semua dalam semua hal dan urusan, ya kan?
0: Iya.
2: Ada yang dia nggak tahu, ada yang dia tahu, ya kan? Nah, jadi kita bertanya kepada orang yang terdekat kita, yang tahu di hal yang kita atasi itu.
0: Oke.
2: Itulah gak kalau waktu.
0: Oke, siap kalau gitu, Bang. Yang penting jangan ada curhat kepada orang ketiga katanya gitu ya.
2: Iya, pokoknya yang terdekat lah, saudara ataupun teman lama ya kan.
0: Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada Selir Hati dari The Rock Indonesia, ada juga Masih Ada Cinta, Utaliku Mahua dengan Berikan, Foni Sumlang, ada juga Rosa Biarkan.
2: Berikan
0: tadi dari Foni Sumlang.
2: Foni Sumlang aja Bang Adi.
0: Oke, siap, lagunya buat siapa aja nih?
2: Berikan mana yang ada bisa diberikan.
0: Iya.
2: Selamat pagi, malam untuk selalu ya. Buat Bang JJ tadi malam, sehat selalu Bang JJ, Bang Simon ya. Siapa yang diundang?
0: Mbak Abadoyo.
2: Abadoyo, salam kenal di KDPS Abadoyo ya. Buat cepat Amang Ajum. Tadi ada Andi Cikrawinata aku dengar ya.
0: Iya.
2: Ada Ibu Aisyah di mana Ibu Aisyah?
0: Ibu Aisyah Serolangun tadi.
2: Iya, di Serolangun. Kalau tidak salah itu di Palembang itu ya. Kalau di radio sebelah.
0: Iya.
2: Dan itu apalagi Amarkan ya, Ramlan di Telepoda. Buat Putra Jambi alias ini apa? Pengeran Cinta. Pengeran Sito, Hamzah Yusuf. Ada Piola juga masuk ya?
0: Piola tadi udah masuk, ya.
2: Piola dari Makassar. Masuk. Piola buat Alur Rahim di Kota Kertanegara juga ya. Bu Perida di Palu. Apalagi. Cerusli ya. Sudah itu siapa yang dari Bungku? Ada Mas Laman, ada Yuli ya. Buat kamu jauh Yusuf mau di mana-mana bersama-sama lah Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
2: Ada Indra sama siapa, udah lama gak dengar suara Bang Adi ya?
0: Iya, udah lama
2: ya, udah mana mereka. Kalau aku ini dengar lah Bang Adi, cuman gak bisa masuk, jarang bisa masuk.
0: Oke.
2: Bang Adi sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Kadir CS ada yang udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya, dan yang ingin gabung kembali silakan aja di teleponnya. Halo, malam.
3: Halo
0: malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Andi di Kota Batam.
0: Bang apa?
3: Andi.
0: Bang Andi. Oke, Bang Andi di Batam.
3: Kota Batam ya.
0: Oke, Bang Andi di Batam. Gimana kabar
3: dengan
0: Batam?
3: Dengan siapa nih?
0: Bang
3: Punya
0: Adi.
3: Siaran.
0: Bang Adi.
3: Adi. Ya Adi. Sehat Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana Batam? Iya. Kabarnya baik?
3: Hujan, cuaca cukup bersahabat malam ini.
0: Cukup bersahabat gitu ya. Oke.
3: Iya.
0: Oke kalau gitu. Salam buat untuk teman-teman di Batam semuanya gitu ya.
3: Oh iya banyak orang banyak. Kita jam di sini banyak sekali banyak di sekali, Batam.
0: Ya. Kalau kita Sibat. Aslinya orang mana nih?
3: Saya Sulawesi.
0: Sulawesi gitu ya. Wah.
3: Negara, cuman bekerja di Batam, kerja jadi penduduk Batam asli.
0: Woi, iya.
3: Sudah rumah sendiri semuanya di sini semua.
0: Sudah kumpul semuanya di sana gitu ya.
3: Iya, sudah jadi penduduk di Kota Batam ya.
0: Mantap kalau gitu. Oke, Bang Andi.
3: Andi Cakrawinata udah gabung ya?
0: Udah tadi udah gabung Bang Andi Cakrawinatanya udah gabung duluan tadi.
3: Oh, katanya dia sakit katanya.
0: Sakit.
3: Iya, dia bilang sakit.
0: Iya.
3: Request lagu atau udah disiapkan nih?
0: Apaan? Lagunya?
3: Lagunya udah disiapkan atau apa nih?
0: Lagunya sudah disiapkan nih, ada lagunya Masih Ada Cinta, ada Biarkan Cinta Itu ada Bunga Terakhir, ada Kau Seputih Melati, ada juga Sudikah Kamu, ada juga Lepaskan Aku, ada Cuma Kamu, ada Kasih, ada Yang Terlupakan.
3: Cuma kamu aja,
0: oke deh. Lagunya
3: ada topik, ada topiknya ya?
0: Ada topiknya?
3: Nah itu yang menarik, yang buat saya menarik bursa itu karena dengar ada topik.
0: Iya, ini biasanya mantap. Tema kita karena malam hari ini, iya yang... tempat curhat terbaik gitu.
3: Iya betul, pendapat yang baru lewat tadi, pendapat dengan saya. Okay. Harus orang yang
0: tepat gitu ya.
3: Yang bisa dipercaya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jangan asal kita curhat, tahu-tahu malah gitu. Disebar kemana-mana.
0: Ya, satu itu. Disebar, dua dimanfaatin gitu kan.
3: Nah, itu dia.
0: Itu yang merusak gitu ya.
3: Tugas sekali kalau ada topik seperti ini ya. Yeah. Mudah-mudahan besok-besoknya topiknya yang lain lagi gitu.
0: Siap, kalau ada topik yang menarik untuk kita bahas, silakan aja untuk nanti nanti kita bahas bersama. Okay.
3: Yeah. Ini kan ada dua nomor ini, Rizal. Yeah. Ini tadi saya telepon ke nomor yang satu. Wih, gak bisa
0: masuk gitu ya. Iya.
3: Kalian sebut, abang sebut ke sana Pantau Blos, oh ini rupanya.
0: Iya.
3: Harus yang isi di, jadi senang nanti gabung ya.
0: Siap.
3: Jadi salam-salamnya buat Andi Cakra, kalau memang dia sakit semoga dia sembuh.
0: Oke.
3: Karena dia sakit ya. Kadang dia di rumah sakit itu, udah 3 hari
0: gitu. Gitu ya, gak ada.
3: Iya, makanya.
0: Oke, siap.
3: Nah, betul atau tidak kita tidak tahu itu Pak, karena dia ya. Terus ada Viola di Makassar tadi. Ada siapa lagi yang biasa gabung di sini?
0: Ada Bunda Yani, ada juga Bu Hori, ada JJ.
3: Bunda Farida juga ya, Bunda Farida sorenya.
0: Bunda Farida.
3: Iya di Sulawesi Tengah.
0: Woi, biasanya masuk tapi udah lama juga nggak gabung nih. Biasa masuk ke sini gitu. Ya.
3: Mudah-mudahan Bunda gabung juga di ada juga temannya itu dari Tokyo, Pak Widi.
0: Ah iya, kemarin janji mau gabung gitu kan, Bang, siapin nomor WA-nya. Ini udah ada nomor WA, silakan aja gabung gitu ya.
3: Iya. Biasa saya ketemu itu.
0: Iya deh.
3: Iya, pokoknya Pak, salam buat semua lah, salam kenal dari Bang Andi di Batam ya.
0: Siap.
3: Insyaallah besok ada waktu saya gabung lagi nanti.
0: Siap. Oke, siap, Bang.
3: Oke, makasih Bang Andi.
0: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal buat semua-semuanya, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang gabung juga bersama kita di 08116707850. Jadi silakan aja untuk gabung. Seluruh Indonesia silakan aja gabung gitu ya. Yo, Bang Adi, terima satu penelpon lagi nih sebelum mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Halo, malam. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget nih.
4: Mana ya? Jaringannya paling ya.
0: Hah?
4: Jaringannya kalau suara abang jelas.
0: Oh gitu ya. Ini dengan siapa nih?
4: Ini dari Bangko, Kabupaten Merangin, Bang.
0: Oh, Kabupaten Merangin siapa tuh?
4: Dengan Pak Edi yang kemarin tuh.
0: Oh, Pak Edi. Iya. Gimana kabar Pak Edi?
4: Alhamdulillah sehat. Kabar Bang Adi gimana juga?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Bangkonya di mana nih, Bang?
5: Bangkonya ya di Kota Bangkonya.
0: Kota Bangkonya gitu ya.
5: Iya, ya, di ya. Merangin, di Merangin kan.
0: Di Merangin gitu ya.
5: Iya.
0: Iya, gimana cuaca? Baik, bagus di sana?
5: Cuacanya bagus, baik, ada bulan, ada nampak bintangnya juga. Dua mataharinya ya ada nampak bang.
0: Iya, iya, mataharinya siang gitu ya. Kadang ya, panas, kadang tahu-tahu hujan mendadak gitu kan.
5: Iya, iya, tadi malam hujan lebat sini bang.
0: Gitu ya.
5: Kalau siang tadi panas, nah terus malam ini nampaknya bagus.
0: Bagus gitu ya, iya, iya, iya.
5: Cuaca di situ macam mana bang Adi?
0: Cuaca di sini, alhamdulillah hari ini bagus, cerah gitu ya.
5: Alhamdulillah.
0: Iya, tadi mati lampu nggak? Mati lampu juga di Bangkok nggak?
5: Ada mati lampu tadi gitu sekitar ya. 1 jam lah.
0: Wih, lama juga gitu ya, iya.
5: Iya,
0: Berarti ada... Hampir seluruhnya gitu ya, mati lampu gitu ya berarti.
5: Iya, dari tadi ku monitor tuh nampaknya dari apa, tahulah itu tadi yang bilang banyak mati lampuan gitu.
0: Iya.
5: Nah, aku tuh selalu monitor Pro 1 nih bang, Pro kadang 1, tuh ya. Nak gabung itu susah ya.
0: Oke.
5: Okay. Susah masuknya, banyak misalnya kawan-kawan ini kan banyak juga yang masuk kan gitu.
0: Betul, gabung gitu ya.
5: Ya,
0: oke.
5: Kita kan cari persahabatan, bang. Walaupun kita mungkin ketemu kan, mungkin kan bisa juga ngomong-ngomong melalui di udara.
0: Ayolah, gitu, kita ketemu misalnya nak ke Batam tadi, ya kan bisa gabung juga. Ada bang Andi dari kan, Batam. Kalau ke Jambi, bang Andi CS, gitu kan. Kalau mau ketemu ada bang JJ. Nah, gitu kan. Ada Bohori di Tebo, gitu kan.
5: Iya, betul sih bang.
0: Iya, jadi banyak saudara gitu kan. Kalau mau Ndalu ada Abah Doyo gitu.
5: Ah, kan lebih baik kita banyak saudara nih bang.
0: Jadi bisa mampir semuanya.
5: Iya. Okay. Namanya perjalanan hidup kita nih bang nggak tahu gitu.
0: Nggak tahu
5: bang.
0: betul. Tahu-tahu kita sudah pindah tugas atau juga harus kesini harus kesana. Kadang tuh kan kita mau mampir juga Mak ngomong misalnya, ini duitnya sedikit, ada keluarga di sana bisa mampir juga, gitu kan?
5: Iya. Iyalah. Kayak ini kan pergi ke Jambi. Oh ya, Bang Adi, di mana? Bang Adi ini alamatnya di Jambi di mana nih, Bang?
0: Di Payolebar, belakang Hotel Bungo Kincai.
5: Oh, di Payolebar, belakang Hotel Bungo Kincai.
0: Tanya bela rumah Pak RT 19. Wah, tahu lah orang tuh.
5: RT 19 bang ya.
0: Karena kita Pak RT ya kan.
5: Iya. Berarti dari Pas Anso 2 itu jauh bang?
0: Oh dekat lah, sekitar 5 menit sampai sudah. Tidak sampai 5 menit lah.
5: Dekat
0: banget.
5: Iya.
0: Yang dekat itu dengan Simpang Kawat lebih dekat lagi gitu.
5: Oh dengan Simpang Kawat bang ya.
0: Iya. Oke. Deh. Bangkonya.
5: Macam mana bang? Bersih suara aku di sana bang?
0: Sudah bersih nih, bagus gitu ya. Cuman agak memang ininya, ini dinaikkan semuanya, jadi bersih banget nih.
5: Iya. Kalau suara bang bersihnya jelas.
0: Bersih, gitu ya. Iya.
5: Kita udah cukup lumayan jauh juga kita ini, tapi bersih suaranya.
0: Dekat Talangkawo dekat ya?
5: Talangkawo dekat lah bang.
0: Dekatnya ada ya.
5: Dekat. Kan ada tetangga, ada apa saudara bang di situ dah Talangkawo. Malam kan ada abang cerita.
0: Iya betul. Aji. Malam itu ya kita cerita gitu kan.
5: Iya. Ini baru 2 kali ini gabung sama Bang Adi. Ada sama malam itu sama Bang Andre. Siapa
0: Andre,
5: tuh yang
0: penyiar?
5: Bang Andre penyiar yang apa kan yang satunya lagi.
0: Iya. Oke. Deh. Kalau ke Jambi mampir bang.
5: Mudah-mudahan lah. Siapa tahu ada mau ke Jambi besok kan mampir tempat rumah Bang Adi lah.
0: Siap, boleh gitu ya.
5: Pokoknya Bang Adi itu siap-siap lah, buka lah pintu rumah Bang Adi itu selebar-lebarnya.
0: Nanti kalau ada kamar kosong bisa masuk situ tidur situ gratis semuanya.
5: Iya gitu lah. Oke.
0: Siap.
5: Iya bang.
0: Oke deh, salamnya buat siapa aja nih?
5: Ya, salam-salam tadi itu yang buat tadi Abang JJ, ya salam kenal juga. Terus tadi yang dari siapa tadi? Dari Batam tadi siapa Bang?
0: Bang
5: siapa
0: Andi,
5: tadi,
0: Bang? Bang Andi.
5: Bang Andi, salam kenal Andi, juga. Bang Andi ya.
0: Iya.
5: Ada yang supir Raptor tuh
0: Bang Andi Wiranata. Andi Wiranata.
5: saya ngambil teleponan tuh Bang, kan dia ada ngasih nomor malam tuh.
0: Oh gitu ya. Ketik
5: nomornya itu.
0: Iya. Oh iya, ada ngasih nomor, betul.
5: Iya, aku ketik di waktu malam itu kan.
0: Iya.
5: Itu sering ngambil teleponan itu, dia supir, dia supir trapel.
0: Siap.
5: Bang Andi apa Pranata?
0: Andi Wiranata, iya.
5: Oh Andi Wiranata ya, selamat malam juga. Ada tadi juga Bunda Yani.
0: Bunda Yani.
5: Ya, selamat malam juga. Dengarlah curhat dia tadi.
0: Siap.
5: Ya buat semuanya lah Bang, okay. Untuk sahabat Pro Jambi ini dapat salam semua dari Pak Edi Bangko.
0: Edi Bangko. Oke.
5: Okay. Ya, lagunya Bang?
0: Lagunya nampaknya ikutan aja nih.
5: Oh ikutan aja, udah iya. Penuh?
0: Penuh.
5: Oh iya. Enggak apa-apa. Enggak
0: apa-apa Bang ya. Oke deh.
5: Enggak apa-apa, yang penting lah dapat bergabung merah senang hati.
0: Siap,
5: Pak Edi.
0: Siap.
5: Iya.
0: Oke.
5: Makasih Bang ya waktunya Bang.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar di mana Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di teleponnya di 0811-670-7885-0 di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Dan juga buat Anda yang sudah monitor di Pro 1 di 88,5 dan juga di radio streamingnya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan nanti tepat pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana. Jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi berarti.

apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri. Maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Allah Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada berhanak-hanak dan tiada pula keterangan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segera kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

samo tijelo FIFA u Rivu do Kulu na tournament sepak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi siang berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Grahito kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah tersambung di ujung telepon bersama narasumber kita. Ustadz kita untuk edisi hari ini ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Alam Sa'al Hafiz MPDI di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, terima kasih sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz?
3: Ya, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan sejarah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban, begitu ya, Pak Ustadz ya?
3: Ya.
2: Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Anda bisa bersama nanti berinteraktif di line telepon 0811-6707-8850. Tapi di awal kebersamaan, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alam Sa'al Hafiz MPDI, terkait dengan sejarah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Silakan Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatun bi taqiyyatil Islam. Tahiyyatan mubarakatan thayyibatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Segala puji hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2026, bertepatan pula dengan kalender Hijriah 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Atas izin Allah, tentunya kita bertemu kembali pada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin. Selanjutnya selawat dan ridha salam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat dan salam juga atas izin Allah kita masuk di dalam surganya Allah melalui pintu selawat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa budiman di interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, kali ini kita akan membahas dengan tema sejarah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Sebagai pedomannya atau sebagai landasannya, referensinya adalah Quran Surah As-Saffat 102 sampai dengan 111 di juz 23. Mari kita melihat satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abatal mur. قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Dari ayat 102 111 kita melihat bahwa di ayat 102, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, nah ini perintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, 103, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. 104, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim,

11, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Tahui ayat Al-Quran ini, Quran Surah As-Saffat, ayat 102 sampai 111, diwajibkannya di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun kedua Hijriah. Saya ulangi lagi, diwajibkannya atau disyariatkannya atau disunnahkannya untuk penyembelihan hewan kurban di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanah suci, yang kita tinggal di tanah air, ada beberapa perkara sunnah yang harus kita kerjakan, yang dimulai dari hari Senin besok, yaitu tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Itu kalender Hijriahnya. Kalau kalender Masehinya mulai dari hari Senin tanggal 25 Mei sampai dengan 26 Mei 2026. Kalau lihat perkara fikih, tanggal 8 Zulhijjah itu adalah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini sejarahnya di zaman baginda Rasulullah SAW, yaitu hari untuk jamaah haji untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri bekal, apakah makanan dan minuman, untuk menuju Arafah, puncak haji, wukuf di padang Arafah. Itu sejarahnya. Keutamaan puasa hari Tarwiyah, yaitu setahun yang lalu diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala segala dosa-dosa, dosa-dosa kecil yang terkait dengan hubungan dengan Allah. Kalau puasa Arafah, satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang, dosa-dosa kita yang berkaitan dengan Allah, dosa-dosa kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rugi rasanya nanti pada hari Senin dan Selasa kita tidak puasa pada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Lalu kita yang tidak berpergian untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu tinggal di tanah air, kita disunnahkan untuk menyembeli binatang kurban. Ayat yang saya bacakan tadi dari mulai Quran Surah As-Saffat ayat 102 sampai 111 itu merupakan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kita ketahui bahwa suatu malam Nabi Ibrahim itu bermimpi. Mimpinya seorang nabi itu kenyataan bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Padahal kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini pada usia senja baru punya anak. Mendekati hampir 90 tahun beliau baru punya anak. Nah, ketika mempunyai dari rahimnya ibunda Siti Hajar, punya anak yang bernama Nabi Ismail, lama menunggu anak ini ternyata dapat ujian dari Allah. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi utusan Allah, kekasih Allah, cintanya kepada anaknya dikalahkan oleh cinta Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Nabi Ismail juga mempunyai kesabaran yang tinggi. Beliau walaupun anak-anak waktu itu, tetapi karena beliau adalah seorang nabi juga, walaupun dia belum diangkat menjadi rasul, tetapi kesabarannya luar biasa. Dengan sabar, dengan tegar, dengan pondasi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan semuanya. Lalu dia memerintahkan kepada ayahnya untuk menyembelihnya, tetapi sebelum penyembelihan terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan oleh kibas dari surga. Kibas itu seperti biri-biri domba yang sangat enak.
itu dari surga.

0: sudah Allah berikan, Allah perintahkan kepada Malaikat Jibril untuk membawa atau domba biri-biri dari surga sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Peristiwa ini ada di area Ta'i, area melontar Jamarat, yaitu daerah Mina. Di daerah Mina itu ada di atas bukit, sampai sekarang diabadikan tempatnya tugu, tempat penyembelihan. Awalnya adalah Nabi Ismail, diganti oleh Allah kibas, domba atau biri-biri. Nah, tempat itu tersebut dijadikan atau monumen di area Mina. Di area Mina, ketika para jamaah haji nanti kalau ingin melontar 3 diawali Jumroh Aqobah pada tanggal 10, lalu tanggal 11 sampai 12 atau sampai tanggal 13 melontar 3 jumroh, menjelang tempat pelontar tersebut kita melihat sebelah kiri ada monumen atau tugu tempat penyembelihan Nabi Ismail yang diawali dari mimpi, lalu diganti oleh Allah dengan kibas atau domba. Akhirnya Ismail tidak jadi disembelih, digantilah dengan domba atau kibas atau biri-biri yang Allah berikan dari surga. Dari peristiwa inilah menjadi syariat. Tidak hanya seperti itu di Quran Surah Shaffat ayat 102-111. Lalu di zaman baginda Rasulullah SAW mulai disyariatkannya penyembelihan dan kurban itu di tahun kedua Hijriah. Dari peristiwa penyembelihan ini kita melihat bahwa dalam diri kita harus mengambil suatu peristiwa penting dari sejarah ini. Yang pertama, kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada di Quran Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau wahai Muhammad, kita umat Nabi Muhammad SAW, dan berkorbanlah. Artinya ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah berupa salat, di sini secara tekstual tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, tapi secara kontekstual salat Idul Adha nanti pada hari Rabu tanggal 27 Mei hari raya haji, setelah pelaksanaan salat Id, kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada sesuatu yang perlu kita kerjakan, kita harus membagi orang yang punya harta, menyembeli seekor binatang sembelihan, yaitu hewan kurban, bagi yang mempunyai kelebihan rezeki, apakah berupa kambing, apakah berupa sapi, kerbau, atau unta. Ini merupakan manifestasi kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita yang Allah titipkan sementara ini kita kalahkan semuanya untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Sebagai pembuka dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya. Di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami untuk berinteraktif dalam dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. 0811-6707-8850. Ini terkait dengan sejarah diwajibkannya penyembelihan kurban atau disunahkannya begitu ya, karena ini salah satu ibadah yang bisa kita lakukan pendengar di bulan Zulhijjah ini, di saat umat muslim yang menunaikan ibadah haji ini melaksanakan wukuf di Arafah begitu ya Pak Ustadz ya. Kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa begitu ya Pak Ustadz.
0: Ya, dari kita yang tidak pergi menunaikan ibadah haji, dimulai dari kita puasa sunnah sampailah dengan penyembelihan hewan kurban di tanah air. ini merupakan suatu manifestasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan rezeki yang luar biasa, sangat banyak bagi kita, bagi orang-orang yang bersyukur. Dikalahkan dengan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak memiliki rasa dermawan pada diri kita, menyisihkan harta untuk menyembeli binatang kurban, ini pasti kalah. Karena berpikirnya secara ekonomi. Misalnya seekor kambing harganya sekian juta. Atau seekor sapi atau kerbau atau unta dengan harganya, kalau sapi sekarang kisaran sampai 21 juta, kerbau lebih mahal dari itu, unta apalagi. Kalau kita tidak ada rasa kedermawan pada diri kita, kita berpikir panjang. Berpikir panjang seperti ini, lebih baik berikan sembako, lebih baik aku berikan sesuatu kebutuhan yang lain untuk keluarga daripada menyisihkan harta tersebut untuk menyembeli binatang kurban.
1: Baik, Pak Ustadz, ada penelpon kita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik. Iya, pendengar silakan ya di line telepon kami. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa?
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa?
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bapak dengan siapa ini?
2: Hamba Allah.
1: Hamba Allah di mana, Bapak?
2: Hamba Allah di Pagar Alam.
1: Pagar Alam. Pagar Alam mana ya? Palembang ya, Pak?
2: Halo.
1: Halo. Iya. Bapak silakan. Di Pagar Alam. Silakan dengan Pak Ustadz Alam saya ini.
2: Ya, Palembang.
1: Silakan.
2: Ini Alam. Assalamualaikum, Ustadz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Ya, Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan ya, Bapak ya, langsung Pak. Nggak usah dengerin telepon, Pak Ustadz. Bapak, silakan langsung.
2: Ini yang kami tanyakan ini.
1: Ya, silakan.
2: Yang tekan pada Pak Ustadz,
1: ya silakan Pak.
2: Bacaan korban itu,
1: penyembelihan
2: korban.
1: Bacaan saat berkurban ya Pak ya. Iya, baik, itu saja Bapak. Iya. Baik.
2: Itulah aja.
1: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bapak di Pagar Alam, apa bacaan pada saat berkurban itu Pak Ustadz, silakan.
0: Oke, terima kasih kepada Bapak yang bersumber dari Pagar Alam. Kalau Pagar Alam ini kalau kita lihat Sumatera Selatan. Beliau bertanya tentang bacaan ketika kita berkurban. Diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu membaca kalimat itu dilanjutkan dengan takbiran. Jadi bagi seorang penyembeli memegang alat untuk menyembeli itu dengan persyaratan lengkap, setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu lanjutkan dengan takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi setidaknya di tempat penyembelihan tersebut disiapkan sound system atau pengeras suara untuk membimbing para peserta ataupun para penonton di hari besok di tanggal 10 Zulhijjah hari Rabu, ataupun di hari 11, 12, 13. Nah, ini ilmunya ada di dalam kajian fikih itu, jangan lebih dari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi hari itu diberikan, misalnya lebarannya hari Jumat, nah bisa nyembelinya di hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Nah, tapi kalau nanti hari Rabu, mm-hmm. itu tidak ada permasalahan,
1: yeah.
0: dan waktunya mm-hmm. panjang, mm-hmm. disegerakan di hari Nahar atau hari Lebaran Haji tanggal 10 Zulhijjah di hari Rabu besok,
1: mm-hmm.
0: tanggal 27 Mei 2026. Jadi doanya seperti saya katakan tadi, bagi sang penyembeli binatang kurban tersebut, menyebut nama Allah.
1: Mm-hmm.
0: Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu dibacakanlah nama-namanya kalau sempat, kalau mm-hmm. tidak sempat, diniatkan saja dalam hati. Karena kan satu sapi itu ada tujuh
1: orang, benar.
0: Ada satu sapi itu tujuh orang, mm-hmm. diniatkan saja bahwa sapi ini bersumber dari tujuh orang. Kalau sempat membaca nama orangnya, alhamdulillah. Kalau tidak sempat, Allah Maha tahu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yang jelas niatnya ketika menyetor uang
1: mm-hmm.
0: kepada itu yang kurban itu sudah dihitung sebagai amal ibadah bagi orang tersebut.
1: Hmm.
0: Di saat penyembelian begitu juga, ketika juga makanan yang dari sapi tersebut atau hewan kambing atau kerbau atau unta, setiap mulai darah yang dipotong tumpah ke tanah,
1: hmm.
0: lalu bulu-bulu yang bersumber dari binatang tersebut sampai daging dan tulang-tulang yang dimakan oleh orang-orang yang diberikan makanan tersebut, itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan diganti oleh Allah dengan rizki yang melimpah-limpah di waktu yang lain.
1: Iya. Jadi memang jika kita punya kelebihan rezeki, ini dianjurkan untuk berkurban begitu ya Pak Ustaz?
0: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi,
1: mm-mm.
0: kita hilangkan rasa dalam diri kita ini, ada rasa pelit,
1: mm-mm.
0: ada rasa kikir. Jadi secara filosofi ketika kita mendermakan harta kita dalam penyembelian binatang kurban, kita memotong rasa kecikiran, kepelitan yang ada pada diri kita menjadi orang-orang yang gemar berbagi. Dalam hitungan matematika itu,
1: mm.
0: berbagi dengan mengurangi pasti.
1: Iya.
0: Saya contohkan, punya harta sekian dibagi ke orang lain, dikurangi harta kita untuk orang lain.
1: Mm-hmm. Pasti nanti habis. Tapi, gitu ya Pak Ustadz, ya takutnya ya.
0: Tapi kalau untuk
1: Allah,
0: mengali atau menambah dalam matematika paling gampang. Punya harta 2, tambah 2 jadi 4. Matematika memang agak sulit, tapi agak kalau dihitung dalam diri kita ada nilai kedermawanan, insya Allah Allah ganti dengan berlebih-lebih. Allah ganti dengan harta itu daripada yang kita berikan.
1: Pak Ustadz, ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa?
2: Bapak di Padang Kuci, Bengkulu Selatan.
1: Di mana, Pak?
2: Di Bengkulu Selatan.
1: Bengkulu Selatan. Apa tadi namanya? Padang Kuci?
2: Iya, Padang Kuci.
1: Padang Kuci. Silakan, Bapak.
2: Yang Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bapak yang ingin tanyakan begini, Pak.
1: Mm-mm.
2: Bagaimana hukumnya dalam Islam ini kalau akikah anak lebsa, Pak?
1: Akikah,
2: di luar timah kan.
1: Mm-mm.
2: Jadi kalau akikah anak lebsa,
1: mm-mm.
2: anak lebsar maksudnya.
1: Iya.
2: Yeah. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Jadi itu saja, Pak Ustaz.
1: Besarnya usia berapa tuh, Pak?
2: Ini lebsar, soalnya karena belum mampu di saat masih muda kan.
1: Oh gitu. Baik.
2: Jadi bagaimana itu Pak Ustaz, tolong dijelaskan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Oke, ada penelpon lagi dari Bengkulu Selatan.
1: Yeah.
0: Pagi ini lumayan jauh ya. Ya telepon saya dari
1: jauh-jauh ya, benar Pak.
0: Dari Bengkulu Selatan ada. Saya di Jambi.
1: Iya.
0: Kebetulan Kapolda Bengkulu itu masih keluarga saya,
1: oh,
0: Pak Wahid.
1: Oh, masyaallah. Silakan.
0: Jadi terkait yang ditanyakan oleh Bapak dari Bengkulu Selatan terkait akikah. Kita lihat dulu sejarahnya akikah ini sebagai contoh dari baginda Rasulullah SAW, yaitu anak pada usia 7 hari dari kelahirannya. Kalau laki-laki disunahkan 2 kambing, kalau perempuan disunahkan 1 kambing. Terkait ditanyakan ketika anak sudah dewasa atau sudah besar, ataupun tua juga ketika dia ingat dia belum pernah akikah, itu di kalau misalnya punya kelebihan tidak jadi masalah untuk menyembelih seekor kambing untuk perempuan atau kambing untuk laki-laki ketika dia sudah besar. Cuma cara itunya berbeda dengan ketika anak yang sudah pas umurnya 7 hari setelah kelahiran. Nah, itu sudah besar atau sudah dewasa ataupun sudah tua, itu tinggal membeli seekor kambing untuk perempuan, 2 ekor kambing untuk laki-laki, lalu disembelihlah binatang tersebut berdasarkan niat dari anak yang sudah besar atau sudah dewasa untuk disembelih akikahnya karena dia ingat ataupun informasi dari orang tua dia belum berakikah. Jadi dia boleh berakikah untuk dirinya sendiri ketika dia sudah tumbuh besar atau dewasa, ketika orang tuanya tidak ada, sudah meninggal dunia, ataupun anak itu sudah menjadi orang tua, dia pernah dikasih tahu oleh orang tuanya ketika masih orang tuanya masih hidup di dunia ini bahwa dia belum akikah, boleh untuk menyembelih seekor kambing untuk perempuan, 2 ekor kambing untuk laki-laki ketika dia sudah tumbuh besar atau dewasa atau sudah tua, ketika dia ingin melaksanakan perintah Allah yang berupa perkara sunnah, yaitu menyembelih akikah. Ya, akikah itu penebusan seorang anak. Makanya orang tua yang baik sebenarnya atau ekonominya mapan, itu disiapkan sudah anaknya ketika anaknya sudah lahir, dia sudah siap untuk mengakikah, menebus anak tersebut dengan sembelihan seekor kambing untuk perempuan, 2 ekor kambing untuk laki-laki.
1: Iya, jadi tidak masalah ya Pak Ustaz, dia sudah besar pun.
0: Iya, tidak masalah.
1: Okay. Baik, jadi tidak perlu mencukur rambutnya terus ditimbang gitu, nggak perlu ya Pak Ustaz?
0: Tidak perlu. Baik. Tidak perlu. Berbeda baik dengan anak-anak bayi.
1: Iya.
0: Yang seperti kita lihat di tengah-tengah masyarakat.
1: Benar. Pak Ustaz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Oke, sebagai closing statement dari saya, yang pertama dari sejarah disyariatkannya penyembelian hewan kurban ini, kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan secara kedisiplinan, kepatuhan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Lalu yang kedua, bahwa sejarah di zaman baginda Rasulullah mulai disyariatkannya penyembelihan hewan kurban itu di tahun kedua Hijriah ketika beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. Yang nomor tiga yang paling penting adalah kita menyembelih dalam diri kita ini rasa kekikiran atau ada rasa pelit pada diri kita, bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu yang kita kurbankan untuk Allah, Allah akan ganti dengan sebanyak mungkin. Jadi kita dibutuhkan di zaman sekarang ini orang-orang yang gemar berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bagi orang yang penyembelih hewan kurban ataupun bentuk yang lain-lainnya, kalau didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Taala. Mungkin ini saja sebagai closing statement dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi. Terima kasih Bapak di Pagar Alam juga di mana tadi Padang Guci ya Bengkulu Selatan. Akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Grahito dan juga Ustaz kita Ustaz Dr. Haji Muhammad Alam Sa'al-Hafiz MPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Sabtu 23 Mei 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Hingga akhir keberangkatan, 5 jamaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Hingga akhir keberangkatan, 5 jamaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Hingga akhir keberangkatan jemaah calon haji, sebanyak 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kelima jemaah tersebut gagal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, diantaranya dikarenakan gagal ginjal, patah tulang, hingga demensia. Dalam aturan, jemaah dengan kondisi tersebut tidak bisa diberangkatkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan selain faktor kesehatan, kelima jemaah tersebut juga tidak dapat digantikan oleh calon jemaah lain karena proses penerbitan visa untuk gelombang kedua telah ditutup. Sementara untuk jemaah yang sempat ditunda keberangkatannya karena sakit, sudah diberangkatkan dengan melakukan pengisian kursi kosong dari kloter lain. Dari total seluruh 3.306 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, hanya sebanyak 3.301 jemaah calon haji.
2: Ada 5 yang tidak berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi gini, untuk gelombang kedua ini kan sudah ditutup request visa atau penerima visa sehingga tidak dapat diganti. Yang 5 itu sisanya, selebihnya sudah kita berangkatkan. Dari total tersebut 3.301 yang bisa kita berangkatkan dari 3.306.
1: Adapun kelima jemaah calon haji yang gagal berangkat yakni Iramawati Siregar, Abdul Khatib Siregar asal Kota Jambi, Muhammad Ali asal Kabupaten Kerinci, Zudi Zafar Idris asal Kabupaten Tebo, Mesca Klaula Farica asal Kabupaten Batanghari, serta Tumina Setu Abdullah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dehidrasi dan ISPA menjadi ancaman penyakit yang paling sering muncul selama aktivitas ibadah haji di Tanah Suci sebagai akibat kurangnya asupan cairan dengan kondisi cuaca panas. Lengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
3: Cuaca panas ekstrim di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah asal Indonesia termasuk Provinsi Jambi. Kondisi tersebut membuat para jemaah rentan mengalami gangguan kesehatan seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. PLT Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 2A Jambi Dewi Juli Arta Simanjuntak mengatakan, dehidrasi menjadi keluhan yang paling sering muncul akibat kurangnya asupan cairan selama aktivitas ibadah. Menurutnya, suhu udara di Arab Saudi dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius sehingga jemaah membutuhkan asupan cairan lebih banyak dibandingkan dengan kondisi normal. Selain dehidrasi, jemaah juga rentan mengalami ISPA akibat perubahan cuaca, kelelahan, serta aktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama.
4: Biasanya dehidrasi itu bisa ya, karena kekurangan cairan. Jadi jemaah ini karena mungkin sibuk aktivitas, jadi lupa minum mungkin ya, yang harusnya minum 8 gelas, mungkin tidak sampai 8 gelas gitu ya. Atau juga bisa juga nanti infeksi saluran pernapasan atas gitu ya. Pilek maksudnya, kalau itu panas dalam.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, suhu di Madinah saat ini sekitar 44 hingga 45 derajat Celcius dan bisa lebih tinggi saat puncak ibadah haji di Armusnah. Untuk itu, jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih dan menggunakan topi atau payung ketika beraktivitas siang hari. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
6: Meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 membuat pemerintah Kabupaten Kerinci meningkatkan pengawasan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan ternak di sejumlah pasar hewan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Wirajaya, mengatakan, hingga saat ini kasus PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil.
7: Untuk kasus PMK belum ada kasus serius. Karena kita sering melakukan kegiatan vaksinasi yang tiap tahun kita secara rutin kita lakukan. Jadi adapun kejadian-kejadian ringan biasanya akan mudah sembuh karena sudah ada kekebalan di dalam ternak sapi yang sudah kita lakukan vaksinasi tadi.
6: Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat mobilitas ternak menjelang Idul Adha cukup tinggi. Petugas juga menghimbau peternak dan pedagang agar segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tekan angka pengangguran di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi menggelar Job Fair 2026. Ada ribuan lowongan pekerjaan. Laporan Yoga Wijanarko.
8: Pemerintah Kota Jambi kembali menggelar Job Fair tahun 2026 sebagai upaya menekan angka pengangguran dan memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Taman Banjuran Budayo. Sebanyak 44 perusahaan turut ambil bagian dengan menawarkan berbagai lowongan kerja di bidang kesehatan, keuangan, kosmetik, hingga kuliner. Dalam Job Fair tahun ini tersedia 876 lowongan kerja dalam negeri. Selain itu, terdapat pula 3.700 lowongan kerja luar negeri melalui skema Government to Government atau G2G, serta 900 lowongan kerja melalui skema Private to Private atau P2P. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, Job Fair menjadi bentuk komitmen pemerintah Kota Jambi dalam membuka akses pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat serta membantu menekan angka pengangguran di daerah.
9: Kita mengadakan Job Fair untuk anak-anak Jambi. 2 hari ya, hari ini dan esok hari, bergabung perusahaan, 44 perusahaan dalam dan luar negeri. Lowongan pekerjaan yang tersedia untuk dalam negeri 876. Untuk luar negeri, yang government to government, 3.700, yang private to private, 900 ya. Jadi totalnya kebutuhan tenaga kerja 4.500.
8: Pemerintah Kota Jambi berharap melalui kegiatan ini, para pencari kerja dapat memperoleh peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Sungai Penuh. Hal ini mengingat perempuan dan anak masih rentan menjadi korban kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh orang terdekat korban. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3 APPKB Kota Sungai Penuh, Darnanto, mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki, pada tahun 2024 terdapat 53 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara tahun 2025 tercatat 31 kasus dan tahun 2026 hingga saat ini terdapat 15 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Darnanto menyebutkan sebagian besar kasus tersebut diselesaikan secara damai antar keluarga. Namun terdapat juga kasus kekerasan terhadap anak tahun 2026 yang harus ditempuh melalui jalur hukum dan masih dalam proses di tingkat aparat penegak hukum.
10: Jadi untuk kasus tahun 2024 itu 53 kasus.
11: 53 kasus.
10: Kasus anak-anak itu 38 kasus dan perempuan 15 kasus. Berjumlah 53. Jadi 2025 itu menurun, Pak.
11: Menurun.
10: Menurun. Anak-anak 31 kasus dan perempuan 11 kasus. Kalau untuk 2026, Januari sampai 22 Mai itu ada 15 kasus. Anak-anak 10, perempuan 7.
0: Darnanto menghimbau masyarakat apabila mengetahui atau mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar segera melapor kepada petugas. Langkah ini diperlukan untuk mendapatkan pendampingan serta pemulihan trauma bagi korban kekerasan. Berita terakhir pagi ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Jambi mulai menggeser pola penyaluran zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi penguatan ekonomi produktif. Melalui program tahap pertama tahun 2026, lembaga itu menggulirkan 30 unit Zemat, 3 unit Z Auto, serta bantuan modal usaha bagi 50 pelaku UMKM mustahik. Ketua Basnas Muara Jambi Kasmadi mengatakan program tersebut difokuskan untuk mendorong mustahik naik kelas melalui penguatan usaha kecil berbasis kebutuhan real di lapangan. Sebanyak 30 unit Zemat disalurkan khusus bagi mustahik di Kecamatan Sekernan dan Jambi Luar Kota atau Jaluko dengan nilai bantuan mencapai 8 juta rupiah untuk setiap penerima. Kasmadi menyampaikan skema bantuan dalam bentuk barang dipilih untuk memastikan modal usaha benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha. Sementara itu, selain sektor perdagangan, Basnas Muara Jambi juga menyasar usaha bengkel melalui program Z Auto. Sebanyak 3 unit bantuan disalurkan kepada mustahik di Desa Kedotan, Desa Tunas Mudo, dan Desa Penyengat Olak. Bantuan yang diberikan berupa seperangkat peralatan bengkel dan kebutuhan servis kendaraan seperti kompresor, oli, kampas rem, bola lampu, busi, van bel hingga ban dalam. Kasmadi menjelaskan untuk sektor usaha mikro, Basnas telah merealisasikan bantuan modal usaha kepada 50 mustahik. Masing-masing menerima bantuan tunai 1 juta rupiah untuk tambahan modal usaha. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Hingga akhir keberangkatan, 5 jamaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu, Darkan Teknik Grahito. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, Menang, terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih ya. Baik, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Ya, mendengar di Play Store, kemudian Anda pilih RRI Digital, Anda bisa pilih Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, bahkan siaran luar negeri juga ada ya. Jadi bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Ya, mendengar jika dengan radio biasa, radio transisi.

penyalahgunaan narkoba. Pemusnahan barang bukti narkotika ini dilaksanakan di halaman Markas Polda Jambi di kawasan Teho ya, dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisnoha Siregar. Ya, bahkan Gubernur Jambi Al-Haris juga hadir untuk menyaksikan secara langsung pemusnahan barang bukti yang luar biasa sekali ya, karena memang ada ribuan ya, puluhan ribu bahkan sabu, ini ada 20.378,169 gram atau sekitar 20 kilogram. Kemudian ada 20.237 butir ekstasi dengan berat 9,1 kilogram serta 1.970 cartridge etomidate sebanyak 4.332,5 milimeter. Ya, maksudnya mililiter ya. Dan sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi ini dilakukan pengujian keasliannya terlebih dahulu. Dan pemusnahan barang bukti narkoba ini pendengar dilakukan pemusnahannya dengan menggunakan metode aman dan ramah lingkungan, di mana sabu dan ekstasi dan etomidate ini dibakar menggunakan insinerator tertutup agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar ya. Kalau di wadah terbuka takutnya nanti malah pada fly ya, tercium aroma sabu dan ekstasi serta etomidate-nya. Ya, karena luar biasa sekali ya, Jambi ini menjadi salah satu daerah rawan ya penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam lapas pun masih bisa bertransaksi narkoba ya. Insya Allah, semoga tidak ada lagi begitu ya penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi.

Baik, benar-benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi ini. Saya Suci Rahayu dan rekan Greg Hito yang temani Anda semua ya. Tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz.

Baik ya pendengar manusia bodoh, ada band baru saja hadir ke ruang dengar Anda mengantarkan ke 39 menit ya. Saat sekarang 39 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik benar, kami kabarkan adanya kebijakan dari pemerintah Kota Jambi yang tidak main-main untuk pengelolaan sampah. Ya benar, kali ini tempat pembuangan sementara TPS di wilayah Pasar Talang Banjar dijadikan tempat penampungan sementara depo di Kecamatan Jambi Timur. Ya, pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Wali Kota Maulana melakukan pembersihan TPS di Pasar Talang Banjar. Ini merupakan gebrakan baru dari pemerintah Kota Jambi untuk membuat depo dekat Pertamina. Selain itu, Pasar Lama Talang Banjar akan dijadikan transfer depo sementara sekaligus lokasi percontohan pengolahan sampah modern di Kota Jambi. Ya, karena menurut Wali Kota Jambi Maulana, Jambi Timur saat ini menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di Kota Jambi. Dalam sehari sedikitnya 14 truk fuso, Masya Allah. 14 truk fuso sampah ya, diangkut menuju TPA Talanggulo. Anda bisa bayangkan, itu sehari 14 truk fuso dari Pasar Talang Banjar. Sehingga memang disampaikan Wali Kota, Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di Kota Jambi. Sementara Kota Jambi ini belum punya transfer depo permanen, jadi semuanya langsung dibawa ke TPA Talanggulo. Dan ada konsep baru yang sedang dibangun pemerintah Kota Jambi. Ya, karena nantinya bukan lagi hanya menjadi tempat pembuangan sampah biasa, nantinya sampah akan dipilah ya sebelum residunya dibawa ke TPA akhir. Jadi ada pemilahan antara sampah organik dan non-organik. Bekas ruangan pasar lama akan dimanfaatkan untuk pengolahan sementara. Ya, pendengar, sebenarnya pemerintah Kota Jambi ini sudah menentukan lokasi transfer depo permanen untuk sampah ya di kawasan dekat Pertamina. Tapi proses pembangunannya ini masih dilakukan. Tentu butuh perencanaan yang matang hingga anggaran. Ya, pendengar, dalam waktu dekat juga TPS di kawasan Tanjung Sari dan Pasar 46 akan ditutup secara bertahap. Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi Pagi. Ini masih ada informasi lain tentunya di edisi akhir pekan pendengar Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

Memora dari Sarawar, lagu milik keren tentang kita. Ya, ini sebelumnya lagu ini dipopulerkan oleh Club Project ya. Oke, dan pernah tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kembali Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita. Dan 7.30 insya Allah pendengar kita bersama dalam Opini Publik. Ya, pendengar, Kota Sungai Penuh ini mengusulkan pembangunan jalan layang atau flyover. Ya, ini diusulkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh adanya jalan layang atau flyover, dan tujuannya adalah untuk mempersingkat jarak tempuh Jambi-Sumbar agar dapat segera dikaji dan direalisasikan.

Dengan pembangunan jalan layang tersebut diharapkan begitu ya, jarak tempuh antara Jambi dan Sumatera Barat ini dapat menjadi lebih dekat, lebih cepat sampai ya. Karena memang ya, banyak masyarakat Jambi, utamanya kota Sungai Penuh, Kerinci, ini sering bertandang juga ke Sumatera Barat. Karena dekat banget ya, satu kawasan perbukitan. Ya, pemerintah Kota Sungai Penuh juga mengusulkan program pengelolaan sampah melalui pembangunan TPS 3R di setiap desa serta meminta dukungan penyediaan lahan TPST, tempat pembuangan sampah terpadu di kawasan TNKS.

Ya, pendengar, untuk pembangunan jalan flyover ini menjadi salah satu yang diinginkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan konektivitas ya, agar berdampak besar pada kemajuan destinasi wisata serta sektor pertanian yang menjadi potensi utama dari Kota Sungai Penuh. Ya, permasalahan sampah ini juga menjadi hal serius di Kota Sungai Penuh mengingat daerah tersebut ya, selain Kerinci, ini menjadi salah satu tujuan wisata. Jadi kalau sampahnya berserak di mana-mana tentu membuat wisatawan jadi terganggu. Bahkan bukan cuma wisatawan yang hanya datang sesekali ya, masyarakat Kota Sungai Penuh ini lebih terdampak lagi dengan keberadaan sampah. Ya, terkait dengan jalan layang kemudian juga penanganan sampah ini didiskusikan dalam diskusi Rabuan Roadshow DRR yang diselenggarakan oleh tenaga ahli Gubernur Jambi. Baik, pernah, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Ya, cerah hari ini sepertinya dan matahari sudah mulai menampakkan cahayanya ya. Karena memang udah siang. Aduh, jangan tidur terus, jangan mager mentang-mentang air pekan ya. Oke, tetap gerakkan badan, tetap lakukan aktivitas ya. Tetap semangat pagi dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga untuk rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demam yang pangan yang sudah diberikan inovasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming